0: saling menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila, diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
3: Ketua Timvas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
7: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
8: melaksanakan haji di usia yang sudah
6: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
10: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
9: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
11: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Linja. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
11: Baik, sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tolo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dan mendengar bagaimana persiapan Anda sebagai keluarga untuk menantikan kedatangan keluarga Anda, sanak saudara Anda yang baru saja pulang beribadah haji di tanah suci Mekah sana mendengar. Sudah banyak ataupun sudah dipersiapkan juga ya mendengar ya hal tersebut. Seperti halnya juga terkait dari kesiapan operasional pemulangan jemaah haji 2026 di BJB Kertajati Majalengka yang akan kami hadirkan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9. Tentunya pendengar akan kami hadirkan dialog Cirebon menyapa untuk hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mensubscribe ataupun like siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon untuk pagi hari ini. Dan setiap paginya mulai pagi pukul 5 sampai dengan pukul 6 ada Mutiara Pagi, dan juga dialog pagi mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi di suasana pagi hari ini. Kota Cirebon yang sudah mulai disinari oleh mentari pagi yang hadir untuk kita semua, memberikan semangat kita semuanya, membakar semangat kita semuanya pendengar. Pro 1 akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian rekam musik dan informasi sampai nanti pukul 8, saatnya dialog pagi ataupun dialog Cirebon menyapa.

0: Nah, pendengar, kalaupun Anda mempersiapkan ataupun menyiapkan penjemputan keluarga ketika pulang dari Tanah Suci Mekah ke Indonesia ini, pendengar, nah ini ada satu hal terkait dengan hal tersebut ataupun penjemputan ya, pendengar ya. Dan keluarga dibina tidak jemput di Bandara Suta. Katanya begitu, pendengar. Dan PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Suta, meminta keluarga jemaah haji tidak menjemput langsung di bandara tersebut. General Manager Bandara Suta, Heru Karyadi, menyebut imbuan ini demi menghindari kepadatan di area bandara. Heru mengimbau agar keluarga haji menjemput jemaah di asrama atau debarkasi di masing-masing kabupaten. Menurutnya, jemaah akan langsung diberangkatkan ke debarkasinya setibanya di bandara. Jadi kalau Anda menjemputnya di Bandara Kertajati, BIJB Kertajati, mungkin tidak bisa dijemput juga di sana, pendengar ya, tapi mungkin juga dijemput di debarkasi setibanya di bandara, gitu pendengar. Tapi untuk lebih lengkapnya, Anda bisa menyimak dan bisa bertanya langsung terkait hal tersebut, bagaimana sistem penjemputannya dan lain-lain sebagainya di dalam dialog tentunya pagi hari ini, Dialog Cirebon Menyapa, yang akan menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, sekaligus juga narasumber yang kedua, yaitu General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati. Semuanya akan terjawab tuntas dalam Dialog Cirebon Menyapa mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pemulaan jemaah haji Indonesia tahun haji ataupun musim haji 1447 Hijriah resmi dimulai sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter dijadwalkan meninggalkan Arab Saudi pada hari pertama pulangan dengan total 6.798 jemaah. Kloter pertama yang mengawali kepulangan berasal dari Embarkasi Batam atau BTH01. Para jemaah diberangkatkan dari hotel di Mekah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah pada hari Minggu tanggal 31 bulan Mei kemarin, pendengar. Dan sebelum terbang Indonesia pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pukul 3 waktu Arab Saudi. Dan pelepasan jemaah dilakukan Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Teguh Dwi Nugroho bersama Kepala Daerah Kerja atau Daker Mekah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Dan kloter BTH01 membawa sekitar 445 jemaah dan menurutnya proses pemulangan akan berlangsung secara bertahap dimulai 1 Juni 2026. Mungkin ya sekarang sudah landing begitu ya pendengar, semoga bisa membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
3: Sayang, kamu tahu enggak?
4: Apa itu?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih ya. Nah.
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: pulang.
4: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Rekan Sepedagang masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk Anda bisa simak bersama-sama kami Pro 1 RRI Cirebon dengan topik kesiapan operasional pemulangan jemaah haji 2026 di BIJB Kertajati Majalengka. Dan tepat per hari Senin kemarin, pendengar, tanggal 1 Juni 2026, fase pemulangan jemaah haji Indonesia secara resmi telah dimulai. Dan sepanjang bulan Juni hingga Juli nanti, ribuan jemaah akan tiba kembali di tanah air dalam dua gelombang pemulangan. Dan bagaimana kesiapan gerbang kedatangan internasional di Jawa Barat dalam menyambut tamu-tamu Allah ini? Dan bagaimana teknis koordinasi di lapangan agar proses pemulangan berjalan lancar dan aman hingga ke daerah asal? Kita akan bersama mendengar dalam 50 menit ke depan dengan topik kesiapan operasional haji yang akan kita bahas, kesiapan operasional pemulangan jemaah haji 2026 BIJB Kertajati Majalengka.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada pagi hari ini. Saya Pian Almansa, ada pinggir pengarah teknik Bung Laksono dan juga rekan-rekan yang di pemancar RRI Cirebon pada pagi hari ini akan bersama Anda dalam rangkaian dialog pagi dan dialog pagi ataupun dialog Cirebon Menyapa. Pagi hari ini akan menghadirkan topik terkait dengan kesiapan operasional pemulangan jemaah haji 2026 di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka. Kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Bapak Haji Abu Mansur SHG MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Haji? Sehat selalu?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, dengan Vian Pak Haji di area Cirebon. Dan kita akan coba menyapa narasumber kedua. Dan apakah ini akan berlangsung secara bersamaan untuk diberikan Bapak Nuril Huda SMETR, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nuril. Sehat selalu Pak.
3: Mas, alhamdulillah sehat.
1: Baik, semua sehat selalu ya Pak ya. Baik, dan ya, kita akan ke Pak Haji Mansur terlebih dulu nih Pak Haji. Pak Haji, ya, bagi hari ini bisa digambarkan Pak secara umum berapa total kloter dan jemaah haji asal Majalengka nih Pak yang dijadwalkan pulang dari gelombang pertama dan kedua tahun 2026 ini. Mungkin kalau di Bandara Kertajati bukan hanya Majalengka ya Pak, tapi seluruh wilayah 3 Cirebon, katakanlah begitu ya, Kuningan, Indramayu, dan juga Cirebon ya Pak ya. Seperti apa Pak Haji persiapannya terlebih dahulu barangkali begitu, dan total kloter yang akan datang ya Pak Haji? Silakan Pak Haji.
2: Untuk Majalengka itu terbagi 4 kloter. Yang pertama kloter 6 itu utuh buat Majalengka ya. Semuanya 445 semuanya. Di situ ada jumlah petugas 8 orang, berarti jemaahnya yang dari Majalengka 437. Kemudian untuk Majalengka ada kloter 23 yang gabung dengan kota Cirebon. Ini sebanyak 164 orang. Ini jadwal pemulangan tanggal 18 Juni. Kalau yang tadi tanggal 5 Juni kita pemulangan. Kemudian ketiga, kloter 29 untuk Majalengka itu sebanyak 52 orang. Ini gabungnya dengan banyak kabupaten, Bandung Barat, Sumedang, dan kemudian KJT 39, jumlah jamaah Majalengka 77 orang. Ini akan pulang di tanggal 29 Juni 2002. Itu sementara jadwalnya.
1: Baik. Nah, ke Pak Nuril. Pak Nuril, ini kan terkait dengan persiapan fasilitas bandara untuk melayani jemaah khususnya yang akan pulang ataupun akan landing di Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Seperti apa Pak persiapannya Pak dari bandara tersendiri?
3: Ya, terima kasih Mas. Terkait untuk kesiapan, memang seperti di pemberangkatan kemarin, sebelum dimulainya fase debarkasi, kita juga sudah melakukan beberapa evaluasi terhadap keberangkatan kemarin, sehingga supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan di debarkasi ini. Alhamdulillah seluruh fasilitas juga kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak Mas. Sehingga untuk debarkasi jamaah haji tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala Mas.
1: Baik, dan ini kan terkait dengan kalau BIJB Kertajati ini kan juga di landasnya ataupun dituruni oleh pesawat berbadan besar ya Pak ya. Seperti
3: Pak. Oh iya,
1: ya,
3: betul.
1: Nah, seperti apa ya nih Pak terkait dengan kesiapan runway dan lain sebagainya dari penyambutan dari pada pesawat yang landing, yang utamanya yang ukurannya besar begitu Pak. Pak
3: Nuril. Ya, memang kalau ya kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat like ya, artinya untuk runway kita itu mampu untuk pesawat berbadan besar seperti yang dipakai buat haji ini adalah Boeing 777-300ER. Itu seri terbesar, dia mampu membawa sekitar 450 pax secara langsung. Jadi untuk fasilitas runway, kemudian juga tempat parkir ataupun apron, kemudian juga fasilitas keamanan dan lain-lainnya juga kemarin sudah kita cek semua dalam kondisi siap untuk digunakan, Mas.
1: Oke, baik. Dan intinya memang, tapi kan sendirinya Bandara Kerjati ini memang sudah menyiapkan berbagai hal, Pak ya. Nah, ini kan terkait dengan perbedaan nih, Pak, antara dulu pemberangkatan kemudian sekarang pemulangan jemaah haji. Apa nih, Pak, perbedaannya, Pak, dari persiapan ini, Pak?
3: Nah, kalau untuk debarkasi atau kepulangan di tahun ini, tahun 2026 ini memang ada sedikit perbedaan di debarkasinya, yaitu kemarin setelah rapat dengan Kemenhaj Provinsi Jawa Barat disampaikan bahwa untuk jemaah haji itu langsung dijemput oleh tim dari daerah masing-masing, sehingga setelah proses clearance untuk kepulangan itu selesai, jemaah langsung menaiki bis dari daerah masing-masing, selanjutnya tidak menuju ke asrama haji, melainkan langsung ke daerah masing-masing.
1: Seperti itu. Nah, ini juga mungkin ke Pak Haji Mansur. Pak Haji, ini kan terkait dengan kesiapan ataupun juga ini keluarga sudah menunggu nih, Pak. Kapan waktunya? Emang sudah disampaikan, Pak, kapan waktu landingnya ataupun hal terkait dengan pemulangan dari jemaah haji dari Arab Saudi ini ataupun yang berhaji ini, Pak Haji, silakan.
2: Semua sudah terprogram.
1: Iya.
2: Terus untuk Majalengka itu di kloter 6 landingnya tanggal 5 Juni pukul 10.15. Yang kloter 23 18 Juni pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya turut sama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jamaah tidak ke asrama haji dulu, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIJB ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, menghemat sampai 6 jam mungkin lah. Jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa kalau untuk jamaah.
1: Ya, Pak, intinya kalau para keluarga dari jemaah ini dalam tanda kutip harus menunggunya di tempat daerah masing-masing ya, Pak? Enggak langsung ke bandara begitu ya, Pak Haji ya?
2: Daerah masing-masing.
1: Daerah masing-masing. Tidak boleh ke bandara. Tidak boleh ke bandara. Dan ini sudah sudah diinfokan ya, Pak ya, kepada keluarga ya, Pak ya?
2: Sudah.
1: Ya. Oke, baik. Dan ini memang bagaimana, Pak, tanggapannya, Pak? Apakah memang ini tanggapan dari keluarga terkait dengan pemulangan jemaah haji yang kalau ada yang bilang, Pak, karena tidak afdol. ada tidak afdol kalau bisa jemput nih, bisa langsung ke Bandara Kerjati katanya, supaya bisa ikut jalan-jalannya gitu. Berkahnya banyak sepanjang jalan. Katanya gitu, Pak. Ini juga dari Ibu Sari dari Kedawung nih, Pak. Kok tidak ikut jemput di bandara katanya. Kayaknya kurang afdol, dan ini kan kita jemput tuh pengennya sepanjang jalan ini dapat keberkahan daripada penyambutan ataupun pemulangan daripada jemaah haji. Pak Haji, silakan monggo, Pak, dari Ibu Sari dari Kedawung ya, Pak.
2: Kalau kita mah tergantung kesiapan BIJB
1: gitu. Iya, siap.
2: Tapi kalau dibolehkan semisal satu kloter 435 kali rata-rata mungkin yang pengen berkah itu satu keluarga 20 mobil.
1: Wah, kebayang. Oke. Baik. Tapi mungkin juga ini belum tahu ya. Nah, ke Pak Nuril. Pak Nuril seperti apa nih, Pak? Tanggapan dari Pak Nuril sendiri, Pak, terkait dengan ada dari besar dari Kedawung nih, Pak, terkait dengan pengen jemput ke bandara karena keberkahannya dari bandara ke langsung ke daerah. Ini seperti apa, Pak? Monggo silakan dijelaskan.
3: Ya, betul sekali, Mas. Memang kami juga memberikan hal tersebut. Tapi memang untuk keselamatan para jamaah juga dan kenyamanan ya, sehingga dalam proses debarkasi ini ataupun pemulangan ini, untuk seluruh jamaah itu setelah pemeriksaan imigrasi, itu jamaah naik bisnya itu melalui apron, Mas, atau melalui di dalam, jadi tidak keluar terminal. Hal itu kenapa dilakukan? Karena memang penumpang dari luar negeri itu semuanya memang perlu di scanning dulu, Mas, terkait kesehatan. Jadi supaya, karena kita tidak tahu ya di luar itu seperti apa dan lain-lain, sehingga pas pemulangan itu di scanning dulu supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Takutnya kan masih terpapar atau apa, virus atau apa. Jadi sehingga di bandara itu di scanning dulu. Kemudian tidak kenapa tidak langsung kita ketemu di luar itu supaya lebih terfokus dulu lah kan seluruh bisnis itu kan satu jamaah satu pesawat. Nah sehingga itulah yang kami maksudkan supaya tidak langsung berbaur ke keluarga karena butuh proses setelah keluar pesawat itu mungkin setengah atau satu jam itu butuh proses itu dulu supaya virusnya karena sudah kita scanning di bandara ya. Itu terkait kesehatan. Nah kalau untuk kenapa tidak di luar juga adalah supaya juga tidak terjadi krodit di luarnya mas karena untuk berjalan menuju bus itu dari terminal lumayan cukup jauh.
1: Ya, betul.
3: Khawatir ya khawatir kami nanti sebelum naik bis sudah dikerubungin dulu sama keluarga malah kurang nyaman nanti jamaahnya karena memang seluruh proses tadi yang disampaikan Pak Kanwil seluruh proses itu berada di bandara dari pemulangan sampai dengan pembagian air jam-jam juga di bandara mas. Jadi insya Allah jamaah pulang sampai ke daerah masing-masing itu sudah membawa air zam-zamnya itu kan juga salah satu evident lah kalau sudah naik haji kan pulang harus bawa air zam-zam.
1: Oleh-oleh utama jadi, ya Pak.
3: Iya. Baik, jangan baik. Sampai ketinggalan kali itu. Tadi intinya di situ mas buat kenyamanan kita semua sih sebenarnya.
1: Baik. Baik intinya memang ada perlu waktu ya Pak ya untuk bisa katakanlah ke bus gitu Pak ya untuk dari ya, kemudian landing kemudian ada pemeriksaan terkait dengan mungkin kesehatan dan sebagainya barang-barang bawaan juga kan gitu ya Pak. Ini memang ada ini ya Pak ya dan ini sudah mungkin dari pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh juga sudah memberikan informasi seperti ini ya Pak. Dan intinya koordinasi antara pihak bandara dengan Kementerian Agama khususnya Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka ini juga sudah mungkin sudah dikoordinasikan dengan baik ya Pak ya. Seperti apa Pak koordinasinya Pak?
3: Sudah Mas. Kita sebelum landing kemarin juga sudah rapat koordinasi dengan Kemenhaj. Terus kita juga rapat juga dengan Kemenhaj Jawa Barat dan kota kabupaten kota ya bahwa penentuannya seperti apa bahkan termasuk bus-bus yang mau membawa jamaah langsung dari daerah itu kita juga melakukan verifikasi mas ataupun remcek jadi tidak sembarangan bis yang untuk masuk bandara jadi kalau memang kurang layak kita tolak jadi supaya itu buat kenyamanan jamaah juga sebenarnya. Jadi seperti itu.
1: Intinya sudah benar-benar penyambutan dari tamu Allah ini sudah memang diutamakan lah gitu ya Pak ya.
3: Iya, betul.
1: Baik, Pak Haji Mansur, ini kan juga terkait dengan pemulangan ya Pak ya. Apakah juga dari sisi lain Kemenhan Majalengka apa yang perlu dievaluasi ataupun juga dalam proses pemberangkatan yang kemarin ada catatan penting Pak untuk bisa diperbaiki di fase pemulangan ini Pak? Seperti apa Pak Haji?
2: Saya kira sudah luar biasa. Kalau untuk tahapan hanya nggak ada sih, nggak ada. Semua ketika kemarin pemberangkatan kita sudah lancar ke ke embarkasi, kemudian dari embarkasi ke PIJB gitu. Hanya yang terkait dengan penerbangan internasional barangkali yang itu bukan kita. Misalnya ada yang Kloter 39 nih, Kloter 39 Majalengka, itu kan nggak transit dulu, nggak nginep dulu di asrama haji. Karena take off-nya hanya berbeda beberapa menit dengan kloter 38, dengan 37. Dan itu efek dari penerbang katanya di Jeddah itu bandaranya kan padat. Gitu. Jadi, kalaupun evaluasi yang mungkin ke depan, ya mungkin sampai ke Arab Saudi kita gitu. Karena bukan keinginan BIJB, bukan keinginan Kementerian Haji gitu. Ya, ada sih jamaah yang nyaman. Aduh, alhamdulillah kita mah enggak ke asrama haji dulu langsung terbang. Kebetulan kemarin yang Majalengka itu asalnya dari Jati 7 dan Likung. Gitu. Tapi ada juga kok kami di Bedangan gitu. Nggak nginep dulu di asrama haji katanya gitu. Padahal banyaknya yang merasa nyaman nggak bisa itu aja sih itu kan terkait dengan penerbangan internasional
1: kita juga ke Pak Nuril ini kan juga ada pendengar yang bertanya nih Pak terkait dengan dari Pak Jaya di daerah Plumbon. Assalamualaikum Bapak narasumber yang melalui telepon saya Pak Jaya dari Plumbon dekat Sumber katanya gitu dan ingin bertanya bagaimana kalau ada jemaah yang dalam tanda kutip sakit katanya gitu Pak, ketika pemulangan apakah juga ditahan terlebih dahulu atau seperti apa di bandaranya? Mungkin nanti juga ada Pak Haji Mansur ya yang berkomentar terkait ini ya. Dari pihak bandara terlebih dahulu Pak, seperti apa Pak Nuril? Ini terkait dengan tadi yang ada terkait dengan koordinasi, kemudian juga terkait dengan pemeriksaan scanner dan lain sebagainya terkait dengan jemaah. Apabila ada jemaah yang merasakan sakit katanya, ada yang sakit, seperti apa gitu penanganannya Pak? Apakah juga harus di inapkan terlebih dahulu atau seperti apa penanganan di bandara? Pak Nuril, makasih.
3: Ya, betul sekali Mas. Jadi masing-masing itu juga sudah ada SOP-nya. Jadi sehingga jika memang ada jamaah yang sakit di bandara itu juga ada tim kesehatan dari BKK ya, Balai Karantina Kesehatan. Itu garda terdepan Mas yang dalam scanning terkait kesehatan para jamaah yang baru landing. Kemudian juga jika terdapat urgensi ataupun hal lainnya yang diinfokan mungkin saat masih di atas, itu kan pasti di pilotnya ngomongin ke kami ya, ke pihak bandara. Jika memang dibutuhkan penanganan segera, itu juga kami memastikan dengan BKK untuk dapat rumah sakit rujukan, sehingga jika memang diperlukan secara langsung harus ditangani secara insentif itu intensif itu ambulans dari rumah sakit kita akan bantu untuk langsung menjemput di pesawat. Tapi semoga saja itu tidak terjadi Mas, karena memang pastinya akan lebih rame, ribet itunya pengurusannya. Tapi ya jika memang sakitnya tidak urgent ataupun tidak kritis, itu di bandara juga ada dari tim kesehatan dari BKK yang mereka juga siap untuk menangani hal tersebut Mas.
1: Ya karena memang terkait dengan haji tahun ini katanya kan di luar sana ataupun di Arab Saudi dan sekitarnya yang ini kan ada cuaca ekstrim gitu ya Pak ya.
3: Nah, ya,
1: takutnya kan ada panas, ya. Hal-hal yang tidak diinginkan ketika pemulangan jemaah ini kan memang harus dipersiapkan. Dan apakah juga ada personil lah, ataupun tambahan khusus nih Pak terkait dengan penyambutan jemaah untuk pulang ke Indonesia ini Pak?
3: Kalau di dari tim BKK memang mereka melakukan penambalan personil ya, penambahan, penambahan dari Pak, Bandung dan lain-lain, memang ada penambahan. Dan juga saya yakin juga mereka sudah mempunyai rumah sakit rujukan yang setiap saat bisa untuk merujuk jika ada jamaah yang diperlukan untuk langsung ke rumah sakit. Jadi seperti itu.
1: Ya. Ah, ini juga terkait dengan Pak Haji Mansur. Pak Haji, ini kan terkait dengan tadi yang disebutkan ataupun ditanyakan oleh pendengar terkait dengan cara ataupun juga kalau ada yang sakit itu seperti apa? Apakah diinfokan ke keluarga atau seperti apa katanya? Ataukah ikut prosedural secara dari Kertajati atau seperti apa? Pak Haji, bisa dijelaskan, mangga.
2: Siap. Antisipasi kami di kabupaten itu minta informasi terkini dari ketua petugas kloter yang menyertai jamaah, tapi khususnya adalah tenaga kesehatan haji. Jadi tadi kata Pak Nuril juga kalau ada yang urgent sebelum terbang pun dari sana sudah menginfokan ini kondisinya begini itu, sehingga begitu langsung pas turun diagnosa awal sudah diketahui ini kalau memang harus langsung dibawa ke rumah sakit rujukan ya langsung oleh KKP, oleh bagian kesehatan tim dari provinsi atau dari embarkasi kan. Jadi kalau yang misalnya ada yang katakanlah sakitnya tidak terlalu parah ya mungkin diinfokan ke keluarga nanti tim kesehatan kabupaten kota yang bawa.
1: Baik, oke. Baik, intinya memang harus koordinasi secara penuh ya Pak ya, baik dari Kemenhaj sendiri, kemudian bandara, kemudian keluarga dan kesehatan gitu ya Pak ya. Pak Haji, ini kan juga terkait seperti halnya tadi Pak Nuril katakan bahwa air zam-zam ini sebagai pertanda bahwa bukti bahwa kita sudah sampai ke sana gitu ya, dan pulang dengan baik ya Pak ya. Nah ini Pak, terkait dengan pembagian air zam-zam pada jemaah tahun ini seperti apa Pak? Apakah juga di bagian bersamaan jemaah tiba atau ada mekanisme pengambilan lainnya Pak terkait dengan pengambilan ini kan mungkin antrinya panjang gitu ya Pak. Itu seperti apa Pak? Mekanisme atau prosedur secara
2: sudah diatur sangat rapi. Jadi jamaah itu tidak perlu ngantri pegang menerima zam-zam. Air zam-zam itu sudah diterima di bis masing-masing sejumlah sesuai rombongan. Hmm. Jadi nanti jemaah masuk bis, dia sudah tersedia jam-jam di situ,
1: okay,
2: yang 5 liter. Hmm. Sehingga baru paling ketika turun dari bis, nah mereka bawa sendiri gitu. Hmm. Jadi udah nggak ngantri lagi, okay, kalau penerima
1: jam-jam okay itu. Menurut seperti apa nih Pak? Komentar ataupun juga dari pandangan Bapak terkait dengan pembagian zam-zam ini Pak? Apakah juga sama seperti tadi prosesnya atau seperti apa di bandarnya Pak?
3: Ya betul Mas, jadi saat bus yang menjemput jamaah itu sudah berada di bandara, itu terkarenakan air zam-zamnya sudah berada di sini ya, sudah di Indonesia ya, jadi okay saat itu dari tim Kemenhaj langsung membagikan atau menaruh air zam-zamnya itu di bus sesuai dengan jumlah jemaah haji yang berada di dalam bus tersebut. Jadi misalnya dalam satu bus itu ada 50 jemaah ya, di bus itu diisi 50 air zam-zam yang 5 liter tadi. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Kanwil juga, memang seluruh proses kedatangan itu memang selesai di bandara, sehingga para bagasi dan lain-lain itu memang semuanya dari bandara sudah langsung dibawa ke daerah masing-masing, okay, termasuk air zam-zam. Jadi memang sudah langsung dimasukkan ke bus. Insya Allah jamaah memasuki bus itu air zam-zam juga sudah ada di dalam busnya, Mas.
1: Siap. Baik. Ini juga ada yang bertanya Pak. Ini dari Ibu Retno dari Perum. Terima kasih Ibu Retno. Assalamualaikum ya Bapak. Saya Ibu Retno dari Perum. Saya mohon maaf awam katanya. Ini terkait dengan pengaturan jadwal landing. Mungkin pengen tahu ya Pak ya. Mungkin pengen tahu terkait dengan pengaturan jadwal landing daripada para jemaah haji yang landing ini kan ada berapa jam jedanya Pak, dari yang pertama sampai atau beberapa hari kata jedanya Pak, supaya apakah ini juga sudah dipersiapkan secara matang terkait dengan kedatangan para jemaah haji, agar tentunya kalau kita yang awam kok misalkan satu atau dua pesawat turun secara selang berapa menit atau berapa jam gitu, apakah tidak memberatkan ataupun tidak tidak memberatkan para petugas yang ada di debarkasi katanya gitu Pak, atau yang ada di bandara katanya gitu Pak, dari Bu Retno di Peru. Terima kasih Bu Retno, silakan Pak Nuril Mangga.
3: Ya terima kasih Bu Retno. Memang terkait slot itu kalau untuk di bandara Indonesia nya kan memang tidak seramai karena kita kan penyumbang jemaahnya ya. Nah memang yang menjadi faktor penentuannya adalah di bandara yang berada di Jeddah atau Madinahnya, karena seluruh dunia pastinya kan landingnya di sana semua, dan terbang, mulai terbang juga dari sana semua, sehingga pengaturan waktu itulah yang diperlukan. Jadi dari seluruh kloter Indonesia itu memang mengajukan slot Mas, untuk bisa awalnya itu mengajukan slot di bandara Jeddah dan Madinah. Cuma kan yang jadi masalah kan di Jeddah dan Madinah itu kan tidak hanya untuk bandara yang dari Indonesia, maskapai yang dari Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Sehingga dilakukan pengaturan, sehingga ada yang berselang satu jam, ada yang bisa sehari, karena memang sesuai slotnya masing-masing. Dan Alhamdulillah di Kertajati ini memang 40 kloter ini Alhamdulillah tidak banyak yang di malam hari. Itu kemarin kita juga sudah ada request khusus supaya di Kertajati kalau bisa tidak malam, walaupun untuk debarkasi ini ada satu atau dua flight yang masih malam, tapi lebih baik daripada tahun 2023 dulu hampir semuanya di malam
1: hari ya Pak ya.
3: Jadi memang karena memang slotnya itu kita menyesuaikan slot yang ada di Jeddah dan Madinah Mas, seperti itu.
1: Baik kita ke Pak Haji Mansur ini. Pak Haji, terkait dengan pemulangan jemaah haji tahun ini, apa ada tantangan terbesarnya nih Pak, utama untuk para jemaah lansia ya Pak ya? Nah ini mau ditanyakan, jemaah lansia seperti apa nih Pak? Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar untuk memberikan pelayanan kepada jemaah lansia ini Pak? Pak Haji Mangga, silakan.
2: Baik, sejauh dari pantauan kami di grup kloter, jadi kita kan nggak ikut ke sana ya.
1: Baik.
2: Hanya kita memantau dari pergerakan para petugas kloter dengan jemaahnya di grup WA gitu. Para lansia itu sampai hari ini, sampai saat ini, dan itu menjadi komitmen Kementerian Haji, tetap mendapatkan pelayanan prioritas gitu. Contoh misalnya untuk tawaf ifadah dan sa'i haji itu yang Saya lihat kemarin di kloter 6 aja ada berapa yang kursi roda itu dengan pendorongnya. Itu difasilitasi oleh kloter, oleh petugas kloter, petugas sektor juga membantu gitu. Jadi bagi jamaah lansia tetap nyaman. Artinya ada yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadahnya. Walaupun tentu ke depan ya, atau harapan kita semua istiqoah itu ya memang luar biasa, betul-betul istiqoah. Jadi indikasi pelayanan baik itu diantaranya tingkat kematian menurun tahun ini. Melihat berita menurun. Padahal, biasanya itu pasca Arafah, Muzdalifah, Mina itu banyak yang wafat. Sampai hari ini alhamdulillah tidak banyak. Artinya pelayanan lansia yang resiko tinggi

0: kalau ada kejadian seperti ini katanya. Pak Rudi, terima kasih. Pak Nuril, terima kasih, silakan.
1: Ya, ya. Hmm. Ya, memang kalau untuk bagasi itu yang kita terima kan dari satu pesawat itu kan berbarengan ya, Mas ya.
0: Betul.
1: Ya tentunya sih di Jeddahnya atau di Madinahnya sudah disortir di sana karena memang kan ujung pemberangkatannya kan dari sana. Nah, kalau untuk di Kertajati ini nanti begitu bagasi datang juga itu langsung memang diangkut menggunakan truk dari daerah langsung, Mas. Okay. Jadi tetap bagasinya itu dibarengkan semuanya, dikolektifkan dalam satu atau dua truk, kemudian juga langsung dibawa ke daerah yang mungkin penyambutan di daerah masing-masing, sehingga mungkin juga pembagiannya akan dilakukan di daerah masing-masing. Kalau dari bandaranya memang secara kolektif itu begitu landing dari pesawat setelah ada pemeriksaan dan lain-lainnya, itu langsung kita masukkan ke truk dari daerah masing-masing, Mas. Okay. Jadi seperti itu, tidak langsung ke jamaahnya. Baik. Memang
0: Pak, saya pernah membaca terkait dengan keberangkatan ya Pak, ini keberangkatan imigrasi itu kan begitu ketatnya ibaratnya dalam tanda kutip memeriksalah, katakanlah begitu ya, memeriksa terkait dengan barang bawaan dari para jemaah. Nah, bagaimana dengan kepulangannya? Apa juga sama ketatnya dengan pemeriksaan barang bawaan dari para jemaah ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak?
1: Ya, ya intinya seluruh barang yang mau ke luar negeri ataupun mau masuk ke Indonesia itu kan pastinya diperiksa oleh tim Bea Cukai ya, Mas ya. Nah, cuma kalau untuk penanganannya memang masing-masing sudah ada SOP-nya. Jadi ya sehingga memang tetap kalau pemeriksaan pasti dilakukan. Dan kalaupun ada sesuatu yang mungkin tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia, pastinya akan koordinasi dengan kami bandara dan kami pun juga akan langsung koordinasi dengan tim Kemenhaj untuk berkoordinasi dengan pemilik barang tersebut. Jadi seperti itu.
0: Oke. Baik. Pak Nuril dan Pak Haji, sebentar kita akan break sejenak beberapa saat saja, Pak. Karena kita ada informasi dari relasi kami sendiri, Pak ya. Kita akan break sejenak ya, Pak ya. Mohon maaf.
2: Ya. Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga

0: Hadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231-84-93259, WhatsApp 081-324-951-935.
2: Ya, pendengar masih bersama kami dalam topik kesiapan operasional pemulangan jemaah haji 2026 di BIJB Kertajati Majalengka, dan masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Haji Abu Mansur SHG MPDI, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka yang ada di line telepon, dan juga Bapak Nuril Huda SEMMTR, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati Majalengka, untuk kesempatan pagi hari ini yang akan masih bersama kita hingga nanti pukul 9. Baik, kita ke Pak Haji Mansur. Pak Haji, masih bersama kita Pak Haji? Baik. Pak Haji, ini kan terkait dengan pemulangan, karena kita topiknya juga pemulangan jemaah haji ya Pak Haji. Nah, ini kan terkait dengan himbauan kepada para keluarga nih Pak Haji. Ini kan terkait dengan ya yang tadi ya Pak ya. Mungkin juga ini juga ditanyakan lagi nih Pak. Ini terkait dengan Bapak Triyono. Terima kasih Pak Tri sudah bersama RRI Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Pak. Ini kan masih terkait dengan pemulangan Pak. Apakah bis-bis ini juga dari daerah kita atau memang dari luar daerah katanya begitu Pak? Dan apakah juga sudah dipersiapkan sebaik mungkin terkait dengan keadaan kondisi seperti tadi sudah dijelaskan. Mungkin Pak Tri baru bergabung. Pak Haji silakan mangga Pak Haji. Ini dijelaskan terlebih dulu. Kait bisminya berasal dari mana katanya? Dari daerah atau memang dari daerah luar katanya gitu. Silakan Pak Haji mangga.
3: Baik, terima kasih. Untuk pemberangkatan pemulangan itu yang menjadi penyelenggara itu kan pemerintah daerah.
2: Betul.
3: Pemerintah daerah sehingga dibentuk PPIH daerah yang pengadaan bis ya panitia atau pemerintah daerah, baik itu dari dalam dari daerah sendiri atau dari luar. Untuk Majalengka, alhamdulillah ada PO bis Majalengka yang dari daerah, jadi kita menggunakannya bis dari daerah Majalengka. Tentang kelayakan atau laik bis itu, kalau ke Indramayu sebelumnya diramcek di Dinas Perhubungan. Tapi kalau untuk penjemputan di BIJB itu ada ramcek untuk kelaikan kendaraan itu, yang ngeramceknya adalah petugas dari BIJB. Jadi kalau untuk kelaikan armada saya kira sudah sangat laik karena ada cek ramcek sebelumnya. Gitu barangkali.
2: Baik. Dan ini memang ya sekali lagi sudah dipersiapkan dan sudah berkoordinasi dengan baik gitu ya Pak ya, untuk menyambut tamu-tamu Allah ini yang sudah beribadah haji dari Tanah Suci Mekah. Baik, Pak Nuril masih bersama kita Pak Nuril? Ya baik. Pak Nuril, ini kan terkait dengan kondisi cuaca nih Pak, yang mungkin juga kadang-kadang hujan. Kalau di Kuningan mungkin hujan terus ya Pak, tapi kalau di Cirebon ini agak berkurang hujannya. Tapi bagaimana Pak untuk mengantisipasi terkait dengan keberadaan cuaca yang dalam arti tidak menentu ini di bandara nih Pak, dengan tentunya para haji ataupun dari pemulangan jemaah haji yang mungkin wah saking sibuknya gitu Pak. Apakah juga ada yang bertanya lagi nih terkait dengan apakah dari bandara kemudian ke bus itu berapa jauhnya katanya Pak gitu dari sahabat. Oh, oke. Dari Pak Darsono. Pak Darsono, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Mas. Ya. Alhamdulillah di Bandara Kertajati juga sudah dilayani dengan Avio Bridge ya, atau jembatan penghubung antara terminal yang menuju ke pintu pesawat. Sehingga insya Allah dalam kondisi hujan pun jamaah bisa masih tetap nyaman keluar dari pesawat itu tidak menggunakan payung, akan tetapi langsung melalui Avio Bridge tersebut. Dan memang tidak kita lakukan secara bareng-bareng untuk pemeriksaan imigrasinya, Mas. Jadi untuk jamaah yang itu kita atur supaya tidak terjadi antrian ataupun desakan di meja imigrasi, sehingga jamaah yang mengantri itu setelah turun dari pesawat kita holding dulu di ruang tunggu guna mengatur antrian saat pada saat proses imigrasi sebelum akhirnya masuk ke bus. Nah, untuk ke bus sendiri juga kita nanti lihat situasi, karena juga bisnya langsung masuk ke sisi apron sehingga untuk hujan itu jika hujan masih bisa diantisipasi karena masuk ke area apron. Nah, kalau untuk jauhnya memang karena pesawat itu tinggi, jadi pada saat menggunakan avio bridge itu berada di lantai 2, kemudian jamaah turun pemeriksaan imigrasi di lantai 1, dan setelah dari pemeriksaan imigrasi itu tidak terlalu jauh jaraknya, itu langsung ke pintu di apron, Mas. Jadi lebih efisiensi itu daripada jamaah jalan keluar terminal, kan itu lebih jauh.
2: Baik, jadi intinya memang sekali lagi sudah dipersiapkan dengan baik lah, Pak, ya.
4: Betul.
2: Nah, ini Pak, apa sih Pak tantangan terbesarnya Pak yang dihadapi operasional BIJB ketika pemulangan jemaah haji, dan strategi untuk mengatasinya seperti apa, Pak? Apa nih, Pak? Bisa dijelaskan kepada kita, Pak? Tantangan terbesarnya apa nih, Pak?
4: Ya, sebenarnya alhamdulillah kalau seluruh kita kan sudah juga mengadakan gladi sebelumnya, memang insya Allah sih kalau dalam segala hal sudah kita lakukan antisipasi ataupun mitigasi, ya. Jadi jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu bisa kita langsung selesaikan. Akan tetapi memang tantangan terbesar kita adalah saat memang kalau ada clash handling ataupun yang bersamaan, Mas. Masalah, tapi walaupun itu sebenarnya juga sudah kita antisipasi, tapi ya makanya kita memerlukan area holding atau ruang tunggu sebelum jamaah itu masuk ke imigrasi supaya tidak terjadi penumpukan di area imigrasi, karena kalau di imigrasi kan berdiri, Mas, untuk antri di imigrasi itu, sehingga kita atur, ya mungkin kita butuh kesabaran saja sih dari para jamaah juga mungkin ataupun keluarga yang menunggu di rumah, karena memang proses pemulangan dari internasional itu butuh waktu sebelum benar-benar bisa masuk ke Indonesia, Mas. Jadi seperti itu aja sih, Mas.
2: Baik. Pak Noel, ini kan sebenarnya ada pesan yang tersirat ya, Pak, ya, dari BIJB, katakanlah begini. Saya nanggapnya gini, Pak. Apakah ini juga momentum haji ini menjadi bagian dari upaya tersendiri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bandara Kertajati? Bukan begitu, Pak?
4: Ya, betul sekali, Mas. Jadi alhamdulillah sebuah bandara itu bisa melayani penerbangan haji itu tidak hanya dilakukan uji layak oleh Kementerian Perhubungan Indonesia saja, akan tetapi juga dilakukan kelaikan oleh dinas perhubungannya, pihak Arab Saudi atau tim GACA, yang namanya GACA. Nah, jadi bandara yang bisa atau yang sudah melayani jamaah haji itu tentunya berarti sudah diuji tidak hanya pemerintah kita saja, tapi juga pemerintah Arab Saudi. Nah, itu tentunya juga sebuah promosi yang luar biasa menurut saya, jika memang maskapai yang lainnya juga melihat bahwasanya ternyata Bandara Kertajati itu mampu untuk melayani pesawat berbadan besar dan bisa langsung direct ke Kertajati, ke Jeddah, ataupun sebaliknya. Jadi yang perlu kita banggakan adalah, Mas, jamaah yang terbang melalui Bandara Kertajati ini tidak perlu lagi technical landing di Medan ataupun di India untuk mengisi bahan bakar, tapi bisa langsung Kertajati ke Jeddah secara langsung, sehingga lebih efisien, sehingga hanya sekitar 9 ataupun 10 jam. Nah, berbeda dengan ada bandara lain memang yang perlu technical landing karena pengerasan ataupun runway-nya itu tidak mampu kalau langsung diisi fuel secara penuh, karena kan terlalu berat, sehingga harus technical landing entah itu ke Kuala Namu ataupun di India. Jadi seperti itu. Nah, tapi untuk di Kertajati alhamdulillah fasilitas runway kita sangat mumpuni, sehingga langsung bisa diisi fuel dengan penuh, bisa langsung ke Jeddah. Jadi tidak ada lebih efisien waktulah intinya, sekitar 2-3 jam.
2: Baik. Ya. Ini juga ada pertanyaan buat Bandara Kertajati nih, Pak, selaku general manager. Ini dari Pak Surya. Pak Surya, terima kasih sudah berkirim WA di 081324951935. Assalamualaikum, Bapak-bapak narasumber. Saya Pak Surya dari daerah Cipejeh, Sindang Laut, Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak yang dari Kertajati katanya gitu. Pak, ini kan daerah Bandara Kertajati kan jarang dalam tanda kutip ya Pak ya, jarang dilewati oleh pesawat-pesawat. Bagaimana untuk memastikan ya, terkait dengan kesiapan bandara ketika adanya haji ataupun pemulangan haji atau pemberangkatan haji ini, agar semuanya bisa apa nih? Oh, semuanya bisa dipersiapkan sebaik mungkin katanya. Dan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, apakah dinilai sukses atau seperti apa katanya gitu, dari Pak Surya di Cibeja. Terima kasih Pak Surya di Cibeja. Mangga Pak, kesiapan.
4: Ya, ya, terima kasih Pak Surya. Ya, itu tadi balik lagi tadi Pak, sebelum Bandara Kertajati ini ditunjuk atau dinyatakan bisa untuk melayani penerbangan haji, itu dari tim gacanya itu juga langsung inspeksi ke Kertajati Mas. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum keberangkatan itu, tim gaca dari Arab Saudi juga sudah berkunjung ke Kertajati dan memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan atau digunakan untuk pelayanan penerbangan haji itu dalam kondisi layak. Jadi tidak boleh ada yang kurang. Kalaupun pada saat inspeksi itu ada kekurangan, kita dikasih waktu untuk segera menyelesaikannya. Dan alhamdulillah Bandara Kertajati waktu itu lulus sehingga bisalah dilakukan untuk penerbangan haji. Dan tahun ini, tahun 2026 ini, dari tahun 2023 itu adalah penerbangan terbanyak untuk kloter dari Kertajati, jadi sekitar 40. Dari awal dulu waktu, di awal-awal kan sekitar 18 di tahun 2023, dan sekarang kita bisa mampu alhamdulillah untuk 40 kloter, dan rata-rata tiap harinya itu ada yang 2 flight secara bersamaan, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik Mas.
2: Oke, baik. Ke Pak Haji Mansur, ini Pak Haji mungkin juga ini sebagai rangkaian pertanyaan terakhir Pak untuk ke Pak Haji dan juga Pak Nuril. Ini juga Pak Haji, ini apa yang tentunya juga untuk mendapat informasi secara resmi ini seperti apa bagi keluarga jemaah haji, dan harapan kedepannya dari Kementerian Haji dan Umroh terhadap pelayanan Haji Indonesia setelah musim haji tahun ini, apa nih yang akan di apa ya dicapai begitu Pak? Pak Haji silakan.
5: Baik, harapan kami ya di tahun yang akan datang, pertama komitmen timely. Tahun ini alhamdulillah Kementerian Haji sangat kalau untuk saya luar biasa. Sebelum Ramadan itu pelunasan sudah tuntas. Sebelum Ramadan pengajuan visa dan praman kloter sudah tuntas. Jadi bulan Ramadan, pasca Ramadan sampai sampai pemberangkatan itu sudah betul-betul clear itu, sehingga jamaah juga nyaman. Bagus saya siapa kalau nggak begitu sampai sebelum berangkat usul aja Pak, saya pengen dengan ini sudah gitu, jadi akan selalu begitu.
2: Baik.
5: Itu untuk pemberangkatan informasi? Juga alhamdulillah petugas haji dengan pola ala militer pada saat diklat itu kelihatannya sangat membantu sekali, sangat membantu, sehingga mereka ketika ditugaskan di Tanah Suci Mekah Madinah memang siap secara fisik untuk membantu jamaah. Dia all out untuk menggandeng, terutama yang lansia, disabilitas, yang kristi, gitu. Jadi ke depan saya kira tinggal terus berkomitmen dan ditingkatkan pelayanan.
2: Baik.
5: Sudah luar biasa.
2: Siap. Baik. Ke Pak Nuril. Pak Nuril, harapan kedepannya Pak seperti apa Bandara Kertajati dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Jawa Barat khususnya Pak, dan komitmen dari PT Angkasa Pura ini seperti apa Pak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu-tamu Allah yang mungkin kembali sekarang ya Pak, tapi mungkin di tahun depannya akan berangkat lagi dari Bandara Kertajati. Pak Nuril, mangga silakan.
4: Ya Mas, alhamdulillah di tahun 2026 ini pada saat keberangkatan kemarin sebanyak 40 kloter, keseluruhannya untuk waktunya semuanya on time performance-nya 100% Mas, artinya tidak ada satu flight pun yang terlambat berangkat, dan alhamdulillah 40 kloter kemarin yang berangkat juga tidak ada halangan suatu apapun, dan harapannya memang di tahun depan, di tahun 2027 juga untuk kloter memang rencana akan ada penambahan untuk di Bandara Kertajati Insya Allah akan kami maksimalkan untuk pelayanan di Bandara Kertajati. Ya. Intinya adalah Bandara Kertajati saat ini sudah siap untuk melayani penerbangan berbadan besar ya. Dan baik, sedikit informasi juga Mas di luar topik haji. Ya. Insya Allah di tanggal, mulai tanggal 12 Juli nanti di 2026 ya, itu Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh secara reguler setiap hari Minggu. Okay. Itu menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Okay. Jadi per tanggal 12 Juli nanti setiap hari Minggunya insya Allah akan ada pesawat penerbangan umroh. Baik. Juga menggunakan pesawat berbadan besar. Baik. Jadi itu Mas harapan kami. Baik. Semoga bisa berjalan dengan baik semua.
2: Siap. Amin. Pandu Lehuda SMMTR, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati. Terima kasih Pak Nuril, kebersamaan bersama RRI Cirebon. Pak Haji Abu Mansur, SHG MPDI, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Majalengka. Juga terima kasih Pak Haji sudah memberikan informasi edukasinya kepada masyarakat, khususnya bagi jemaah haji dan juga keluarga jemaah haji yang akan menyambut kedatangan para keluarga, sanak saudaranya yang akan datang dari ibadah. Ibadah haji ya Pak Haji ya. Pak Haji sekali lagi terima kasih, Pak Nuril terima kasih. Kami akhiri pendengar kebersamaan bersama kami untuk ke pagi hari ini, dan mohon maaf tidak semua telepon, tidak semua WA yang bisa kami udarakan untuk kesempatan pagi. Kami undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya pendengar Anda akan menyimak Cek Fakta.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Jebergar, sebuah unggahan di media sosial Facebook beberapa waktu lalu mengklaim bahwa pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera disebabkan oleh serangan kawanan monyet pada gardu induk dan jaringan kabel listrik utama. Unggahan tersebut juga menampilkan foto beberapa monyet yang berada di kabel listrik untuk meyakinkan pembaca terkait penyebab gangguan listrik tersebut. Dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa pemadaman listrik massal di Sumatera beberapa waktu lalu disebabkan oleh serangan kawanan monyet. Dan dilansir melalui antara PT PLN Persero menjelaskan bahwa blackout yang terjadi di Sumatera dipicu oleh cuaca buruk yang mengganggu sistem transmisi kelistrikan. Dan Direktur Utama PLN menjelaskan bahwa gangguan pada ruas transmisi menyebabkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit sehingga memicu efek domino di sejumlah wilayah Sumatera. Selain itu, foto monyet di jaringan kabel listrik yang digunakan dalam unggahan tidak berkaitan dengan peristiwa pemadaman listrik di Sumatera. Dengan demikian, klaim yang menyebut pemadaman listrik massal di Sumatera terjadi karena serangan monyet merupakan informasi tidak benar alias hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting juga udah.
3: Cuy, ngapain nih cuy?
2: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
3: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
2: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
3: Iya juga ya cuy.

adalah berita yang mengejutkan bagi negara terkait dengan informasi mengenai penyanderaan WNI yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang WNI meminta pemerintah RI untuk membebaskannya dari para perompak di Somalia. Dan ditegaskan Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida dalam pesan tertulis kepada RRI pada hari Senin kemarin, berdasarkan informasi terakhir, proses negosiasi masih berlangsung. Ia menyebut hingga saat ini juga belum terdapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak di Somalia tersebut. Dan Kemlu RI bersama pihak-pihak terkait terus memantau kondisi para WNI ABK meski terdapat tantangan teknis terkait posisi kapal yang jauh dari jangkauan. Dan sebelumnya KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di Somalia menyusul pembajakan kapal MT Honor 25 di perairan Hafun pada tanggal 22 April 2026. Kapal tersebut diawaki 15 orang termasuk 4 WNI serta kru dari Pakistan, India, dan Myanmar. Dan Kemlu mencatat saat ini terdapat sekitar 321 ABK WNI yang terdata, terdiri dari 81 awak kapal nelayan, 188 awak kapal niaga, dan 44 awak kapal perikanan. Data tersebut masih terus diperbarui melalui koordinasi dengan instansi terkait. Apakah perlu dengan pembebasan sandera dari Somalia ini beberapa waktu lalu dengan menurunkan pasukan khusus? Kita lihat saja nanti berkarya. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi putaran terakhir. Saya menemani Anda sebelum nanti Rian Kristono akan bersama Anda hingga nanti pukul 15 dalam Cirebon siang ini pendengar. Ya pendengar, World Health Organization atau WHO mendesak penguatan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari kecanduan produk tembakau dan nikotin. WHO mencatat sedikitnya 40 juta anak berusia 13 hingga 15 tahun di dunia saat ini menggunakan produk tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia tersebut juga mencatat peningkatan penggunaan rokok elektrik dan kantong nikotin di kalangan generasi muda. Menurut WHO, industri dan nikotin terus mengembangkan strategi untuk membuat produk mereka lebih menarik, lebih mudah digunakan, dan lebih sulit ditinggalkan. Taktik tersebut dinilai secara khusus menyasar ke anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Dan menurut Direktur Departemen Penentu Kesehatan Promosi dan Pencegahan di WHO, yaitu Etienne Krug, mengatakan tembakau terus membunuh jutaan orang. Namun perusahaan tembakau besar sedang menciptakan kembali model bisnis mereka. Krug menegaskan nikotin merupakan zat yang sangat adiktif dan berbahaya, terutama pada konsentrasi tinggi. Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi anak-anak dan remaja karena perkembangan otak mereka masih berlangsung. Dan WHO meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk membatasi paparan produk nikotin kepada generasi muda. Di antaranya melalui pelarangan produk beraroma, pemutusan iklan dan promosi, serta penguatan kawasan bebas asap rokok dan vape.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

harga BBM non subsidi berdengar, dan masyarakat Indonesia menanti-nantikan informasi mengenai harga BBM subsidi dan non subsidi di bulan Juni 2026 ini. Masyarakat yang memiliki kendaraan dengan bahan bakar solar nampaknya bisa senyum karena Juni 2026 harga BBM non subsidi turun. Dan pada Juni 2026 ini, BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga. Namun, teruntuk harga BBM non-subsidi solar, yaitu Pertamina Dex dan Dex Lite, mengalami penurunan harga. Perubahan harga BBM subsidi ini terjadi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak volatil, tepatnya di tengah nilai tukar rupiah yang juga tertekan cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Dan melansir data Refinitiv, rata-rata harga minyak Brent pada Mei 2026 berada di level 103,71 US dollar per barrel atau naik 1,22% dibandingkan harga rata-rata pada bulan-bulan sebelumnya. Sementara harga rata-rata minyak dunia untuk acuan West Texas Intermediate atau WTI sebesar 98,42 US dollar per barrel pada Mei, itu mengalami kenaikan tipis 0,37% dibandingkan rata-rata harga April yang sebesar 98,06 US dollar per barrel. Dan untuk penurunan, yaitu kenaikan terlebih dulu ya, mendengar Pertamax Turbo, kalau Pertamax, kemudian Pertalite dan Pertamax Green tidak berubah harganya tetap. Dan Pertamax Turbo dari 19.900 per liter pada Mei kemarin naik menjadi 20.750 rupiah per liternya. Dan Pertamax Dex dari 27.900 per liter pada Mei 2026 ini turun menjadi 24.800 rupiah. Wah, ini nih kenaikannya hampir lumayan ya, pendengar ya. Hampir 2000-an, 2100. Oh, 3100 malah ya. 3100 turunnya per Juni 2026. Sementara Dex Lite dari 26.000 per liter pada Mei kemarin turun menjadi 23.000 rupiah per liter pada Juni 2026 ini. Nah, turun 3.000. Kalau penurunan tentunya ditunggu oleh masyarakat ya, pendengar ya. Kalau kenaikan masyarakat sudah tidak kaget lagi. Tapi kalau penurunan itu justru malah bikin kaget pemerintah, bikin kaget masyarakat. Bukan begitu pendengar? Saya Pian Alsan undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan bersama kami dan Cirebon pagi ini. Saya undur diri dan segera nanti Rian Kristono akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon siang ini mulai pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

dikarenakan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cirebon siang ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 bareng Rian Christos bakalan menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Selamat siang pendengar program Satu RRI Cirebon. Saya Rian Kris kembali menemani Anda dalam program Literasi Digital untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, jika kita berbicara masalah wisata di Kota Cirebon, tentunya ada tiga pondasi utama, yaitu wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata belanja. Tapi jika wisata tersebut kita potret dari deretan angka dan data, itu seperti apa? Nah, siang hari ini dalam Literasi Digital kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu perkembangan data pariwisata dan potensi bisnisnya. Kita ingin tahu seperti apa tren kunjungan wisata di Kota Cirebon dan bagaimana prospek cuan untuk para pengusaha lokal di situ. Nah, selama kurang lebihnya nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, dialog kita akan ditemani oleh narasumber, yaitu Bapak Samiran SSI MT. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon. Selamat siang, Pak Samiran.
2: Siang, assalamualaikum para pendengar Pro1 FM.
1: Ya, RRI Cirebon. Baik. Dan buat Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda boleh bertanya ataupun juga berbagi opini. Silakan hubungi kami di nomor telepon 0231849849329 atau 4863774, atau mungkin bisa bertanya di nomor WhatsApp kami di 0813-2495-1935. Baiklah, Pak Samiran, data apa saja yang dimiliki oleh BPS terkait pariwisata ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rian. BPS ini sebenarnya banyak memiliki data.
1: Mungkin ya, bisa agak dekat dengan mikrofonnya, Pak.
2: Oh, dengan mic ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Biar lebih bulat ini suaranya. Silakan, Pak.
2: Siap, siap. Ya. Ya. Jadi kami punya data yang kami rilis setiap bulan. Yang pertama terkait dengan hotel. Ya, hotel itu ada tingkat penghunian kamar hotel. Hmm. Dia mencerminkan dari kamar yang dimiliki hotel seluruh Cirebon, ya. Untuk Cirebon ya. Ya. Itu berapa persen sih yang terisi setiap malam? Hmm. Ya. Jadi angkanya dalam bentuk persen ya. Misalkan kalau angkanya 49%, oh berarti dari total kamar itu hanya 49% yang terisi, yang lainnya kosong. Yeah. Seperti itu satu. Yang kedua, kita punya data namanya rata-rata lama menginap tamu. Ya, jadi tamu itu kalau nginap di hotel di Cirebon tuh berapa malam?
1: Ya, oke.
2: Okay. Semakin panjang berarti kan semakin bagus. Yeah. Pendapatan hotel kan semakin bagus. Itu kami milikin. Itu setiap bulan kami rilis. Kemudian kami juga punya data terkait dengan
1: wisatawan Nusantara. Oke. Okay.
2: Berapa banyak sih yang berkunjung ke Kota Cirebon? Itu ada. Itu juga sama setiap bulan kami rilis. Tiga data itu rutin kami rilis. Ya, di samping itu sebenarnya ya secara statistik ada juga. Kita bisa mengukur namanya berapa sih dampak pariwisata terhadap ekonomi gitu.
1: Yeah.
2: Itu namanya alatnya namanya neraca satelit pariwisata daerah seperti itu. Ya. Jadi ini yang sejauh ini yang kami miliki. Termasuk misalkan tadi jumlah hotel berapa kamarnya gitu, itu kita milikin. Itu yang mungkin bisa diinformasikan ya. Kalau yang tidak langsung itu terkait dengan konsumsi misalkan.
1: Konsumsi,
2: kita kan ada konsumsi restoran apa gitu. Yeah. Nanti kan terkait pariwisata ya, meskipun tidak semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi ya beberapa data kami milikin lah yang saya kira bisa dimanfaatkan.
1: Artinya data ini per bulan ya, Pak ya?
2: Per bulan.
1: Dan hingga bulan Juni ini atau Mei mungkin bagaimana data untuk misalkan tingkat penghunian kamar di Kota Cirebon? Okay. Pak.
2: Jadi untuk data tingkat penghunian kamar nanti hari ini sih nanti jam 1 kami rilis.
1: Yeah.
2: Itu di bulan Mei, tapi data yang di bulan Juni, awal Juni itu datanya sampai April ya. Jadi kami ada lag sebulan. Ya kan kami rilis berapa datanya ya. Tapi sejauh ini tingkat hunian kamar hotel di 2026 ini dari Januari itu berkisar 49-50%. Artinya masih ada separuh kamar
1: yang
2: dari total hotel yang di Cirebon ya. Data kami 69 hotel ya. Itu yang belum terisi.
1: Oh, okay.
2: Jadi separuhnya kosong.
1: Soalnya kosong.
2: Seperti gelas separuh isi separuh kosong.
1: Atau itu sebaliknya. Iya iya iya, oke.
2: Tetapi kalau misalkan hotelnya diklasifikasikan bintang non bintang. Ya bintang lebih tinggi. Ya. Bintang selama ini cukup tinggi ya, ya sekitar segitulah. Kalau lebaran ya bisa 64-70%. Tapi ketika misalkan hari-hari biasa itu per bulan rata-rata ya sama 49, 50, 51 seperti itu. Non bintang ini yang mengkhawatirkan.
1: Kenapa itu Pak?
2: Non bintang itu cuma 18-22% lah terisi gitu. Jadi 80%-nya itu gak terisi
1: kamar. Jadi Wisnus mungkin lebih memilih untuk bermalam di hotel bintang.
2: Hotel bintang.
1: Walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Ya,
2: ini bisa kita artikan gini. Wisnus itu mungkin daya belinya tinggi.
1: Ya.
2: Satu. Yang kedua, bisa jadi suplai hotel non bintang terlalu banyak. Sehingga kuenya sedikit dibagi banyak, akhirnya kan dapatnya dikit-dikit gitu. Bisa jadi seperti itu karena yang bintang kan sebenarnya kan terbatas ya.
1: Atau mungkin karena layanan hotel di non bintang tidak sesuai ekspektasi para Wisnus mungkin, Pak.
2: Nah, bisa jadi. Jadi ya. Karena memang kalau untuk yang bintang kan pasti kenyamanannya lebih bagus lah daripada non bintang ya.
1: Tapi data-data seperti ini apa keuntungannya buat para pemilik hotel yang non bintang terutama?
2: Nah, Pak, kalau yang non bintang mestinya mereka bisa petakan. Kalau misalkan seperti itu, ya paling tidak mereka evaluasi lah. Kenapa sih rendah gitu kan? Yang pertama tadi sisi pemerintah dulu lah. Pemerintah misalkan rendah, mungkin dinas pariwisata ya, cek dulu apakah suplainya terlalu tinggi. Artinya kan ada perbandingan antara jumlah wisatawan yang masuk, yang nginep, dengan kapasitas hotel yang tersedia ya. Berapa kamar? Kita punya kamar itu sekitar 104.000 kamar dari total 69 hotel seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin hotel coba lihat kota Bandung itu lebih tinggi. Ya, kota Bandung itu ya, data untuk non bintang itu sekitar 30-40% non bintang ya.
1: Bintang.
2: Ya, mungkin bisa berkaca dari sana.
1: Yeah.
2: Apakah mungkin kenyamanan diperbaiki? Yeah. Karena tahulah kalau Cirebon kan panas ya.
1: Betul.
2: Ya, paling tidak itu dulu.
1: Iya.
2: Panas, kenyamanan seperti itu ya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Rian menempatkan diri sebagai masyarakat awam misalkan, Cirebon itu biasanya benar nggak? Kalau ramenya cuma pada saat weekend. Dan sekarang kan mungkin trennya bergesernya pada wisata alam ya Pak. Ketika kota Cirebon tidak menyediakan wisata itu, apakah itu salah satu faktor yang menyebabkan tingkat apa penghunian kamar ini tidak sesuai tidak terlalu tinggi gitu Pak?
2: Tidak juga sih sebenarnya. Karena kan wisatawan beda-beda ya. Kita wisatawannya mungkin sedikit konsepnya ya. Tidak semua orang itu pengen tempat seperti itu. Ada juga mungkin mereka dalam bisnis. Kalau bisnis itu kan biasanya ya mungkin nginapnya di sini.
1: Di perkotaan.
2: Kuliner gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada waktu mereka ngeliat-ngeliat alam bisa jadi seperti itu. Tapi memang kota Cirebon itu lebih cenderung kepada pertama bisnis ya. Bisnisnya. Kalau kita lihat di sini kuliner itu lumayan. Data kami dari 46.000 usaha, 26% itu hotel restoran. 46.000 usaha, 26% itu adalah hotel restorannya. Artinya potensi di Cirebon itu sebenarnya dari sisi kulinernya. Ya. Mungkin nginep di sini, jalan-jalan ke Kuningan atau ke Sumber
1: 3 hari panas-panasan dulu, kesananya dingin gitu. Kan, nanti lagi panas lagi.
2: Seperti itu.
1: Iya. Tapi kalau kalau kita kaitkan dengan prospek bisnis, tingkat hunian yang rendah itu artinya apakah tingkat bisnis di Cirebon juga berbanding lurus Pak sama rendahnya atau gimana?
2: Ya untuk yang non bintang ya mungkin perlu dicari solusi. Tadi apakah suplai? Kalau suplainya sudah terlalu tinggi, paling tidak pemerintah membatasin lah. Jangan muncul dulu hotel non bintang karena suplainya masih mencukupin ya. Karena 80% kan yang kosong itu kan. Tapi kalau untuk bintang saya kira masih memadai ya. Karena sudah tinggi ya, 50 sudah cukup bagus sebenarnya. Itu ya enggak masalah ya. Jadi itu yang pertama ya, yang harus diperbaikin terkait dengan suplai yang non bintang. Kedua, dicek kenapa sih masyarakat misalkan tidak suka nginep di itu? Ya paling tidak cari datanya. Ya, kalau sekarang kan mencari data itu kan relatif lebih mudah ya. Ya misalkan dengan big data ya. Cuma di searching atau di craving, kira-kira biasanya ada ciutan-ciutan dari ini ya, dari masyarakat. Kenapa sih mereka tidak nginep di hotel non bintang? Ada permasalahan apa? Nah itu perlu diperbaiki. Jadi tidak sekedar pakai feeling. Coba dicek masyarakat. Seperti itu.
1: Pengalaman saya Pak, karena saya tumbuh berkembang di kota Subang, di Subang, di Kabupaten Subang. Yang hotel non bintang justru yang laku itu yang syar'i. Jadi yang ke situ harus suami istri dengan menunjukkan apa surat nikah dan KTP lah itu. Nah, bagaimana di kota Cirebon sendiri. Apakah ada hotel semodel itu yang akhirnya laku juga atau seperti apa, Pak?
2: Wah, kalau satu-satu hotel saya tidak mengamati. Iya, okay. Karena kami secara umum ya. Belum pernah saya cermatin sih kalau hotel syari seperti apa. Tetapi kalau saya ngobrol sama teman-teman hotel bintang ya, kita semua misalkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di Bandung, di Jakarta, ya, di Bandung itu sedikit yang syari ya. Kalau di Jakarta, Hotel Alia, Hotel Sophian, gitu kan, seperti itu ya. Tergantung pasarnya tadi, pasarnya. Kalau memang mengarah ke sana ya, ya mungkin bisa ya syari, tapi tidak semua seperti itu sih.
1: Oke. Kalau dibandingkan dengan masa pandemi COVID, gitu, Pak, bagaimana tingkat hunian ataupun juga prospek menginap di kota Cirebon? Apakah lebih rendah kah atau sekarang udah
2: ya, kalau lebih tinggi?
1: Lebih tinggi.
2: Tinggi kan COVID kan dibatasin kan?
1: Iya.
2: Dibatasin seperti itu. Saya data.
1: Artinya sudah pulih gitu ya maksudnya?
2: Sebenarnya
1: ya,
2: sudah posisi normal, normal. Cuman masih belum bagi non bintang tadi masih mungkin belum profitable lah kalau dengan cuma seperti itu ya. 18% gitu. Katanya, kata pebisnis itu ya minimal di atas 20% kan. 20% itu bisa menguntungkan ya dari kamar yang disediakan.
1: Iya, iya, iya. Nah, untuk data berapa banyak wisatawan Nusantara yang ke kota Cirebon, BPS juga menyediakan?
2: Ada. Jadi kami namanya dengan MPD ya. MPD itu Mobile Positioning Data. Jadi BPS itu merekam wisatawan itu dari nomor HP, pergerakan nomor HP. Jadi kalau seseorang itu punya nomor HP, maksimum di sini ada biasnya ya. Artinya kalau misalkan satu orang punya dua HP, terhitungnya dua ya. Atau misalkan satu keluarga yang punya HP, bapak ibunya, anaknya enggak gitu kan. Enggak terhitung kan. Ya itu cancel out lah seperti itu ya. Jadi pergerakan HP ini ketika dia bergeraknya tidak rutin, ya misalkan dia bergerak kadang hari Rabu, besok lain lagi bisa hari Kamis, besok lagi mungkin hari Ahad itu seperti itu kan dicatat. Tapi kalau rutin dia bolak-balik itu dianggap pekerja ya, pekerja. Nah dari data itu 2025 yang masuk kota Cirebon itu ada 3 juta kunjungan dibagi penduduk Cirebon yang cuma 3,5 kan 3 kali lipat
1: ya,
2: seperti itu. Nah April ini data kami itu sekitar 236.000 kunjungan ya. Kalau kita bagi misalkan 30 hari kan lumayan tuh 20 ribuan lebih ya. Sekitar 20 ribuan lebih yang berkunjung kota Cirebon. Mestinya mestinya itu bisa terekam di hotel ya, hotel yang 100 ribu kamar tadi, 104 ribu kamar. Tetapi kan tidak semua wisatawan nginep ya. Ada yang datang mungkin gak terlalu lama, kuliner, balik lagi.
1: Pepe.
2: Tidak nginep
1: ya. Oke, dari data BPS, kategori wisata apa sebenarnya Pak yang paling mendominasi di kota Cirebon? Kulinerkah, wisata sejarahkah, atau belanjakah?
2: Kalau kita perhatikan sebenarnya pebisnis ya.
1: Pebisnis.
2: Bisnis, ya, kemudian ya kuliner. Kulinernya yang paling ya relatif lebih bagus lah dibanding misalkan sekitarnya ya. Jalengka, Kabupaten Cirebon, Kuningan itu kan nggak sevariatif kota Cirebon. Nah maka ini ya kalau memungkinkan, kalau saya sih usul memang bagaimana mengupayakan kita ini memang jadi pusat kulinernya untuk wilayah
1: Cahaya Maja Kuning.
2: Ya, karena memang sudah cukup potensinya cukup banyak di sini ya.
1: Betul.
2: Dan itu menarik biasanya buat masyarakat, dan memang kuliner-kuliner malam ya. Kalau kuliner siang sih nggak menarik, panas. Kecuali dia punya AC.
1: Betul. Gitu. Apalagi orang yang datang dari wilayah dingin ya.
2: Betul. Pak.
1: Ini pasti akan menjadi satu hal yang tidak bisa dilupakan datang ke kota Cirebon.
2: Ya. Saya kan barusan pindah dari Bandung tuh. Tugas di sini kan 3 bulan. Itu kerasa kalau makan di luar, aduh ya Allah kepanas ya. Akhirnya saya mending udah beli aja, nanti makan di kantornya.
1: Nah ini butuh strategi ya Pak, kalau misalkan ingin menjadikan kota Cirebon untuk pusat kuliner dari Cahaya Maja Kuning ya.
2: Kalau siang, paling tidak desain tempatnya lah. Kalau dia nggak bisa nyiapkan AC, desainnya mungkin atasnya jangan sampai sampai panas gitu. Jika menarik.
1: Karena kota Cirebon itu agak membingungkan sih Pak. Maksudnya kalau lagi ya panas, cuman kena hujan dikit banjir gitu. Bahkan untuk kawasan-kawasan elit lah gitu. Itu yang agak akhirnya ini kota harus digimanain gitu kan. Baik,
2: pinggir laut ya.
1: Pinggir laut. Baik, buat sekali lagi buat Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya siang hari ini di Literasi Digital kita, boleh gabung di nomor WhatsApp-nya Programa 1 di 08132495 1339. Kita masih ngobrol dengan Pak Samiran SSMT, beliau ada Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon. Sekarang kita berbicara masalah indikator. Salah satu indikator penting bisnis pariwisata atau TPK, tingkat penghunian kamar hotel, ini adalah idealnya menurut BPS tuh berapa sih Pak? Ya, kalau, berapa persen? Kalau 100 mungkin nggak?
2: 100 itu hari-hari tertentu.
1: Misalkan libur panjang,
2: pas lebaran.
1: Oke.
2: Lebaran itu ya mungkin dalam sepekan itu bisa 100. Ya seperti itu ya. Tapi idealnya ya, kalau saya sebagai pribadi ya, bukan sebagai saya kan mengamati data juga, ya di atas 60 atau 70% itu sudah cukup bagus. Tapi harapannya sih 70% yang menguntungkan lah ya. Artinya kalau pengusaha punya 70% kamar terisi itu ya sudah lumayan. Harapannya seperti itu.
1: Tapi fenomena hotel bintang lebih laku dibandingkan hotel non bintang, itu terjadi di kota lain juga?
2: Di kota lain sama.
1: Di Bandung juga seperti itu?
2: Di Bandung, di Jakarta, sama.
1: Berarti bisa dibilang orang Indonesia kaya-kaya ya Pak?
2: Nah, yang datang itu. Yang datang itu yang hotel bintang, daya belinya mungkin tinggi.
1: Iya.
2: Nah, ini yang perlu dimanfaatkan. Mestinya tidak sekedar hotel.
1: Iya.
2: Ya, ketika misalkan yang datang banyak nginep di hotel bintang, nah, siapkan lagi apa yang bisa dijual gitu.
1: Nah.
2: Karena kalau konsep pariwisata itu sebenarnya bukan berapa banyak kunjungan yang datang.
1: Iya.
2: Tapi berapa banyak uangnya dibelanjakan.
1: Betul.
2: Sama wisatawan.
1: Iya. Ini yang barusan Rian mau tanyakan nih Pak, bahwa untuk pelaku UMKM, bisnis dan segala macamnya, data seperti data yang disajikan oleh BPS terkait pariwisata itu, bagaimana mereka membacanya dan bagaimana mereka mengaktualisasikannya gitu loh Pak.
2: Nah, pertama gini, jumlah kunjungan tadi banyak ya, sekitar 3.225.000. April ini 236.000. Nah, ketika orang berkunjung, ya paling tidak sisi pemerintah dulu. Pemerintah itu punya peta. Mereka itu berkunjung, ya mungkin di data lah. Data kira-kira mereka itu ngapain sih berkunjung ke sini? Terus mereka yang berkunjung ke sini itu orang-orang mana saja, tertariknya apa? Nah, setelah punya peta itu baru kasihkan UMKM. Oke loh, ternyata pengunjung sini senangnya kuliner. Kulinernya apa? Seafood misalkan. Udah,
1: dispesifikasikannya lagi.
2: Spesifikasi gitu kan. Oh, ternyata mereka banyak kan senang seafood. Nah, siapa seafood? Ya, barangkali ada satu tempat memang khusus seafood tuh. Kita kan kelemahan di kita itu ketika kuliner itu kan mencar-mencar ya. Ketika pengen siput, ada siputnya di Jalan Cipto, ada di jalan mana gitu. Sehingga ketika dia datang satu tempat, nggak selera, mau pindah lagi jauh gitu. Tapi kalau satu tempat itu misalkan ada 10
1: ngumpul siput, semua ngumpul, di situ.
2: Orang bisa pilih-pilih, oh ini kurang selera, oh di sini selera, di sini
1: lebih variatif.
2: Lebih variatif, kemudian pengunjung itu lebih hemat dari sisi transportasi hemat.
1: Betul.

0: menghasilkan output ikan, itu dia menggunakan input apa saja? Iya. Jadi kalau nelayan misalkan kan, banyak kan nelayan ya. Nelayan ketika misalkan melaut kan dia pertama butuh bensin. Berapa banyak sih bensin? Dia butuh es mungkin, butuh air minum yang dibawa ya. Dan butuh yang lainnya. Itu hubungan itu kita rekam dalam tabel input outputnya. Kemudian nelayan ini hasilnya dijual kemana saja? Ya, ada masuk restoran, ada masuk rumah tangga kan kalau ikannya. Ada masuk mungkin industri, ada yang diekspor seperti itu. Nah, tabel input outputnya harus punya. Itu satu. Yang kedua yang dibutuhkan adalah data konsumsi wisatawan. Jadi setiap mereka belanja di Cirebon, datang ke Cirebon, itu konsumsi apa saja. Nah, dari situ nanti kita bisa hitung kira-kira dampak pariwisata, ya, dampak wisatawan terhadap ekonomi di kota Cirebon berapa gitu. Misalkan gini, ada wisatawan nginep, nginep di hotel, dampak langsungnya adalah uang yang dibayarkan ke hotel ya, misalkan 500 ribu ya. Tapi dampak tidak langsungnya apa? Ada. Nah, dampak tidak langsung itu bisa dihitung dengan tadi tabel input output. Ya, kalau enggak kita hanya bicara ya pemasukan hotel saja kan, 500 ribu. Padahal ketika 500 ribu itu hotel, itu kan dipecah-pecah. 500 ribu ada untuk kamar, ada untuk sarapan. Nah, sarapan ini kan terkait dengan sektor lain. Ya, kalau sarapannya ada buah, berarti pedagang buah, petani pepaya. Ya, seperti itu. Sarapan masak ikan berarti ada pedagang ikan, ada nelayan
1: yang dilibatkan di situ.
0: Terlibat. Betul. Mereka kena efeknya. Efeknya 500 ribu itu punya dampak bukan 500 ribu, bisa jadi menjadi 700 ribu. Ya, dampak ekonominya. Kenapa? Karena ada orang yang tertarik tadi.
1: Detail-detailnya kita tahu gitu
0: itu
1: ya.
0: Bisa tapi pakai tadi tabel buat output. Nah, Kota Cirebon ini sayangnya belum punya itu. Sehingga dampak pariwisata tidak ada. Saya pernah menghitung di Jawa Barat ya. Jawa Barat 2019 itu dari 100% ekonomi itu disumbang oleh pariwisata waktu sebelum COVID itu 10%. Ya, 9, sekian lah. Hampir 10%. Tapi ketika COVID jadi 7%, ya, ekonomi seperti itu. Artinya 10% kan luar biasa ya, untuk yang Jawa Barat. Ya. Cirebon, nah kalau bisa dihitung ya mungkin ya di bawah sedikit lah dari itu. Atau mungkin bisa lebih tinggi, karena kan ini bagian daerah wisata ya. Karena Bandung, wisata, Pangandaran, wisata, kita gabungkan seperti itu. Jadi itu yang diperlukan. Nah, itu ranahnya, harapannya sih dinas pariwisata minimal tahu gitu. Jadi tidak sekedar membanggakan, "Woi, Cirebon itu 3 juta loh 25."
1: Bandung apakah sudah membuat tabel
0: Bandung,
1: itu?
0: Bandung belum.
1: Belum.
0: Bandung belum.
1: Bahkan sekelas Bandung pun belum.
0: Belum.
1: Sebenarnya ranah dinas pariwisata.
0: Kalau itu mestinya dinas pariwisata atau Pemda. Nah,
1: idealnya itu yang bikin.
0: Mereka punya. Tapi Kota Jawa Barat pernah. Saya pernah membantu Jawa Barat, Dinas Pariwisata Jawa Barat menyusun itu. Yang namanya neraca satelit pariwisata daerah. Kita tahu dampak-dampaknya. Dampak ekonomi, menyerap pekerja berapa, itu tahu. Termasuk pajaknya berapa ya. Itu tahu. Ya, karena kalau yang dikumpulkan pajak selama ini kan langsung ya. Restoran pajaknya sekian, hotel sekian. Tapi yang tidak langsung tadi, nelayan apa semua kan ketarik itu. Itu kan ada pajaknya mestinya juga kan.
1: Menurut Bapak kenapa tabel itu tidak dibuat?
0: Memang agak lama nyusunnya.
1: Oh gitu.
0: Lama.
1: Harus ada ahli tertentu atau?
0: Ya, biasanya sih kalau BPS punya kemampuan, cuman data yang dibutuhkan banyak. Ketika data banyak dibutuhkan, yaitu butuh anggaran. Jadi BPS itu punya data, mungkin kalau saya petakan mungkin 50% data sudah ada lah di BPS. Tapi 50% lagi tidak ada. Yang tidak ada ini dicari. Salah satunya tadi konsumsi wisatawan. Ya, jadi kalau wisatawan datang ke Kota Cirebon, mereka belanja apa saja, itu mestinya dinas pariwisata tahu lah. Sehingga mereka bisa buat perencanaan.
1: Betul.
0: Kamu jangan jualan ini barang ini, kenapa?
1: Bisa wisatawan nggak pernah.
0: Wisatawan nggak pernah beli kayak gitu gitu.
1: Ngapain? Gitu.
0: Iya, ngapain buat kayak gitu untuk wisatawan itu?
1: Oke. Ya. Jadi lebih tepat sasaran mungkin. Betul. Gitu ya Pak, dengan data-data seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dari data yang ada, uang Wisnus ini Pak habis diakomodasi atau perputarannya ada di sektor retail, oleh-oleh, makan, lebih besar mana?
0: Bicara Jawa Barat.
1: Jawa Barat
0: ya. Saya cuman Cirebon barunya.
1: Oke.
0: Itu yang pertama hotel. Kemudian transportasi. Ya. Kemudian konsumsi ya. Tiga ini sih ya.
1: Jadi konsumsi lebih kecil dibandingkan dua hal.
0: Enggak, konsumsi nomor dua.
1: Sebenarnya. Oh, nomor dua. Oke.
0: Hotel, konsumsi, transportasi, habis itu yang lainnya. yang lainnya misalkan ada

0: pertanian gitu. Yeah. Misalkan wisatawan minum air kelapa gitu kan. Mm-hmm. Itu kan bagian dari terdampak kan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Kalau resto banyak sekali. Mm-hmm. Ya. Yeah. Kalau Jawa Barat seperti itu.
1: Kalau melihat apa potensi wisata dari pengalaman Bapak, ketika ada satu daerah yang lebih banyak menawarkan wisata alam dibandingkan Kota Cirebon yang ya karena namanya juga Kota Cirebon gitu, yang lebih bisnis kuliner dan apa wisata belanja itu. Sebenarnya lebih tinggi mana, Pak? Potensi wisata di daerah yang punya wisata alam kah seperti Kuningan misalkan. Itu kan bermunculan hidden gem gitu ya yang ketika promosinya lewat media sosial malah lebih menarik gitu. Bagaimana menurut Bapak?
0: Nah, perlu di ini ya, tadi wisatawan ketika kita melihat keberhasilan di wisata adalah uang yang dibelanjakannya. Nah, ketika kita ingin menawarkan ingin membuat tempat-tempat yang memang disenangi wisatawan, mungkin harus dipetakan dulu. Pertama, tidak semua wisatawan mungkin berkunjung itu melihat alam. Ya contohnya lah, kalau orang sekitar Kota Cirebon ngapain lagi ngeliat alam? Orang Kuningan yang ngeliat alam udah biasa.
1: Ngapain?
0: Mereka mungkin pengen ke kota.
1: Betul.
0: Pengen ke kota ngeliat mall.
1: Situasi baru.
0: Situasi baru.
1: Karena di gunung emang nggak ada mall.
0: Oke. Jadi dipahamin itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau orang Jakarta, itu pasti ngeliat alam.
1: Ngapain kesini
0: ke mall juga? Ngapain juga ke Kota Cirebon juga kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Kecuali ada sesuatu yang unik Kota Cirebon, misalkan wisata sejarah ya.
1: Iya.
0: Sejarah itu mungkin mereka menarik.
1: Iya.
0: Tapi kalau kesini mungkin kesana. Tapi perlu diperhatikan Kota Cirebon adalah bahwa ini sebuah kota yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah lebih ke alam ya.
1: Betul.
0: Nah, orang yang sekitar itu mungkin akan ke Kota Cirebon masuk. Sementara orang Cirebon sendiri mungkin akan lihat alam.
1: Jadi ada silang wisatawan.
0: Dipetakan dulu. Petakan dulu sebenarnya wisatawan yang kesini itu senangnya apa. Cek dulu kalau senangnya alam, ya berarti bukan sasaran kita. Tapi kalau misalkan senangnya kalau Kota Cirebon cari apa gitu. Oh, kuliner, apa yang dicari? Nah, itu kita petakan. Oh, ternyata wisatawan senangnya kuliner loh. Kuliner apa? Itu dipetakan. Nanti baru itu yang kita kembangkan. Jadi ada spesifik. Kota Cirebon itu memang arah ke kuliner, arah ke sejarah gitu kan. Ya. Kalau kita pengin arahnya ke alam, alam apa? Kita cuma punya laut paling kan. Nah, laut itu dikemas bagaimana bisa jadi salah satu wisatawan ya, seperti itu ya. Itu sudah dilakukan. Ini pandangan saya seperti itu.
1: Oke. Dari pengamatan pribadi Bapak, Kota Cirebon, apa yang paling menjual atau apa yang paling bisa menarik wisnus dari luar?
0: Kalau saya sih karena baru 3 bulan.
1: Jadi awalnya Bapak dari Bandung?
0: Dari Bandung.
1: Oke.
0: Tapi memang wisata sejarah kayaknya. Sejarah itu menarik.
1: Gua sinyal lagi misalkan ya.
0: Iya, karena kan Cirebon ini memang dikenal dari dulu sebagai daerah yang memang sudah relatif lebih lama.
1: Betul.
0: Punya sejarah yang bagus. Yeah. Nah, itu yang kita kemas. Ya, tapi kan selama ini enggak ya. Kemasnya mungkin ini. Karena gini, pariwisata itu sensitif ya. Sensitif sekali. Kenyamanan itu sangat ini sekali. Kemudian mereka kesiapan fasilitas itu pengaruh sekali. Saya pernah survei dulu untuk Anyer, Anyer sama Carita ya, pantai Anyer, pantai Carita daerah
1: Banten,
0: Serang, Pandeglang seperti itu. Salah satu yang mereka keluhkan apa? Tidak ada petunjuk arah. Itu hal kecil.
1: Ya. Jadi orang bingung mau ke sana gitu ya.
0: Mau ke sana taunya lewat Anyer aja.
1: Iya.
0: Padahal lewat Serang, Pandeglang, dari
1: masih bisa.
0: Dan itu view-nya lebih bagus.
1: Oke.
0: Ya. Jadi mereka taunya cuma seperti itu, yang macet dengan truk-truk kan banyak industri seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tidak ada kepastian misalkan bayar parkir. Kadang-kadang bayar 10.000, kadang 50.000. Itu menjadi permasalahan. Karena di Indonesia ini kecenderungannya tempat wisata itu ya diketok gitu ya. Ketika bayar sudah diketok kan.
1: Betul.
0: Jualan juga diketok. Itu sebenarnya sesuatu yang keliru menurut saya. Kenapa? Itu artinya gini, kau yang pertama dan kau yang terakhir gitu. Datang pertama habis itu enggak mau datang lagi. Kenapa? Sudah kapok.
1: Iya.
0: Ya. Justru pelaku-pelaku wisata mestinya mereka itu menerapkannya nyaman orang.
1: Jangan
0: sehingga mereka mau datang lagi.
1: Betul. Kalau orang Cina bilang jangan mangpang mengpeng ya Pak. Jadi digetok gitu kan harganya.
0: Itu kan kalau digetok kan cuma sekali doang.
1: Iya.
0: Habis itu dia cerita kemana-mana.
1: Kapok,
0: jangan
1: ke
0: situ gitu.
1: Iya,
0: cerita kalian jangan ke situ, kenapa parkirnya 50.000.
1: Apalagi kabar kalau gitu lebih sakti ya Pak.
0: Iya.
1: Kabar dari mulut ke mulut kan lebih.
0: Karena kita kan pengen keberlangsungan. Mestinya udah mereka-mereka jangan lakukan itu biar masyarakat datang. Kita bicara volume. Semakin banyak orang datang semakin bagus. Daripada sekali datang dapat besar,
1: terus gak datang lagi.
0: Gak datang lagi. Mending datang terus tapi kecil tapi volumenya banyak.
1: Betul.
0: Itu seperti mangan. Jadi kenyamanan ya seperti itu. Itu satu tadi ya penunjuk arah. Ya, jadi mau kemana-mana itu jelas ya seperti itu. Yang kedua ya agak sepele sih misalkan tentang toilet, tempat sholat.
1: Ya,
0: itu toilet itu hal yang urgent sekali.
1: Betul.
0: Ya, jadi kalau misalkan satu tempat wisata susah cari toilet, aduh ada toilet bau lagi, ya sudah. Orang malas lagi kan.
1: Apalagi tipe orang yang jijian ya.
0: Betul. Karena yang datang tadi kan punya duit biasanya. Kalau punya duit berarti dia kan lebih
1: hidupnya tidak terbiasa
0: lebih tertib, jorok, bersih gitu kan. Kalau jorok kan ini.
1: Iya.
0: Kita mau mengundang wisatawan yang punya duit atau yang gak punya duit. Kalau gak punya duit banyak ya udah
1: aja. Soal keamanan bagaimana Pak? Karena kota Cirebon ini kan ya walaupun kadang fluktuatif ya dengan kasus-kasus geng motor misalnya sampai sempat viral beberapa tahun belakangan atau dulu sempat ada klaim Cirebon kota tilang gitu. Nah soal kayak gini-gini apakah juga berpengaruh pada?
0: Jadi keamanan itu sesuatu yang sangat berpengaruh sekali. Ya. Kita misalkan terjadi bom Bali dia, itu kan orang langsung
1: nggak mau lagi ke sana.
0: Ya, ngapain juga jalan-jalan mempertaruhkan nyawa gitu kan?
1: Tiba-tiba meledak ya.
0: Iya. Jalan-jalan mau kemana? Ke Gaza gitu kan?
1: Itu sih nganter nyawa ya Pak.
0: Iya, kecuali yang mau mati syahid yang apa-apa.
1: Oke, baik. Kalau soal petunjuk jalan dari 3 bulan Bapak di sini, Cirebon apakah sudah mencukupi untuk penunjuk jalannya, Pak?
0: Ya, kalau sekarang kan ada Google Map ya.
1: Iya, walaupun sering nyasar juga.
0: Iya. Google Map itu kan kadang ada. Ada radius tiba-tiba jauh gitu kan?
1: Iya.
0: Itu mestinya ya ada lah.
1: Betul.
0: Mau kemana jelas.
1: Iya.
0: Penunjuk jalan itu sangat penting sekali.
1: Iya.
0: Buat orang. Kemudian kendaraannya. Kalau di sini kan kayaknya angkutan umumnya jarang ya.
1: Iya.
0: Kecuali Grab sama.
1: Betul. Gojek, sudah mulai tergantikan.
0: Iya tergantikan.
1: Iya. Oke, baik. Nah, setiap akhir pekan tadi Bapak bilang. Data Wisnus yang datang itu kan dari nomor HP ya Pak kalau nggak salah tadi ya. Nah kalau dari plat kendaraan sendiri itu apa jadi bahan?
0: Oh enggak. WPS tidak.
1: Oh tidak.
0: Tidak okay. Memiliki seperti itu. Kami pernah juga minta ke tol ya Jasa Marga. Ya mereka tidak melihat plat.
1: Oke.
0: Tapi jumlah kendaraan yang masuk.
1: Karena kalau orang awam kan bilang wah ini nih akhir pekan apa long weekend banyak plat dari D B ya keluar
0: kalau Bandung mungkin platnya banyakkan B gitu kan.
1: Iya.
0: Plat D biasanya diem aja di rumah.
1: Itu alasan lain ya.
0: Alasan lain
1: ya. Oke, kalau di tapi Pak ada pengalaman teman Rian yang sering ke Bandung gitu ya. Dia malah lebih ribet di Bandung walaupun banyak penunjuk jalan dibandingkan Jakarta. Ini artinya kan gak semua orang nyaman ataupun merasa terbantu dengan penunjuk jalan ya Pak?
0: Nah kalau di Bandung itu gini, karakternya beda sini ya. Sini kan jalan lurus-lurus kan. Kalau Bandung itu kan banyak satu arah. Kadang-kadang kita gak tahu satu arahnya posisi
1: perbodennya dimana. Bahkan itu. Di lampu merah klakson pun jadi masalah di Bandung ya.
0: Di Bandung seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Kalau di sini relatif jalan lebih gampang. Kemudian kita kan diuntungkan dengan adanya tol ya.
1: Iya.
0: Semestinya dengan adanya tol itu dengan aksesnya gampang, ya coba itu dimanfaatkan. Kota Cirebon sekarang terkenal dengan batik Trusmi misalkan.
1: Trusmi Pak.
0: Trusmi ya.
1: Kalau Trusmi percaya pada saya.
0: Jadi Trusmi.
1: Trusmi ya.
0: Ini bahasa Inggris atau bukan sih?
1: Cirebon ini Pak. Oh, Cirebon. Bapak taruh ke barat-barat berarti Trusmi. Oke, Trusmi. Ya, oke.
0: Batik Trusmi. Tempat di sana ya di sisi kenyamanan udah belum. Kayaknya parkir agak
1: Oh iya, betul. Sempit.
0: Coba dikelola oleh pemerintah gimana biar orang ke sana nyaman loh gitu. Kemudian ada tempat-tempat spot-spot mereka misalkan kan istirahat yang nyaman terlindungi ini. Kan kalau pengen terlindungi masuk toko semua.
1: Ya kan? Biar adem.
0: Jajan-jajan, minum itu kan enggak ada.
1: Betul. Tapi berarti cuaca juga punya pengaruh tersendiri ya Pak? pada bisnis.
0: Orang-orang yang orang Indonesia itu kan masih alergi dengan panas ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya tidak semua nyaman dengan panas.
1: Iya, iya.
0: Ya, terus diinikan, harus dikemas. Beda kalau misalkan yang datang orang barat, orang yang dari wilayah
1: iya, iya, dingin,
0: iya. Mereka cari panas.
1: Islandia cari panas ke sini
0: iya,
1: ya, Pak.
0: Iya. Di Bali orang cari panas.
1: Ngapain terus Islandia ke Kuningan kan?
0: Ya, kita kan masih kalau Kota Cirebon masih turis lokal lah Indonesia ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bisnis.
1: Oke. Okay. Baik, dan soal perilaku nih Pak ya, wisata kuliner ini bisa diindikasikan bahwa memang apa lumayan laku di Cirebon. Itu apakah mengindikasikan bahwa rakyat kita gitu ya, Wisnus ini lebih memilih untuk apa, doyan makan gitulah istilahnya Pak. Kalau misalkan kuliner di Cirebon memang jadi tujuan utama gitu Pak.
0: Ya, pertama bukan sekedar doyan makan sih, karena memang lagi lagi apa ya, orang itu healing lebih murah,
1: yeah,
0: meriah sambil makan. Ya biasanya seperti itu, sambil makan dan yeah, nikmatin ya, apa namanya, bagian dari wisata dia gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan kalau saya memang bagaimana dikemas cukup bagus ya, kemas cukup bagus untuk apa tadi, wisata kuliner gitu. Karena untuk wilayah-wilayah Brebes, Tegal itu mungkin lebih senang ke arah sini ya.
1: Yeah.
0: Sini ya sekitarnya seperti itu ya. Untuk lari ke arah Cirebon.
1: Cirebon.
0: Kalau saya membayangkan ada spesifik lah dengan Bandung ya.
1: Hmm.
0: Kalau Bandung kan wilayahnya dingin. Spesifiknya yeah, kulinernya apa.
1: Yeah.
0: Kalau di sini wilayahnya agak panas. Hmm. Punya pantai.
1: Yeah.
0: Ya, dikemas. Jadi ada pilihan orang. Ya. Orang Jakarta misalkan, wah cari kuliner yang khas. Kayaknya enak di Cirebon gitu ya.
1: Hmm.
0: Nah, dicari di sini gitu.
1: Okay. Yeah. Yeah, yeah.
0: Walaupun semua kuliner ada di Bandung sebenarnya.
1: Ada semua di sini, ada semua ya.
0: Okay. Tapi di sini agak sedikit berbeda mungkin.
1: Baik. Ya karena mungkin skala
0: satu
1: kotanya
0: yang
1: juga.
0: Satu bisa dijual. Di sini siputnya segar.
1: Oke.
0: Okay. Ya matinya cuma sekali ya. Dari laut langsung di.
1: Iya, benar-benar segar.
0: Kalau sampai Bandung itu matinya berapa kali?
1: Iya.
0: Di jalan dia mati. Macet dia mati lagi.
1: Itu kemarin udah nggak enak.
0: Tapi sekarang nggak enak.
1: Oke, baik-baik. Terakhir nih Pak, sebagai Kepala BPS Kota Cirebon, saran apa terhadap dunia pariwisata Cirebon agar lebih bangkit lagi di tahun 2026 ini?
0: Ada tadi data yang belum ini ya, semua
1: oh, iya,
0: di sana. Jadi kita punya namanya data rata-rata lama menginap.
1: Hmm.
0: Ini di kita itu masih sekitar untuk hotel non-bintang satu malam saja. Hotel bintang itu sekitar 1,3 malam ya. Artinya mungkin 1-2 malam ya. Nah ini mungkin perlu dicek kenapa sih masyarakat nginapnya cuma sebentar ya. Kalau Bandung relatif lebih tinggi ya, lebih tinggi meskipun hampir mirip ya, ya. Apakah misalkan faktor dari kemudahan akses sehingga mereka udah datang habis itu nginap sebentar pulang. Karena ketika banyak pilihan-pilihan yang bisa dijual di tempat pariwisata itu akan menggoda mereka untuk bisa lebih lama. Nah, pertama saran saya mungkin bagaimana Cirebon itu berkolaborasi dengan sekitarnya. Kita nih, sekitarnya maksud saya di Cirebon itu fokus kepada tadi sejarah, kuliner. Mungkin sekitarnya itu fokus pada alam. Yang mereka mungkin nginep kota Cirebon, bisa nikmatin Cirebon dulu sehari, besoknya bisa nikmatin sekitar Cirebon. Ya, tempat-tempat wisata yang ada di Kuningan, di Kabupaten Cirebon, Majalengka. Kalau itu bisa dilakukan kolaborasi, saling menguntungkan ya, saling menguntungkan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jangan sendiri-sendiri bangunnya. Nah, persoalan ketika misalkan keluar kota Cirebon itu kan akses ya. Jalan misalkan mau ke Kuningan, itu aksesnya kan jalannya bersaing dengan banyak bus, banyak truk.
1: Betul.
0: Sana kan.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau mau jalur yang sumber ke atas
1: yeah,
0: itu ya enggak terlalu apa namanya? Enggak terlalu lebar buat bus, mungkin agak repot. Itu satu. Yang kedua, fokus kita pengen menjual apa sih kota Cirebon, jangan semuanya pengen kita jual gitu. Ya, karena kalau pengen semua jual itu umum, kalau umum itu orang sudah biasa. Ah ini ada di sini. Tapi kalau kita bikin spesifik ya, kita fokus di situ ya, mudah-mudahan itu lebih berbeda ya, karena orang zaman sekarang itu tertarik dengan hal-hal yang unik ya, ya. Dan itu biasanya cepat viral
1: yeah,
0: generasi Jack dan apa itu kalau ada unik langsung gitu kan. Tapi kalau misalkan umum, ya susah. Saya kira itu mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
1: Baik.
0: Termasuk evaluasi rutin. Evaluasi itu bukan dari sisi pemerintah aja. evaluasi karena kita pengen menjual ya. Kalau kita pengen menjual sesuatu, maka evaluasi kepada yang mau beli. Kamu senang ini enggak? Oh enggak. Kamu senang ini enggak? Oh enggak. Kamu senangnya apa gitu? Disiapin yang senangnya orang. Jangan menurut kita bagus. Wah, ini bagusnya dijual.
1: Selera pasar kita harus
0: selera
1: lihat ya.
0: Selera pasar. Kita menjual.
1: Iya.
0: Yang beli itu yang kita pengen bagaimana biar mereka bisa beli? Tanyakan kepada mereka. Bukan tanyakan kepada perencana. Kalau perencana ya versi dia.
1: Iya, betul.
0: Tapi dia kan enggak beli.
1: Iya.
0: Menurut saya bagus nih.
1: Ya menurut Bapak.
0: Dijual, menurut Bapak. Menurut pembeli. Enggak menarik.
1: Enggak menarik. Oke. Okay. Jadi memang harus ada kreativitas, harus juga melihat ke masyarakatnya.
0: Betul.
1: Dan sinergitas mungkin ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya, itu yang
0: jadi,
1: penting ya.
0: Jadi pemerintah itu harus tahu selera pasar, jual sesuai selera pasar.
1: Ya.
0: Kalau enggak ya agak repot.
1: Betul.
0: Ya.
1: Minimalnya tidak meningkat mungkin ya, Pak ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Samiran, SSIMT, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon siang hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang perkembangan data pariwisata dan potensi bisnisnya. Mudah-mudahan ke depan Cirebon makin naik lagi tingkat hunian hotelnya ya Pak.
0: Amin.
1: Yang artinya itu juga berbanding lurus dengan bisnis kita di Cirebon. Oke, baik. Dan sampai di sini pendengar Dialog Literasi Digital untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.
3: Mau kemana, Den? Rapi bener.
4: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
3: Ke depan doang. Naik motor.
4: Iyalah, biar cepet.
3: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa gua jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
4: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
3: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
4: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
3: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
5: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi sih kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergensi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Kristo Popov, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek

Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan dengan tiket yang telah diamankan. Tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon siang ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Buat Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di tempat aktivitas, ya ternyata warna terbaik dan terburuk untuk dipakai ke kantor ini ada, ya. Jadi mudah-mudahan hari ini Anda tidak mengenakan busana yang salah pilih warna. Yap, pendengar, warna ternyata bisa mempengaruhi suasana.

kebugaran, keamanan, dan harmoni. Dilansir dari Business Insider, warna ini bisa dikaitkan dengan uang dan sinyal jalan di lampu lalu lintas sehingga cocok di tempat kerja. Warna hijau ini juga bikin mata kita lebih sejuk dan bisa menghasilkan sedikit relaksasi. Gitu ya. Yang kedua, biru. Nah, ini adalah warna yang menyiratkan kebenaran dan kebijaksanaan. Warna ini memberikan efek menenangkan dan dikaitkan dengan kecerdasan. Jika kita ada di lingkungan kerja yang penuh dengan gejolak dan drama, biru ini bisa jadi warna yang kita pakai atau kita kenakan untuk meredakan ketegangan, ya. Bagaimana kalau ternyata udah pakai warna biru tapi dramanya tetap ada? Nah, itu urusan lain, ya. Ketiga, coklat. Nah, warna coklat ini melambangkan stabilitas sekaligus dianggap warna maskulin. Jika Anda perempuan di lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki, maka memakai pakaian warna coklat ini bisa memberi kita ataupun memberi Anda kredibilitas. Yang kelima, hitam. Nah, warna hitam ini dapat menyampaikan sisi serius sekaligus sisi misterius seseorang. Warna ini dianggap elegan dan punya efek yang kelihatannya bikin langsing. Makanya gak heran pendengar kalau banyak orang lebih suka memakai warna hitam karena pengen terlihat langsing, ya. Nah, itu warna-warna yang baik untuk dipakai ke kantor. Tapi ada juga warna lainnya yang buruk untuk dipakai ke kantor. Nanti informasinya Rian bakalan sajikan selepas yang satu ini. Stay tune di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Pendengar program 1 RRI Cirebon, sekarang sudah pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya azan zuhur untuk wilayah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Nah pendengar, kita lanjutkan ya bahasan tentang warna yang terbaik dan terburuk untuk dipakai ke kantor. Jangan sampai kita salah pilih. Nah warna terbaik tadi sudah. Sekarang Rian bakalan kasih informasinya, warna terburuk apa sih yang untuk dipakai ke kantor? Warna terburuknya itu apa aja? Nah ini dikutip dari CNN Indonesia. Yang pertama adalah warna kuning. Warna kuning ini mampu merepresentasikan keceriaan dan merangsang kegembiraan, tapi kuning juga bisa dianggap sebagai warna yang kurang stabil. Kita bisa memberikan terlalu banyak energi buat kantor dan ini membuat kita justru terlihat lemah. Yang kedua, abu-abu. Nah warna abu-abu ini pendengar memang terlihat cool dan terkesan tidak seberat hitam, tapi abu-abu dapat menyeratkan kepasifan, kurang terlibat, dan kekurangan energi. Kalau suka dengan abu-abu, kita bisa mencoba ataupun mempadupadankan dengan biru untuk mengimbanginya. Dan yang terakhir, warna terburuk yang mungkin jadi referensi untuk tidak dipakai ke kantor adalah merah. Merah ini melambangkan agresi dan gairah, sehingga sangat cocok untuk kencan pertama. Memakainya di lingkungan kerja bisa membuat kita dianggap agak agresif.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam judi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon siang ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan sajian lagu-lagu Sunda hingga nanti kurang lebihnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kabar dari kota Cirebon tentang sekolah Maung, pendengar, pendaftaran sekolah Maung di SMA Negeri 2 Cirebon over kuota. Hingga penutupan pendaftaran pada Jumat 29 Mei 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat lalu, jumlah pendaftar yang telah menyelesaikan proses pengiriman berkas secara daring mencapai 755 orang. Jumlah ini melampaui batas atas daya tampung yang telah disiapkan sekolah dan menjadi sinyal tingginya persaingan pada seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ini. Lonjakan pendaftar juga membuat panitia harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan proses verifikasi dan sinkronisasi data sebelum tahapan seleksi berikutnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Cirebon, Dedi Setiawan menjelaskan, pada malam penutupan pendaftaran sempat terjadi perbedaan tampilan data antara dashboard operator sekolah dan dashboard yang dapat diakses publik. Menurutnya perbedaan ini bukan disebabkan oleh hilangnya data pendaftar, melainkan proses sinkronisasi sistem yang masih berlangsung di tingkat provinsi. Meski demikian, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan tim pengembang aplikasi SPMB tingkat Provinsi Jawa Barat untuk memastikan seluruh data peserta dapat terbaca secara utuh dan juga akurat.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah,
1: yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan ya yang beradab, kemudian kita memperkuat persatuan kita.
2: Di tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala. Ya, kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat layak ya.

0: Sari berita, Kesbangpol Kota Cirebon ingatkan pentingnya menjaga persatuan. Bandar Udara Internasional Jawa Barat BJB Kertajati sambut kepulangan jemaah haji 2026. Bersama saya Rian, inilah berita daerah selengkapnya. Kesbangpol Kota Cirebon ingatkan pentingnya menjaga persatuan.
1: Perkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat.
2: Semangat persatuan dan kesatuan menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus diperkuat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, menegaskan bahwa Pancasila mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai. Persatuan harus menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, berbagai tantangan sosial yang muncul saat ini dapat dihadapi dengan memperkuat rasa kebangsaan. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa,
1: yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan ya yang beradab, kemudian kita memperkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat, serta kita selalu berkeadilan sosial sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, itu harapannya.
2: Ia menilai rasa persatuan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Sikap saling membantu juga menjadi bentuk pengamalan nilai Pancasila. Pihaknya berharap momentum hari lahir Pancasila dapat memperkuat semangat kebangsaan masyarakat. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon akan menghentikan pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN yang mangkir atau tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno di Cirebon mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut aturan disiplin pegawai negeri sipil PNS. Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran pegawai serta memastikan ASN menjalankan kewajiban kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, ASN yang tidak masuk kerja dan melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja berturut-turut akan dikenai penghentian pembayaran gaji. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kota Cirebon nomor B/800.6.2/307/PKSN 2026 tentang penghentian dan pembayaran kembali gaji ASN yang mangkir. Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati sambut kepulangan jemaah haji 2026.
3: Alhamdulillah seluruh fasilitas sudah kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak.
4: Bandara Internasional Kertajati memastikan seluruh fasilitas siap melayani fase debarkasi atau kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kesiapan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberangkatan jemaah pada musim haji sebelumnya. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda, mengatakan berbagai aspek operasional telah diperiksa untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas terminal hingga sarana pendukung lainnya.
3: Alhamdulillah seluruh fasilitas sudah kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak sehingga untuk debarkasi jamaah haji tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala. Ya, kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat layak ya, artinya runway kita itu mampu untuk pesawat berbadan besar seperti yang dipakai buat haji ini adalah Boeing 777-300ER, itu seri terbesar, dia mampu membawa sekitar 450 pax secara langsung.
4: Selain kesiapan fasilitas, terdapat perubahan mekanisme debarkasi pada musim haji tahun ini. Perubahan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada proses kepulangan tahun 2026, jemaah yang telah menyelesaikan proses clearance akan langsung menuju bus yang disiapkan oleh daerah masing-masing. Dengan mekanisme itu, jemaah tidak lagi menuju asrama haji dan dapat langsung kembali ke daerah asalnya. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan menjamin penyaluran bantuan pangan pada 2026 tepat sasaran karena didasarkan pada hasil analisis kerawanan pangan dan gizi yang dilakukan secara menyeluruh. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar di Kuningan Senin kemarin mengatakan intervensi pangan dan gizi yang dijalankan pemerintah daerah disusun berdasarkan data lapangan agar manfaatnya diterima kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada 2026, program bantuan pangan menyasar 100 keluarga penerima manfaat yang terdiri atas 56 keluarga di Desa Karangmuncang dan 44 keluarga di Desa Babakan Jati, Kabupaten Kuningan. Persoalan pangan dan gizi perlu ditangani secara serius karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta masa depan daerah. KKMP Pulasaren telah menghimpun 23 anggota dan masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi.
5: KKMP Pulasaren sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus.
6: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulasaren, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
5: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulasaren. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan Rp50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu Rp20.000.
6: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Prestasi membanggakan kembali diraih pemerintah Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah EPPD tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Kabupaten Indramayu berhasil masuk dalam 5 besar kabupaten terbaik tingkat nasional. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Indramayu Luki Hakim diusulkan untuk menerima penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menanggapi capaian tersebut, Luki Hakim menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

98 FM Programa 1 RRI Cirebon. Selamat siang pendengar. Dan kita tentu saja ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Selasa 2 Juni 2026, hingga kurang lebihnya nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa request lagu dangdutnya di nomor WhatsApp kami di 08 13 24 95 19 35. Ya, kalian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, tentu saja di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang

Bukan buat Mas Adi yang ada di Merdeka. Lagunya ini Carmilla ya. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan buat all crew. Juga buat yang lagi tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Spesial buat Ade Saputri. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Adi yang ada di Merdeka. Lagunya ini lagi dinyanyiin sama Vita Alfia Carmilla ya. Selamat siang juga diucapkan buat yang request lagu Rindu Berat. Ada Suyatno Wong Idep di Cangkring Pleret, dia kan nggak salam-salam tapi nggak apa-apa. Terima kasih udah masuk di nomor WhatsAppnya Program 1 RRI Cirebon di 08132495 1935. Buat anda pendengar yang juga pengen merequest lagu dangdut, Rian masih bisa putarkan ya, tentu saja sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Trinity. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook, narasi yang mengklaim pemerintah Provinsi Nusantara Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Timur, Pemprov NTB atau NTT, mengeluarkan flyer berisi imbauan, atau maksud kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemprov NTB, mengeluarkan flyer berisi imbauan untuk waspada terhadap penculikan anak di Lombok. Dalam flyer tersebut ditampilkan beberapa modus yang dilakukan oleh para penculik dalam melakukan aksinya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi NTB, Ahsanul Halik, menegaskan flyer tersebut bukan berasal dari Pemprov NTB. Ahsanul meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang sumbernya tidak jelas tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat jangan mudah terpercaya ataupun mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Butuh dana untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan modal usaha? Ajukan kredit multiguna dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah, Megu Cilik, dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya, iya, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
5: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang buat yang sudah request di nomor WhatsApp-nya program 1 RRI Cirebon di 08 13 24 95 19 35. Ya, 35 apa 39 sini. Oke, selamat siang buat siapa ini ya? Kok tidak menyebutkan? Oh, dari Kang Maman di Puri Celancang. Lagunya ini nih, Pecah Seribu ya. Salamnya buat semua penggemar dangdut, spesialnya buat operator dan pembawa acara. Ah, lumayan operator dapat salam. Terima kasih buat Pak ataupun Kang Maman yang mendoakan kita semoga sehat selalu. Doa baiknya Rian kembalikan lagi ke Kang Maman. Sama-sama biar tetap sehat selalu juga ya. Baiklah, terus juga ada yang request lagunya Maggie Z. Ini ada Rifki, bapaknya Rifki yang ada di Gebang Mekar. Minta Mahal. Salam manisnya kompak buat fans pro dangdut RRI semua, wassalam. Nah, karena Maggie Z-nya siang hari ini nggak mau nyanyiin lagu Mahal, Rian ganti pakai Sakit Hati ya. Bapaknya Rifki nggak apa-apa ya. Oke. Dan yang pasti Rian bakalan terus nemenin anda pendengar di pro dangdut sampai jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastiin terus di pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut.

Download adalah kita untuk edisi hari Selasa ini, hari kedua di bulan Juni 2026 bareng Rian. Terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar Pro 2 yang udah gabung di nomor WhatsApp-nya Pro 2. Pro 2. Nomor WhatsApp-nya Programa 1 ya, 08 13 24 95 19 35. Selamat siang recapin buat Santoso Iksan yang requestnya siang hari ini, malam terakhirnya dari Roma dan Rita. Untuk Rinawati di Siliwangi Cirebon, mau dengerin, thanks Iksan di Klayan. Nah tapi nih Iksan, ternyata malam terakhirnya belum mau dinyanyiin sama Roma, jadi Rian gantiin, yang penting dari Bang Haji aja ya nanti ya. Oke lanjut, selamat siang dan ucapin buat yang request lagunya Abim Ngesti, Pangeran Dangdut. Salamnya buat Riannya aja yang lagi siaran. Salamnya juga buat kru RRI Cirebon. Salamnya buat semua orang yang setia dengerin RRI Cirebon. Salamnya buat semua orang Haur Gelis, Indramayu. Salamnya untuk semua orang Kuningan juga, dari Hans Ardiansyah yang sekarang lagi di Kuningan di Perumahan Alam Asri Jalan Kenanga Kasuri Cirendang. Waduh, lengkap banget. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar yang sudah request lagu dangdut di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Tapi Rian masih terus temenin Anda hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar yang sudah request lagu melalui WhatsApp di 08 13 24 95 19 35. Selamat siang, saya ucapkan buat yang minta lagunya Kandas ini ya, dari Evi Tamala. Ada siapa ya? Oh, ada Mbak Caca. Mbah Caca di Kuningan. Oke, kirimnya buat Dede Verly dan Ibu Nur yang lagi santai. Spesialnya buat lagi bertugas saya di studio RRI Cirebon. Terima kasih buat Mbah Caca yang ada di Kuningan. Dan selamat siang juga yang ucapkan buat yang pengen dengerin lagunya Sepondok Dua Cinta. Ini Aziza ya, yang lagi lagu ini dikirimnya buat yang lagi bertugas saja. Oke, terima kasih.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

0: Ingat, cegah stunting itu pun
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dan pendengar, sudah jam 14:55 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rian pamit dari Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Selasa 2 Juni 2020 ini. Dan sekaligus Rian, Pak Rian juga pamit dari Cirebon siang ini ya. Setelah ini ada rekan Rian yang akan menemani Anda di Cirebon sore. Terima kasih, Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarna, ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya, tapi sebelumnya akan kita dengarkan ataupun akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah kota Cirebon dan sekitarnya. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini, dan untuk hari ini kami coba akan menyampaikan informasi seputar kentongan ya, untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Ya, dan untuk Anda yang masih beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat pendengar. Pastikan Anda selalu bersama RRI Cirebon, karena untuk sore hari ini kami akan memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga hiburan, lagu-lagu yang bisa menghibur Anda semua, memberikan semangat kepada Anda semua yang hari ini ataupun sore hari ini masih sedang sibuk-sibuknya beraktivitas. Oke, sesaat lagi kami akan sampaikan informasi untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Baik pendengar, kami hadirkan program Kentongan untuk Anda untuk edisi Selasa 2 Juni 2026.
1: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Untuk program Kentongan kali ini, peringat kami sampaikan tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang merangkum laporan kejadian bencana pada periode Senin hingga Selasa 1 sampai 2 Juni 2026. Ya, seiring dengan mulainya musim kemarau, terpantau peningkatan tingkat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, peristiwa banjir dan tanah longsor masih terjadi di Indonesia bagian timur. Dari wilayah Indonesia Timur dilaporkan peristiwa tanah longsor terjadi di Kabupaten Sindereng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu 30 Mei 2026 dan bencana yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanah longsor menimbun akses jalan menuju desa Lepangeng di Kecamatan Pitu Riase sehingga wilayah tersebut ini terisolasi. Berdasarkan kaji cepat sementara oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sindereng Rapang, korban jiwa terdata sebanyak 614 jiwa. Kerugian material antara lain 221 unit rumah terdampak dan 2 titik akses jalan terdampak. Pada Senin 1 Juni 2026, tim gabungan masih melakukan penanganan pembersihan material longsor di ruas jalan menuju desa Lepangeng ya. Adapun kendala penanganan di lapangan ini adalah cuaca yang masih sering turun hujan. Selanjutnya pembaruan kondisi banjir bandang di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo per Senin 1 Juni 2026 dilaporkan bahwa banjir telah surut dan menyisakan material kayu serta lumpur di lingkungan permukiman warga terdampak. Banjir bandang ini terjadi pada Selasa 26 Mei akibat hujan berintensitas tinggi dan luapan sungai di sehingga sungai Didinga dengan ketinggian air 40 sampai 200 cm. 5 desa di Kecamatan Biau terdampak, yaitu Desa Biau, kemudian Bualo, Omuto, Didinga, dan juga Luhuto. Sebanyak 2.817 jiwa terdampak dalam kejadian tersebut. 3 rumah dilaporkan hanyut, 20 unit rumah rusak berat, dan 826 unit rumah lainnya terdampak. Sebelum kita ke Gorontalo Utara ya, kita nikmati terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalian mau semua sebelah sama kamu.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan program Kentongan Pro 1.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Masih kami hadirkan program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, pendengar. Dan kali ini Bupati Gorontalo Utara menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Gorontalo Utara melalui SK nomor 116/5/2026 yang berlaku selama 30 hari ya, terhitung sejak 26 Mei hingga 24 Juni 2026. BPBD Kabupaten Gorontalo Utara bersama TNI, Polri, Tagana, relawan dan juga para terkait melakukan penanganan pasca banjir, mendirikan dapur umum serta mendistribusikan logistik makanan bagi warga terdampak. Beralih ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara, hujan dengan intensitas tinggi disertai luapan sungai mengakibatkan banjir di Kabupaten Nunukan pada Senin 1 Juni 2026. Lokasi terdampak banjir berada di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selain banjir, juga terjadi tanah longsor di jalan arah Mamolo menuju Seilancang. Peristiwa bencana ini pendengar mengakibatkan 20 kepala keluarga kakak terdampak dan kerugian material yang terdata antara lain 20 unit rumah terdampak, 1 unit masjid terdampak, dan 1 badan jalan terdampak longsor dengan ketinggian 5 meter dan panjang 15 meter. BPBD Kabupaten Nunukan melaporkan bahwa banjir telah surut pada Senin 1 Juni 2026. Akses jalan yang terdampak longsor ini masih dapat dilalui kendaraan, pendengar. Meskipun demikian, warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi resiko banjir susulan serta ancaman satwa liar serta buaya saat beraktivitas seperti buaya saat beraktivitas di wilayah terdampak banjir. Baik, dan kita lanjutkan kembali program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan program Kentongan Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sampai di sini kami hadirkan program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peringat kita saat kita bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti lintas Jabar berjaringan Korwil 12.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Maka memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicahem. Nah, tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan.
3: Saya berharap bahwa para mahasiswa SMA mampu menggunakan media digital dengan cara yang bijak.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Wali Kota Bandung memastikan pihaknya telah melakukan dialog intensif dengan pedagang dan juga operator terkait penataan terminal Cicahem. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak yang terdampak dalam rencana penataan terminal Cicahem. Dialog tersebut dilakukan terutama dengan para pedagang dan operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicahem. Menurut Farhan, komunikasi yang intensif menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait proses penataan tersebut. Farhan menegaskan proses dialog menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program pengembangan transportasi publik tersebut. Pemerintah ingin memastikan perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencarian di kawasan terminal Cicahem. Ia menjelaskan seluruh tahapan penataan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan solusi baik yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
2: Cicahem itu sebetulnya gini. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dengan program BTR-nya, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Kenapa pemerintah provinsi? Karena BTR ini menyangkut berbagai kota kabupaten yang ada di cekungan Bandung. Jadi memang ini tanggung jawabnya. Maka memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicahem. Nah, tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa
4: terkait masa depan angkutan kota angkot, Farhan menegaskan bahwa keberadaan angkot tetap dipertahankan dalam sistem transportasi yang baru. Dalam konsep bus rapid transit atau BRT yang tengah dipersiapkan, angkot akan berperan sebagai moda pengumpan atau feeder yang menghubungkan kawasan pemukiman dan koridor utama transportasi massal. Melalui skema tersebut, angkot diharapkan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, tertata, dan efisien.
1: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Persiapan pelaksanaan upacara dalam HJB ke-544 tingkat Kabupaten Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Berikut wawancara Yofri Haryadi bersama anggota Kasi Trantib Satpol PP Kecamatan Nanggung. Selamat.
5: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di kantor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dan ini juga menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan besar, yakni peringatan hari jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor, yang rencananya pada 3 Juni esok akan berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan jaraknya dari kantor kecamatan ini kurang lebih cukup jauh ya, ditempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan ke atas. Dan sementara itu kami sudah melihat tadi pagi hingga siang ini sudah banyak dari reng-rengan pemotor dengan plat merah menuju ke Desa Malasari, kemudian pesepeda juga sudah melintas dari kantor Kecamatan Nanggung ini menuju Desa Malasari. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan kesigapan, saya bersama dengan Pak Slamet nih ya, anggota dari Kasih Terantip Satpol PP Kecamatan Kecamatan Nanggung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Slamet.
6: Selamat siang, terima kasih Pak.
5: Ya Pak Slamet, bisa disampaikan kepada masyarakat nih apa saja persiapan yang sudah dilakukan nih dari teman-teman di kecamatan maupun di desa berkoordinasi untuk pelaksanaan hajat besar besok nih Pak.
6: Baik, terima kasih untuk kegiatan acara besok dan untuk sekarang kan ada acara geladi. Geladi untuk upacara. Nah, untuk mungkin untuk masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung agar mempersiapkan ketenteraman dan ketertiban mengenai lalu lintas antara Kecamatan Nanggung sampai ke Desa Malasari ke tempat area Talahab untuk acara Hari Jadi Bogor. Dan kami dari Satpol PP juga dengan reng-rengan dari Dinas Perhubungan dan untuk mengatur jalannya supaya acara tersebut lancar dan aman tanpa ekses.
5: Nah, apa saja nih Pak yang rambu-rambu kah atau apa yang sudah dipersiapkan itu untuk masyarakat juga pasti akan berkunjung ke sana besok, termasuk juga para penggede-penggede KDM juga rencananya mau ke sana.
6: Ya, untuk acara masyarakat tanggal 2 sekarang ada acara golekan di Desa Malasari. Setelah golekan paginya itu acara ke jarah ke makam pahlawan di pendopo. Setelah ada pendopo langsung ke Talahab, lokasi upacara Hari Jadi Bogor ke 554. Kepada masyarakat sangat antusias dengan adanya Hari Jadi Bogor di Kecamatan Nanggung khususnya Desa Malasari. Apalagi rencana ada KDM yang akan hadir. Mudah-mudahan dengan kehadirannya KDM ada bermanfaat untuk masyarakat Desa Malasari khususnya Kecamatan Nanggung.
5: Nah, ini himbauan kepada masyarakat nih Pak yang mau ke sana. Katanya udah penuh ya, parkiran dan lain sebagainya. Harus seperti apa nih yang mau ke sana? Katanya jalan juga ditutup besok itu.
6: Nah, untuk himbauan kepada masyarakat untuk acara-acara besok Hari Jadi Bogor karena jalannya satu jalur ditutup, maka kalau masyarakat antusias mungkin bisa jalan kaki atau pakai motor. Kalau untuk kendaraan roda 4 kayaknya nggak bisa karena sudah satu jalur. Sekali lagi kepada masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung, kalau misalkan besok akan hadiri upacara ya pakai kendaraan motor.
5: Oke, siap. Makasih Pak Slamet. Itu tadi obrolan saya dengan tim dari Skasi Trantip Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang mana mereka juga sudah berupaya untuk mengatur aksesibilitas dari para masyarakat termasuk juga para Forkopimda Kabupaten Bogor karena semua camat, kemudian kepala SKPD dan juga jajarannya dipusatkan di Desa Malasari Kecamatan Nanggung ini dan jumlahnya memang cukup banyak. Dari tadi kami melihat tidak berhenti-berhentinya kendaraan melintas roda 2 kemudian sepeda dan kendaraan-kendaraan lainnya dengan plat merah menuju ke Desa Malasari Kecamatan Nanggung. Dan di Desa Malasari sendiri ada dua area yang nantinya akan menjadi titik poin dalam pelaksanaan upacara Hari Jadi Bogor ke 544 yaitu di ada pendopo Sri Baduga, di sana ada pendopo, kemudian juga ada lapangan Citalahap yang menjadi tempat berlangsungnya upacara. Usai kegiatan upacara kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna yang diselenggarakan di lokasi yang sama. Dari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
1: Berita lainnya, mendengar Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya ini direncanakan menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional mendatang. Pemilihan Tugu Koperasi karena Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya menjadi bukti sejarah dimulainya koperasi di Indonesia. Nova Nugraha melaporkan.
7: Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengunjungi Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya. Kedatangan Sesmenkop ini untuk memastikan apakah Tugu Koperasi bisa menjadi tempat peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas mendatang. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap setelah kunjungan Sesmenkop ini, Tugu Koperasi benar bisa menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi selain di tingkat pusat. Diki juga mengatakan Tugu Koperasi merupakan bukti sejarah berdirinya koperasi di Indonesia. Bahkan ditetapkannya Hari Koperasi 12 Juli dilakukan juga di Kota Tasikmalaya. Diki berharap meski menjadi kewenangan pusat, realisasi peringatan Hari Koperasi dapat dilakukan di Kota Tasikmalaya dapat terwujud.
8: Berdasarkan sedang dulu, kalau yang barusan Kementerian Koperasi yang asesmennya yang ingin mengecek tentang kemungkinan diadakannya Hari Koperasi di Kota Tasikmalaya yang adalah tempat ditentukannya Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1947 dilakukan kongresnya di sini dan ditetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, dan Tugu Koperasi juga 50 tahun kebelakang pun dibangun di Kota Tasikmalaya, sehingga hal-hal yang terkait dengan ide kreativitas pemerintah pusat tentang koperasi seyogianya tidak boleh melupakan sejarah.
7: Rencana pelaksanaan Hari Koperasi tingkat nasional di Kota Tasikmalaya diapresiasi oleh warga Kota Tasikmalaya. Hendra, warga Perumahan Maya, berharap hal itu dapat terrealisasi sehingga keberadaan Tugu Koperasi yang menjadi bukti sejarah perkoperasian dapat kembali hidup.
9: Saya sangat apresiasi lah kalau memang mau diperingati di sini. Minimal atau diperingati dulu aja lah di Hari Koperasi nanti.
7: Sementara itu, Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya juga diusulkan menjadi cagar budaya nasional. Pemerintah kota berharap penetapan Tugu menjadi cagar budaya juga dapat terrealisasi berbarengan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, pemerintah Kota Bogor kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai rangkaian dari Hari Jadi Bogor, guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut informasi selengkapnya, Sonya Agung Saputra.
10: Gerakan Pangan Murah GPM digelar di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 2 Juni, sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan 23 gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, sembako, hingga makanan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk membeli beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai, bawang, hingga produk olahan pangan lainnya. Kehadiran puluhan gerai dinilai memberi kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Warga Sempur, Lebak Kantin, Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah GPM karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang ringan. Ibu Sri, dari mana, Bu?
11: Dari Lebak Kantin.
10: Seperti apa, Bu, dengan ada kegiatan ini, Bu?
11: Terbantu buat yang ekonominya kecil.
10: Emang harganya lebih murah ya, Bu, ya?
11: Iya.
10: Beli apa aja nih, Bu?
11: Beli beras, beli terigu, beli gula, beli minyak.
10: Oke. Harapannya apa nih, Bu?
11: Ya, sering-sering lah, Pak, ada kayak gini.
10: Memang banyak terbantu, Bu, ya? Iya. Emang di sini jarang ya, Bu, kayak gini-gini?
11: Oh, jarang. Oke.
10: Harga beda ya, Bu, ini sama di toko?
11: Lumayan beda.
10: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas di tengah kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Bogor supaya masyarakat lebih menikmati hidup di Kota Bogor.
12: Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor, gerakan pangan murah diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Penggadaian, para stakeholder camat, UMKM, dan warga masyarakat terlihat cukup antusias. Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan pokok makanan yang hari ini harganya naik turun. Jadi pemerintah berupaya menyediakan harga bahan pokok atau pangan murah di Bogor Tengah dan mudah-mudahan bisa tersebar di 6 kecamatan. Jadi sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor dan masyarakat cukup antusias kalau saya lihat. Itu mungkin. Supaya hari ini cukup kondusif lah ya, cukup aman sehingga belum terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan. Maka kami berharap
10: Menurut Jenal, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan di berbagai wilayah agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
1: Berikutnya pendengar, Kesbangpol Kota Cirebon mengingatkan pentingnya menjaga persatuan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
13: Perkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat.
14: Semangat persatuan dan kesatuan menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus diperkuat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, menegaskan bahwa Pancasila mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai. Persatuan harus menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, berbagai tantangan sosial yang muncul saat ini dapat dihadapi dengan memperkuat rasa kebangsaan. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa,
13: yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan ya yang beradab, kemudian kita memperkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat, serta kita selalu berkeadilan sosial sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, itu harapannya.
14: Ia menilai rasa persatuan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Sikap saling membantu juga menjadi bentuk pengamalan nilai Pancasila. Pihaknya berharap momentum hari lahir Pancasila dapat memperkuat semangat kebangsaan masyarakat. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Aura Aulia melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi seminar bertemakan menggerakkan suara digital menuju real impact dengan sasaran Gen Z yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
15: Di sela Gen Z Speech Volume 4 bertema menggerakkan suara digital menuju real impact yang digelar di Aula Rektorat Institut Pendidikan Indonesia IPI Kabupaten Garut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Garut, Ega Mahesa Suwardi, mengatakan perkembangan digitalisasi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu dan menegaskan, Diskominfo Kabupaten Garut terbuka untuk berdiskusi bersama mahasiswa terkait pemanfaatan digitalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
16: Di sini kita diskusi, kita bedah bagaimana digitalisasi mengambil peran penting dalam kehidupan. Dan intinya saya apresiasi, saya bangga sebagai bagian dari masyarakat Garut pun sangat luar biasa. Mudah-mudahan niat baik ini secara resmi.
15: Sementara itu, Wakil Rektor Institut Pendidikan Indonesia IPI Garut, Luki Rahayu Nurzamin, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa LPM IPI Garut tersebut. Dan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan unggulan dari mahasiswa IPI sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Garut.
17: Meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Garut, terutama untuk mahasiswa dan siswa SMA. Kami sangat berharap bahwa para siswa SMA mampu menggunakan media digital dengan cara yang bijak.
15: Luki berharap kegiatan itu mampu mendorong mahasiswa dan pelajar menggunakan media digital secara bijak, santun, serta mampu melihat peluang ekonomi dan sosial melalui media sosial.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati menyambut kepulangan Jemaah Haji 2026. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiati.
18: Alhamdulillah seluruh fasilitas juga kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak.
19: Bandara Internasional Kertajati memastikan seluruh fasilitas siap melayani fase debarkasi atau kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kesiapan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberangkatan jemaah pada musim haji sebelumnya. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda, mengatakan berbagai aspek operasional telah diperiksa untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas terminal hingga sarana pendukung lainnya.
18: Alhamdulillah seluruh fasilitas sudah kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak sehingga untuk debarkasi jamaah haji tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala. Ya, kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat layak ya. Artinya runway kita itu mampu untuk pesawat berbadan besar seperti yang dipakai buat haji ini adalah Boeing 777-300ER. Itu seri terbesar, dia mampu membawa sekitar 450 pax secara langsung.
19: Selain kesiapan fasilitas, terdapat perubahan mekanisme debarkasi pada musim haji tahun ini. Perubahan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada proses kepulangan tahun 2026, jemaah yang telah menyelesaikan proses clearance akan langsung menuju bus yang disiapkan oleh daerah masing-masing. Dengan mekanisme itu, jemaah tidak lagi menuju asrama haji dan dapat langsung kembali ke daerah asalnya. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.
1: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Mengakhiri Warta Jabar Sore ini, pendengar, KKMP Pulaseran telah menghimpun 23 anggota dan juga masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
2: KKMP Pulaseran sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung kepada pengurus.
3: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulaseran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulaseran, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
2: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulaseran. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung kepada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
3: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Mendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Dunia 2026 berlangsung. Pernyataan ini disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia 2026 Philadelphia, McKean, dalam sebuah kegiatan bagi para penggemar sepak bola di akhir pekan lalu. Ken menjelaskan tailgating telah menjadi bagian dari tradisi antar penggemar American Football di Philadelphia dengan tim mereka Philadelphia Eagles. Ken berharap tradisi ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para penggemar Piala Dunia selama berada di Philadelphia.
1: Jadi menjelajah adalah bagian esensial dari pengalaman Philadelphia. Dan tentu saja, ketika kami meminta pada tahun 2020 dan 2021, kami telah berbicara tentang budaya penjelajahan di Philadelphia.
0: Selain itu, Philadelphia juga memastikan transportasi umum akan menjadi fasilitas yang akan mudah dijangkau oleh semua orang, termasuk turis asing yang datang untuk Piala Dunia. Salah satunya menurut Kane memastikan tiket kereta api tetap berada di harga $2.9 di tengah melonjaknya harga tiket kereta api di beberapa kota di Amerika.
1: Itu bagi kami adalah bagian dari pengalaman penonton. Dan kami ingin orang-orang dengan uang anggaran perjalanan yang lebih menghabiskan uang mereka di bar, restoran, dan toko-toko, serta memastikan bahwa dampak ekonomi terhadap Philadelphia. Itu salah satu alasan kenapa kami bekerja ekstra untuk hal itu.
0: Sementara itu, Direktur Social Impact Sepak Bola Philadelphia, Jonathan Todd, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan banyak hal yang dapat dilakukan para penggemar selama berada di Philadelphia. Segala hal unik yang menjadi ciri khas Philadelphia dapat dinikmati para penggemar.
2: Kami akan menghadirkan semua keunikan Philadelphia. Kami akan memiliki pusat cenderamata dengan diisi para pedagang lokal, artis lokal, hingga artis global. Kami akan memiliki layar besar agar orang bisa menonton pertandingan.
0: Pusat aktivitas bagi para penggemar di Philadelphia akan berlokasi di Lemon Hill. Selama 39 hari pelaksanaan Piala Dunia, para penggemar dapat mengakses hiburan di lokasi ini secara gratis. Piala Dunia di

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat ya, selamat berkumpul kembali bersama keluarga Anda setelah Anda beraktivitas dari pagi hingga sore ini. Bagi Anda yang masih berada di perjalanan, hati-hati di jalan, taatilah peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, ada informasi mengenai 4 haji debarkasi Palembang wafat di Arab Saudi. Sebanyak 4 orang haji dari wilayah kerja debarkasi Palembang dilaporkan wafat di Arab Saudi, peringat, selama rangkaian pelaksanaan ibadah haji 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin, mengatakan bahwa keempat haji tersebut ini terdiri atas 3 orang asal Sumatera Selatan dan 1 orang dari Bangka Belitung. Ia menjelaskan keempat haji tersebut ini wafat bukan pada hari ini, melainkan beberapa hari sebelumnya saat masih menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Salah satu di antaranya dilaporkan meninggal sekitar 3 hari yang lalu. Sementara itu, kepulangan kloter pertama di Embarkasi Palembang berjalan lancar dengan total 443 orang yang terdiri atas 438 haji dan petugas.

0: Oke, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Kami akan sampaikan kembali informasi untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mas gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta untuk sore hari ini. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah kepada konteks gratifikasi. Faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut ini adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut ini mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Kali ini kita akan mengetahui update perkiraan cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiraman cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Rostiana Intan Asari.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini Selasa 2 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan dapat terjadi di sebagian wilayah Majalengka, Kuningan, dan dapat meluas ke daerah di sekitarnya. Kemudian, perakiraan cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari, Rabu 3 Juni 2026, secara umum diperkirakan pada pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan di sebagian wilayah. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Ukur BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Rosdiana Intan Azari yang telah menyampaikan info cuaca di sore hari ini. Pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman Om, pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
5: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1983.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
3: Baik pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, jantung merupakan salah satu organ vital yang memang harus dijaga kesehatannya. Meski terkesan sepele, ada beberapa kebiasaan pagi yang ternyata dapat berdampak buruk pada kesehatan jantung. Gangguan pada jantung dapat mengancam nyawa, karena itu penting untuk menerapkan gaya hidup sehat termasuk melalui rutinitas pagi yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tidak hanya pola makan sehat dan aktivitas fisik, kebiasaan sehari-hari yang dilakukan tanpa sadar juga bisa memengaruhi kondisi jantung. Ya, rutinitas pagi berperan penting pendengar dalam membentuk suasana hati, energi hingga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut ini ada sejumlah kebiasaan pagi yang bisa merusak jantung kita ya. Ini dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu langsung cek HP ya saat Anda bangun tidur. Kemudian juga yang kedua, pagi hari Anda tidak pernah sarapan. Yang ketiganya, sarapan tinggi natrium. Yang keempat, malas berjemur. Yang kelima, malas olahraga. Itu dia ya beberapa kebiasaan pagi yang bisa merusak jantung kita. Oke, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Rusatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon, warta sing penting. Pangeling-eling kota Cirebon kaping gangsal atus sangang dasa sanga ajeng dilampahaken tanggal 17 Juni 2016. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon nyapakan langkah antisipasi kangge nyegah puso. Warta selengkapnya di wawas teng Iskandar Zulkarnain. Pemerintah Kota Cirebon siweg gegrianan ngawon tenakan dinten dados Cirebon kaping gangsal atus sangang dasa sanga tanggal 17 Juni 2016 kalian tema manunggal winangun caruban. Benten saking taun wingking pengetan seniki digatukaken kalian pekan olahraga dan seni perbatasan porsenitas milai tanggal 3 likur ngantos 7 likur Juni 2016. Ketua Hari Jadi Cirebon 2016 Iing Daiman jelasaken senajan adat kados ziarah dumateng maca babat Cirebon tetep wonten acara ajeng di pun rameaken dening sedasa kepala daerah saking Jawa Barat lan Jawa Tengah. Agenda ageng puniki wonten lomba olahraga tradisional dumateng modern, pergelaran seni, lomba Melayu lan pameran produk UMKM kangge nyurug, maksud kula kangge nyurung gotong royong majengaken daerah. Pemerintah Kabupaten Kuningan nanggung penyaluran bantuan pangan tahun 2016 saged tepat sasaran. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar jelasaken yen bantuan puniki didasaraken saking hasil analisis kerawanan pangan lan gizi kangge nyegah stunting serta majengaken kualitas generasi kapengker. Tahun niki wonten 100 keluarga sing nampi manfaat, gih puniku 56 keluarga wonten desa Karang Muncang lan kawan dasa sekawan keluarga wonten desa Babakan Jati. Sementawis Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan Wahyu Hidayah nerangaken yen penentuan warga didasaraken saking metode Vulnerability and Food Security Analisis VFSA kangge meriksa tingkat kemiskinan lan akses pangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Indramayu sukses melebet posisi gangsal teng tingkat nasional wonten evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah EPPD dening Kementerian Dalam Negeri. Adedahasar keputusan Mendagri tahun 2016 Indramayu angsal skor 3,6 sangang dasa sanga kalian status kinerja inggil. Saking prestasi puniki, Bupati Indramayu Luki Hakim diusulakan nampi tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha saking Presiden Prabowo. Luki ngaturakan rasa syukur lan negesakan bilih hasil saya saking sekawan atus gangsal welas kabupaten se-Indonesia niki mangrupi hasil kerja sesarengan sedanten perangkat daerah serta panyurung masyarakat kangge majengaken pelayanan publik wonten Indramayu. Pemerintah Kabupaten Majalengka nyengkuyung rencana ngawontenaken fasilitas maintenance repair and overhaul MRO utawi bengkel pamiara pesawat wonten Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Bupati Majalengka Eman Suherman jelasaken Bili fasilitas niki murni kangge nyurung ekonomi lan industri penerbangan sipil sanes ajeng didadosaken pangkalan militer. Eman nggadah pengalih yen wontene MRO saged narik kawigaten maskapai komersial kangge ngrameaken malih penerbangan sing siwek sepi. Pemikiran niki diajengaken saged dados momentum tanggining BIJB Kertajati sing sampun lami dientos masyarakat serta buka dalan ekonomi enggal wonten Majalengka. Warta sing pungkasan, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon nyiapaken langkah antisipasi kangge nyegah panyatane pantun gagal panen puso wonten mangsa ketiga tahun 2016. Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan Iwan Mulyawan nyatakan bilih fokus utama strategi niki meliputi jaga kesediaan toya sareng koordinasi dumateng PUTR lan BBWS nyiapaken pompa toya nyepetaken mangsa nandur serta ngangge varietas pantun sing tahan garing kados impago. Upaya niki difokusaken wonten wilayah sing gampil garing kados Kecamatan Sedong lan Suranenggala. Iwan nambahaken, senajan wiyar luas sabine nyusut dados kawan dasa 9000 hektar amargi alih fungsi lahan. Kabupaten Cirebon saniki tetep nggadah surplus uos kirang langkung 9000 ton saban taune. Sederek makatan warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.
1: Program Setunggal RRI Cirebon, Nembe Mawon, ngaturaken berita daerah basa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat.

0: Triati, prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Adek, kenapa gak mau sekolah?
3: Gak mau Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
2: Loh, memangnya kenapa?
3: Mama.
4: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari pendingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

Dengar sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Herul Anwar ya. Pendengar, kini kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi. Masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
15: Saya mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, kemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arwan Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama di hari Selasa, seperti biasa pendengar, kita akan mendengarkan mimbar agama Hindu bersama Ibu Made Supartini.

0: Sudah terhubung bersama saya pendengar melalui sambungan telepon Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Sambar.
0: Sehat Bu?
1: Sehat.
0: Ya, tema kali ini, ya. Nilai-nilai Pancasila, sila dalam Hindu ya Ibu ya?
1: Ya betul.
0: Oke Ibu, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Sambar. Pak Anwar, maaf Pak Anwar. Selamat malam pendengar RRI yang berbahagia. Selamat beristirahat. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Arjunamastu, Namastu, Om Anubhadrah, Kratau Yanti Swata. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya mengambil tema tentang nilai-nilai Pancasila dalam Hindu. Ya, karena kemarin ya pada tanggal 1 Juni kita telah memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, maka dari itu pada malam hari ini ya saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam ajaran-ajaran Hindu. Nah, pendengar yang berbahagia, jadi sebagaimana kita ketahui, Pancasila ini tidak hanya merupakan dasar negara Republik Indonesia, tapi juga merupakan ideologi atau pandangan hidup bersama yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ini ya, di dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sosial. Karena Pancasila memberikan karakteristik unik kepada bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, ini merupakan refleksi dari kepribadian bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, dalam perspektif ini Pancasila bukan hanya sekedar sebuah ideologi negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bersama yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi prioritas kemanusiaan dan menekankan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hak cipta intelektual. Nah, ketika Pancasila menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki martabat dan hak, Pancasila sebagai dasar negara yang tentunya ini sudah menjadi dasar yang final, tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat mengedepankan kebinekaan. Jadi di mana yang menjadi adalah bineka tunggal ika, ya, bahwa kita berbeda tetapi tetap satu. Kita memiliki adat istiadat, budaya, agama, ya, bahasa, dan sebagainya. Inilah yang menyatukan dengan Pancasila ini, yang menyatukan kita, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita menjadi satu kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia, yang mana yang menjadi dasarnya adalah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa sangat terasa sebagai pemersatu bangsa untuk memiliki masyarakat yang adil dan beradab. Sebagai landasan negara dan falsafah bangsa, Indonesia perlu diyakini dan dijadikan sebagai titik tolak cara berpikir oleh setiap rakyat Indonesia, karena kokohnya suatu negara tergantung pada cita-cita yang melandasi perjuangan bangsa. Indonesia sebagai bangsa pejuang sangat memerlukan dasar negara yang kokoh dan didukung oleh masyarakat yang tangguh dan bersatu padu. Keyakinan yang mendalam terhadap dasar negara sangat diperlukan suatu kemajuan suatu bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan sebagai pemersatu perlu penjabaran karena tidak bisa dipahami oleh orang awam, maka itu perlu adanya penjelasan oleh lebih mudah pemahami. Di mana di zaman sekarang ini perlu penjelasan yang mudah dipahami oleh khususnya generasi milenial. Ya. Ya, sekarang mungkin ya, dulu zaman ya saya masih sekolah ya, kita di sekolah

Nilai-nilai Pancasila dengan melalui ya, kegiatan ya, itu keempat itu. Kalau sekarang ya mungkin sudah berubah ya. Nah, maka dari itu kita penting sekali terus untuk apa namanya menjabarkan terus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila dalam Hindu, yaitu pertama, yaitu pada ketuhanan Yang Maha Esa, itu sila pertama. Nah, dalam pelaksanaan sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya keyakinan yang mendalam terhadap pengertian ketuhanan Yang Maha Esa. Maha Esa sebagai bangsa dan umat Hindu, Tuhan dalam agama Hindu disebut Brahma. Atau umum khususnya di Indonesia ya di Bali disebut itu Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, dalam kitab Mahanirwana Tantra ada diajarkan tentang cara penerapan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana disebut itu Om Sati Ekam Brahma, artinya bahwa Tuhan itu ada, bersifat Esa dengan gelar Brahma. Dari itu kita percaya bahwa Tuhan itu ada dengan mengucapkan mantra tidak diperlukan persyaratan kecuali rada dan keyakinan yang mendalam. Ya. Jadi untuk memahami tentang keesaan Tuhan ini, ya, tentunya landasannya adalah keyakinan, rada, dan bakti. Dan di dalam kitab Brahma Sutra pada bab 1 bagian 1 dan asal 2 mengatakan ketuhanan Yang Maha Esa, mengatakan dan madhyasa iyata. Nah, ini artinya bahwa Tuhan ya, Tuhan itu Maha Esa. Nah, yang maksudnya dengan Tuhan atau Brahman adalah sesuatu dari mana asal mula proses kejadian yang serba ada ini. Menurut pemahaman Hindu adalah sumber atau asal dari segala ciptaan di dunia ini. Jadi sumber, segala sumber adalah bersumber dari Tuhan. Jadi semua ciptaan ya, yang ada di dunia adalah bersumber dari yang satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Brahma. Jadi atas keyakinan tersebut ya, jadi bahwa Tuhan itu Esa, tiada duanya. Kemudian Ekam Satisrah Bahudawa Banti Agni Yaman Mar

harus dijaga dan dipelihara. Nah, yang berfungsi menjaga itu adalah disebut Dewa Wisnu. Nah, setelah alam ini sudah tua dan sudah tidak bukti, maka itu diperlindungi oleh Dewa Siwa. Maka inilah Trimurti ini adalah sebenarnya itu Tuhan itu sendiri. Beliau diberi nama banyak, atau diberi gelar banyak, karena supaya lebih memudahkan kita dalam memahami yang Esa ini. Ya. Karena Tuhan itu tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Bukan berarti Hindu itu memuja banyak Tuhan. Tuhan itu satu, Ekam Satrita Bahudawa Damsi. Adi Yaman Mataruswam Swanam Ahur. Ya, jadi bahwa Tuhan itu Esa. Jadi orang-orang bijak dan orang suci menyebut banyak ini. Jadi bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah di dalam Hindu disebut sebagai Brahman, Dewa Wisnu. Beliau Tuhan ini diberikan banyak nama, banyak diberi gelar berbagai macam sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan manifestasinya. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Hindu ya, dalam kemanusiaan yang ada beradabnya ada dijelaskan di dalam Upanishad ada yang Satwa Mati. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah ini mereka ini samaan. Sila tidak membedakan antara manusia yang satu dengan ini. Karena di dalam diri setiap ciptaannya itu ada Sang Atman atau Jiwa, sinar sisi Tuhan, percikan terkecil dari Tuhan yang disebut dengan Atman, Brahman Atman Aisyam. Ya, jadi Brahman dan Atman itu adalah satu Aisyam. Nah, jadi dengan dasar ini bahwa Tatwa masih aku adalah kamu adalah aku. Di setiap diri manusia ya, yang menjual manusia itu adalah Tuhan itu sendiri ya, yang disebut dengan Atman, Brahman, Atman, Aisya, Brahman dan Atman ya, satu. Nah terus juga dalam kemanusiaan ya, bahwa kita setiap manusia itu ya, satu keluarga, satu atau saudara yang disebut dengan Wasudewa Kuntumbakam. Jadi bahwa kita semua adalah satu keluarga, satu. Kenapa sebut satu keluarga? Karena kita bersumber dari yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsa itu, semua bersumber dari satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap menyebut setiap keyakinan, setiap agama menyebut Tuhan itu dengan berbeda-beda. Ya, tapi sebenarnya Tuhan itu satu. Nah, dengan ajaran inilah kita jadi lebih mendalami tentang kemanusiaan, pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap semua manusia mempunyai landasan etis karena pengakuan dan perlakuan yang sama sesama manusia untuk dapat hidup harmonis, saling menghargai, saling menghormati sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dimana apapun kita ya, kulit kita, bentuk wajah kita, tubuh kita, itu semua satu saudara karena kita bersumber dari yang Esa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap manusia memiliki

jiwa atau atman, jiwatman ya. Atman menjiwai sebuah makhluk itu, maka disebut dengan jiwatman. Nah, inilah yang bahasa bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi dengan satu sumber ya, yang dimana di dalam kita menjalin suatu hubungan yang dengan sifatwa mati, inilah bagi landasan kita bahwa kita adalah satu wasi dalam cincin bakar. Semua makhluk adalah bersaudara. Nah, inilah landasan bahwa bagaimana kita menjalin hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Wajah kita boleh sama, keyakinan kita boleh sama, tetapi dalam satu hubungan yang kita memiliki satu ikatan itu, sang jiwa yang bersumber dari yang satu itu, Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga yaitu persatuan. Dengan sila persatuan, Indonesia bangsa yang menempatkan persatuan, kesatuan kita, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, demi persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi berbeda-beda tetapi tidak ada kebenaran yang

Dan dalam ini kan satu mantra dia empat sebutkan sam gacaduam sam wadaduam samo manasi janatam dewa bagam yata purwe sam jenana upasati. Jadi maksud dari mantra ini itu berkumpul berbicara satu dengan yang lain, bersatulah dalam semua pikirannya sebagai hanya para dewa pada zaman dahulu bersatu. Hendaknya tujuan sama bersama pula dalam musyawarah. Bawalah pikiran itu dan bersatulah pikiran itu untuk maksud yang sama. Lah aku ajarkan kepadamu dan bersembah dengan caramu yang biasa. Nah, jadi kalau kita melihat dari sloka ini bahwa samalah tujuan, sama pula hati, hendaknya pikiran satu sehingga engkau dapat hidup bersama dengan bahagia. Dalam kita bernegara sebagai anak bangsa, ya, untuk kita menjaga kedamaian, ya, menjaga persatuan dan kesatuan, maka kita harus berbicara satu sama lain. Jadi setiap kita untuk memutuskan suatu masalah dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pendapat boleh berbeda-beda, tetapi dalam akhirnya adalah kita mencapai suatu kemufakatan. Nah, di dalam Atharva Veda, yaitu pada Mandala 3, ayat 36 ke 4, jelaskan, Yena Dewa Ngali Jiyanti Nusa Uyidya Yidhi Satu Nusa Tat Perna Brahmana Yogyakarta Samjana Yuru Nusya. Wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah menganugerahkan hal yang sama padamu. Oleh karena itu, ciptakanlah kesatuan di antara kamu. Nah, memahami dari mantra ini, jadi bahwa upaya untuk mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, diharapkan dapat membentuk kemuliaan itu. Dapat saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan, baik berupa perbedaan ras, suku, agama, budaya, yang merupakan bentuk dari keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan cara memahami filosofi konsep agama Hindu yang tadi saya sebutkan, Wasudewam Sinsumbakam. Kita adalah bersaudara dan binyaka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu untuk berdaulat sebagai rakyat Indonesia. Jadi, nah, untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Atharva Veda, yaitu pada Mandala 1, ayat 64 dan 65, Sam Jani Duam, Sam Sak Duam, Mupakata, dan Bersatu. Itu dalam, jadi bahwa Mupakatlah dan Bersatulah. Sam Jani Duam, Sam persaduan, ya, mufakatlah dan bersatulah di kita. Di dalam akhir kerja kita harus bermufakat. Berkumpullah, bermusyawarlah, berbicara satu dengan yang lain. Satukanlah pikiran seperti para dewa pada zaman dahulu kala. Bersatu bersama-sama dalam persembahan. Dan dari penjelasan bahwa musyawarah memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai kesepakatan, usahakanlah berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk mencari suatu kesamaan. Musyawarah itu sangat penting. Jadi berusaha dengan mendapatkan kesatuan pikiran, bukan mufakat dulu baru musyawarah baru. Maka musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan untuk mendapatkan hasil yang adil dan berada. Nah, sila kelima
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Manawa Dharma Sastra itu pada Adhyaya 4 ya, Yoka 239-230. Sesungguhnya dengan berdamai berpunya air dia akan memperoleh kepuasan, bersedekah maka akan memperoleh rohani yang tak termusnahkan, dan bersedekah wijen akan memperoleh kesirinan, dan yang bersedekah lampu akan memperoleh pengetahuan yang sempurna. Dia yang berdana tanah akan memperoleh dunia yang lain, yang berdana uang dan memperoleh umur panjang, yang berdana rumah akan memperoleh tempat yang mulia di masyarakat, dan yang berdana perak memperoleh keindahan. Nah, jadi bahwa niat orang untuk melakukan dana ini, dana adalah untuk mendapatkan kemuliaan, pahala yang dinikmati di kemudian. Nah, baik yang berdana maupun yang menerima dana itu sebenarnya keduanya yang layak memperoleh surga, tetapi bila sebaliknya keduanya akan menderita di alam neraka. Nah, jadi bahwa dalam kehidupan kita yaitu keadilan sosial ya. Jadi mengamalkan ajaran atau mengamalkan ajaran agama dengan selaras dengan Pancasila, sesuai dengan ajaran ini seperti adanya ajaran kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan permusyawaratan perwakilan, dan sila keilmuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini artinya mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup saling ya, menghargai, saling menghormati. Sebagai seorang pemimpin tentunya harus memiliki keadilan, adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Jangan membeda-bedakan bahwa ini apa namanya, suku bangsa ini atau daerah ini harus yang prioritas, tetapi kita harus sudah kita hidup ya di dalam negara

0: anak Pancasila inilah sebagai pemersatu bangsa. Maka dari itu, ya, mari kita bersama-sama menjaga Pancasila ini sebagai ideologi kita, sebagai dasar negara kita, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang sangat mengutamakan persatuan kemanusiaan, yaitu menjaga keberagaman, kebinekaan dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan tadi, semoga dapat bermanfaat. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf ya, saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi Om. Selamat malam, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Anwar.
1: Siap Ibu, terima kasih Bu atas waktunya, materinya. Selamat beraktivitas kembali Ibu.
0: Sama-sama Pak, selamat bertugas Anwar.
1: Siap Ibu, selamat malam. Saya tutup ya Bu.
0: Oke.
1: Ya pendengar, demikian Mimbar Agama Hindu bersama Ibu Made Supartini dengan tema nilai-nilai Pancasila dalam sila dalam hidup, dalam Hindu.

0: Ya pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Ruang Rindu dengan lagu era 70 dan 80-an untuk edisi hari ini pendengar.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: motivasi dan inspirasi masih bareng saya.
1: Masih bersama saya dengan dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan mendengar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara akan mendampingi Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok RRT untuk Indonesia Wang Lutong. Menteri Iftitah bersama Dubes Wang Lutong akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis di Indonesia. Menteri Iftitah menyebut kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperkenalkan potensi kawasan transmigrasi kepada mitra internasional. Menurutnya kunjungan ini sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mempercepat pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ini akan dilaksanakan di Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut sebagai bagian dari penjajakan peluang kerjasama antara Indonesia dan juga Tiongkok. Kerjasama ini dalam bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata. Menteri Iftitah menegaskan seluruh pekerja peluang kerjasama yang dijajaki dalam kunjungan ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Di edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026, dan pendengar, Kementerian Kreatif akan, Ekonomi Kreatif ya, akan gunakan tambahan anggaran untuk memperkuat ekosistem e-craft. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Refli Harsya menyampaikan perkembangan sektor e-craft dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Ini termasuk capaian pada sektor ekspor, investasi, kontribusi terhadap PDB, serta penyerapan tenaga kerja. Menurutnya tambahan anggaran nanti akan diprioritaskan untuk pemberdayaan sistem ekonomi kreatif di berbagai daerah. Hal ini menurut Teuku Refki di sejalan dengan pertumbuhan sektor ekraf yang semakin meluas di seluruh Indonesia. Ia menegaskan kementerian berfokus pada penguatan kekayaan intelektual, IP, brand, serta produk industri kreatif, tujuannya agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus bersaing di pasar internasional.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN baru. Presiden mengambil keputusan tersebut untuk bergantian di Badan Gizi Nasional. Saudari Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN baru. Selain pergantian Kepala Lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran Wakil BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen Deni di Tenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN mendampingi pelaksana tugas lembaga tersebut ke depan. Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada Dadan Hindayana, Lode Wik Pusung, dan Sony Sonjaya atas pengabdiannya, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak.

di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti mini drama atau sandiwara radio. Untuk kali ini kita akan mengikuti dengan judul Bilik Hati di Sudut Kota, produksi RRI Singaraja.

0: sini. Ini nasi gorengnya sudah siap. Panas-panas loh ini.
1: Wah, pas banget nih Bu. Makasih ya. Lumayan, ini buat ganjel perut sebelum balik kantor.
0: Iya, kerja itu kan memang harus semangat, Nak. Tapi jangan lupa, makan juga harus teratur ya.
2: Bu Tuti ini memang perhatiannya nomor satu ya. Beda sama anak muda zaman sekarang, sibuk sama gawenya sendiri-sendiri.
1: Pak Hendra bisa aja. Ya, namanya juga tuntutan zaman, Pak.
3: Permisi, Bu Tuti.
0: Wah, ramai ya hari ini. Sri, sini-sini. Mau minum apa? Pasti habis keliling lagi ya.
3: Aduh, capek. Iya, Bu. Baru nih dari posko pengungsian di dekat sungai. Aduh, kasihan warga yang rumahnya kena banjir kemarin. Masih banyak yang butuh bantuan.
4: Banjir lagi. Nah, perasaan baru kemarin tuh kemarau.
5: Jumlah wilayah di Bali telah memasuki
3: iya,
5: masa
3: transisi. Iya, Kak. Ya, namanya juga perubahan iklim katanya. Makanya, kita juga harus peduli lingkungan biar gak makin parah.
2: Betul itu, Nak. Salut Bapak sama anak muda kayak Sri ini. Mau repot-repot bantu sesama.
4: Saya juga kadang-kadang lihat berita sih. Tapi kan, ya sibuk aja.
3: Gak apa-apa, Kak. Gak harus selalu terjun ke lapangan kok. Kadang sekadar bertanya kabar atau mendengarkan keluh kesah aja udah sangat membantu.
0: Nah, betul itu, Adi. Kemarin Nenek Larmi yang di ujung gang itu sakit loh. Gak ada yang tahu. Kebetulan ibu juga kan sedang pulang kampung. Syukur nih Pak Hendra bantu bawakan makanan. Ya Pak ya.
2: Itu kan cuma kebetulan lewat aja Bu.
1: Aduh, aku jadi ngerasa ada yang kurang nih.
3: Kak Adi, itu namanya kepekaan sosial. Mulai dari hal kecil, melihat sekeliling dan merasakan apa yang orang lain rasakan.
6: Berapa daerah seperti Jakarta, Bali dan Mataram.
1: Kenapa aku kepikiran ya sama kata-kata dari Sri, Pak Hendra, sama Bu Tuti. Kantor, rumah, macet, deadline. Apa iya? Hidupku cuma begini doang. Kesenangan sesaat, terus kembali ke aktivitas semula. Sementara di luar sana, orang lain berjuang. Nenek Larmi. Aku bahkan gak tahu beliau sakit. Jadi ingat gimana dulu orang gak aku kenal peduli dan nyelamatin bapak aku.
7: Di, ingat ya rapat jam 2. Jangan sampai telat.
4: Oh iya, aku lupa. Makasih ya, udah ngingetin. Jam segini lagi.
7: Ya, halo. Dengan siapa?
8: Ya, halo, selamat pagi. Saya Eka, petugas rumah sakit umum daerah. Dengan Bapak Adi?
7: Iya, betul. Ada apa ya?
8: Mohon maaf, Bapak Anda, Pak Surya, mengalami kecelakaan. Dan saat ini sedang kami tangani. Tadi diantar sama sopir angkot. Apakah Bapak bisa ke rumah sakit sekarang?
4: Ya ampun. Baik, saya sekarang ke sana.
7: Ada apa, Di?
4: Bapakku Desu, kecelakaan. Ini untung aja tadi ditolong sama supir angkot diantar ke rumah sakit.
7: Waduh, semoga kondisi Bapak enggak parah ya, Di.
4: Semoga.
7: Ya sudah. Kamu buruan sana.
4: Oke, Desu. Nih, aku izin rapat ya. Tolong.
7: Iya. Bentar aku sampaikan ke pimpinan deh.
0: Ada masalah ya? Lagian tumben jam segini baru makan.
1: Iya Bu, tadi ada sedikit kerjaan. Nenek Larmi, gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Syukurnya sudah membaik, Nak. Itu berkat Pak Hendra yang rajin jenguk dan Bu RT yang bantu. Loh, kamu kok tahu Nenek Larmi sakit?
4: Anu, kan kemarin Ibu cerita.
0: Oh, iya.
4: Nah, aku jadi kepikiran nih. Mungkin nanti sore mampir ya sebentar aja tuh untuk jenguk beliau, Bu.
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jempol deh buat kamu.
9: Dapat bantuan. Juga Medan tak menyurutkan semangat relawan dalam menyalurkan bantuan.
3: Kak Adi, wah tumben gak buru-buru.
7: Udah gak kejar setoran lagi nih sih.
4: Ya, aku tadi sempat ke posko pengungsian. Aku bantu tuh angkat-angkat barang sedikit. Ternyata capek juga ya.
3: Tapi rasanya bahagia kan, Kak?
4: Banget, Sri. Rasanya beda aja. Ada kehangatan. Ngelihat senyum mereka yang terbantu itu kayak bikin hatiku seneng. Karena selama ini aku mikirnya cuman untung rugi. Tapi kebaikan itu ternyata gak bisa dihitung pakai angka.
2: Nah kan, gak salah kan apa yang Bapak bilang? Kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kebaikan yang kita tanam, kepekaan yang kita pupuk, itu juga rezeki yang sangat luar biasa.
0: Nah betul itu Pak Hendra. Kalau semua orang punya kepekaan seperti kalian, kota ini pasti jadi lebih damai.
4: Terima kasih ya Bu, Pak Hendra, Sri. Kalian udah menyadarkan aku nih. Aku jadi bisa merasakan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang gimana kita bisa berbagi dan peduli ke orang lain.
3: Nah, itu baru Kak Adi yang keren.
10: Di tengah hiruk pikuk kota, di balik gedung-gedung tinggi dan laju kendaraan, seringkali kita lupa. Lupa bahwa ada kehidupan lain yang berjuang, ada mata yang menanti uluran tangan, ada hati yang membutuhkan kehangatan. Kepekaan sosial, sebuah kemampuan yang kadang terasa semakin langka. Demikian, Bilik Hati di Sudut Kota, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.
11: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Ya, dari Pro1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini, di edisi hari ini. Dan pendengar, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo mencopot Deden Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain Deden, Presiden juga mencopot dua wakil Kepala BGN, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Menurut Prasetyo, selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, dan di situ banyak catatan-catatan yang menjadi dasar pertimbangan oleh Presiden untuk melakukan pergantian ini. Catatan tersebut terkait kedisiplinan di dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, kemudian kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, dan kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan. Menurutnya ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan yang di dalamnya menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan di dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan menurut Prasetyo. Posisi Dadan digantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Selain itu, Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya bertiga di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini mendengar hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan pendengar KI melayani 1.405.963 pelanggan selama libur panjang. Dilansir dari .go.id, PT Kereta Api Indonesia KAI sukses melayani 1.4 juta pelanggan selama libur panjang. Momentum perjalanan besar tersebut berdekatan dengan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah serta peringatan hari lahir Pancasila. Adapun masa angkutan liburan masyarakat tersebut berlangsung mulai tanggal 26 hingga 1 Juni 2026. Mobilitas para pengguna jasa kereta api selama masa liburan kali ini tersebar sangat merata. Volume pelanggan harian secara konsisten selalu berada di atas angka 175.000 orang setiap hari, dan puncak kepadatan arus penumpang justru terjadi pada hari terakhir liburan, yaitu tanggal 1 Juni 2026. Mendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti jazz music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1, dan juga akan ada renungan malam untuk Anda yang masih bersama kami di malam hari ini.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Tuhan. Oh iya iya tahu iya
2: Ji
1: iya
3: Vi kok terikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, aku termau karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Sini dulu. Kenapa? Rapat dulu.
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya.

0: Aduh, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ya, ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian kebersamaan saya dalam Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan saya ucapkan selamat besar, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda di esok pagi.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Senin Renungan dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bergegas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Mas 1. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda sampai tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa atau maksud kami Rabu 3 Juni 2026 hingga pukul 10 Rian akan sajikan berbagai macam acara. Di antaranya setelah ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi seperti biasa. Lalu juga nanti akan ada Warta Berita Daerah Pagi serta Dialog Cirebon Menyapa yang insya Allah nanti akan menyoroti tema tentang SPMB. Dan juga tentu saja akan ada dial khusus. Jadi pastikan terus bersama kami di program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang sesaat lagi Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Seperti biasa Mutiara Pagi akan menemani Anda hingga tuntas nanti insyaallah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini tentu saja Rian tidak sendirian karena sudah ada narasumber kita yang tentunya akan membincang permasalahan yang sangat menarik. Tema kita pagi hari ini adalah kenapa suami istri saling mewarisi, dan sudah ada di studio ada Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas Rian.
0: Baik, sehat alhamdulillah, sama-sama juga Ustadz. Dan seperti biasa Anda pendengar Pod2 bisa menghubungi kami untuk bertanya ataupun mungkin beropini pagi hari ini, atau memberikan masukan lainnya ya di nomor WhatsApp kami di 0811 2495 1935, atau bisa juga di line telepon di 0231 849 3259, atau di 486 374. Kenapa suami istri saling mewarisi? Silakan Ustadz Nasuha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mas Rian dan kru RRI beserta seluruh pendengar dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, maka tema tentang kenapa suami istri saling mewarisi. Tema ini saya angkat karena di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam, terutama di saat pernikahan antara suami istri menikah sekian tahun tidak dikaruniai anak, tidak diberikan keturunan. Ini menjadi polemik yang sangat besar di tengah masyarakat. Bahkan ketika salah satu di antaranya meninggal dunia, ini harus kita perjuangkan, artinya dia harus dapat hak yang ditinggalkan oleh suami atau ditinggal oleh istri. Maka mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini dapat memahami betapa pentingnya namanya sebuah pernikahan itu. Dan dalam pernikahan pun itu ada sebuah kesakralan dalam pernikahan. Kalau kita merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 21, di situ ada istilah mitsaqun ghalizun, ikatan yang kuat, ikatan yang suci antara suami istri setelah menikah ini. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika tidak melaksanakannya dianggap bukan umatku. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menikah adalah bukan umatku. Maka betapa pentingnya namanya pernikahan. Salah satu di antara akibat hukumnya dalam pernikahan itu, entah cerai mati atau cerai hidup, di situ ada hak yang pertama adalah harta bersama. Ketika cerai mati ataupun cerai hidup, harta-harta yang didapat setelah menikah itu harus dibagi dua. Karena namanya suami istri ini adalah susah senang bersama. Maka dalam pernikahan ini muncul beberapa harta. Ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta campuran. Singkat saya ceritakan, jelaskan, kalau harta bawaan, harta didapat sebelum menikah, atau harta hasil dari warisan atau hibah dari orang tuanya, entah dari orang tua suami atau entah dari orang tua istri. Sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan, maka harta bawaan itu milik masing-masing. Kalau harta bersama, itu harta didapat setelah menikah. Siapapun yang bekerja atau bersama-sama pekerjaannya antar suami istri, contoh seandainya berdagang, kan suami istri bersama-sama. Ataupun salah satunya sebagai PNS ataupun kegiatan yang lain. Tapi kalau didapat setelah menikah, itu adalah harta bersama. Atau atas nama siapa harta itu? Tapi didapat setelah menikah, namanya harta bersama. Kemudian yang ketiga, harta campuran. Harta campuran ini berawal dari harta bawaan dari salah satu suami istri. Contoh, menikah suami sudah bawa motor. Kemudian di tengah perjalanan butuh biaya modal usaha. Karena pinjam di bank susah ataupun ada nilai tambahan ketika mengembalikannya, maka kata suami yang membawa motor setelah sebelum menikah itu, udahlah motor saya aja dijual untuk modal usaha. Taruhlah harga motornya 10 juta. Nah, setelah harga motor 10 juta kemudian dijadikan modal usaha bersama dengan istri, berkembang. Bisa beli rumah dan seterusnya. Maka harga sebuah motor yang didapat sebelum menikah merupakan milik si istri suami ini, maka kategorinya tetap sebagai harta bawaan senilai 10 juta. Tapi hasil dari usahanya dari 10 juta ini bisa bikin rumah dan seterusnya, itu harta bersama hasil dari modalnya. Tapi modal tetap milik si suami. Tapi hasil dari modal usaha itu adalah harta bersama. Karena ikut andil kedua-duanya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling fatal dalam masyarakat ini di saat suami istri tidak mendapatkan keturunan atau tidak ada anak-anak. Padahal nikah sudah 20 tahun. Setelah menikah sudah 20 tahun, kemudian yang meninggal taruhlah suami itu. Maka harta-harta yang didapat setelah menikah selama 20 tahun itu harus dipetak-petakan mana harta bersama, mana harta bawaan, mana harta campuran. Kalau sekiranya harta bawaan semua enggak mungkin. Karena menikah 20 tahun loh, itulah. Tapi kadang-kadang saling mengklaim, terutama keluarga dari istri yang meninggal dunia, itulah. Nah, di situ. Maka kita harus dipetakan mana harta bersama, mana harta bawaan. Kalau sekiranya ada muncul harta bersama, ada muncul harta bawaan, tinggal dilihat saja. Contoh, kita ilustrasi saja. Harta bawaannya milik yang meninggal tadi istri ya. Yang meninggal tadi istri ada. Harta bawaannya istri dapat warisan dari orang tuanya sebuah rumah katakanlah. Dinilai rupiah seandainya 200 juta wis gampang wis. Kemudian menikah sepanjang 20 tahun itu harta bersamanya 500 juta dinilai rupiah. Ketika meninggal dunianya istri, maka harta bawaan 200 juta tidak boleh dibagi dua. karena merupakan harta warisan dari orang tuanya istri. Tapi 500 juta merupakan harta bersama selama 22 tahun, ini harus bagi dua. Masing-masing 250 juta untuk suami, 250 juta untuk istri. 250 juta milik suami itu bukan warisan, tapi keringatnya dia, usahanya dia bersama istri selama 20 tahun gitu loh. Dibagi dua, kemudian hak milik istri sebagai harta bawaan warisan dari orang tua 200 juta tidak boleh dibagi dua. Karena tidak andil dari si suami, karena ini merupakan warisan dari orang tuanya istri gitu loh. Maka ketika meninggal dunianya istri, harta waris yang dibagikan ada dua. 250 juta sebagai separuh harta bersama, ditambah 200 juta milik istri sebagai harta bawaan. Langsung dijumlahkan saja, langsung sekaligus boleh, atau dipisah-pisah gak masalah. Kalau dipisah-pisah tetap 250 juta suami dapat tergantung, karena ini tidak punya anak, maka suami dapat setengah dalam surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 200 juta dari warisan milik istri dari orang tuanya, tetap suami dapat setengah. Nah, seandainya dicampur saja, yakni 250 juta ditambah 200 juta sama dengan 450 juta. 450 juta sebagai objek waris yang meninggal istri, ahli waris yang paling utama dan pertama adalah orang yang terdekat istri. Siapa? Suami. Saudara-saudaranya istri dapat warisan, tapi kan walaupun saudara kan tidak terlalu dekat dengan suami. Di masyarakat ini ketika meninggalnya istri, ini diusir suaminya. Atau sebaliknya, ketika meninggal suami, istri diusir oleh saudaranya suami. Tidak menyadari bahwa itu orang yang terdekat antara suami istri itu. Jadi dapat hak waris itu karena ada ikatan pernikahan, karena ada janji setia antara suami istri, ada ikatan yang suci sebagai mitsaqul ghalidzon dalam surat An-Nisa ayat 21 tadi. Nah, jadi suami dapat hak waris dari istri, atau sebaliknya istri dapat hak waris dari suami. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat hak suami itu, atau istri pun dapat hak, tinggal dilihat, dipetakan mana harta bersama, mana harta bawaan. Jadi luar biasa sekali, ini saya ngalami karena semua masyarakat itu konsultannya ke saya gitu loh. Jadi itu salah satu problem di masyarakat. Maka ketika meninggal dunia suami, hartanya dilihat mana harta bawaan, mana harta bersama, atau sebaliknya. Nah, ketika sudah selesai pembagian waris, maka hak miliknya suami jelas ada dua. Separuh harta dari harta bersama, dan setengah dari harta warisannya istri. Kalau separuh harta bukan warisan, tapi keringatnya, usahanya selama menikah. Kalau harta waris, ini sebagai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 12. Di saat menikah kemudian istri meninggal dunia tidak punya anak, suami dapat setengah. Tetapi ketika punya anak, suami dapat seperempat. Itu ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa pertanyaannya suami istri saling mewarisi? Ada empat kesakralan dalam pernikahan, singkat saja. Pertama, namanya jodoh itu adalah anugerah Tuhan. Seandainya laki perempuan pacaran atau ta'arufan selama 10 tahun ataupun 2 tahun, apakah jaminan menikah? Itu yang harus kita pahami. Karena ini merupakan jodoh, baru berapa hari kemudian kecocokan bisa juga menikah. Nah, maka suami atau istri sebagai anugerah Tuhan dari jodoh tersebut. Kemudian yang kedua, kenapa suami istri saling mewarisi? Karena namanya pernikahan itu salah satu kesakralannya yang kedua itu adalah namanya akad nikah hanya berapa menit. Walaupun beberapa menit dari awalnya itu haram menjadi halal. Hubungan antara suami istri. Ini adalah sebuah kesakralan yang sangat luar biasa. Jangan diremehkan dalam pernikahan itu. Bahkan kesakralan dalam pernikahan itu adalah di samping dihadiri oleh keluarga calon mempelai, baik calon mempelai suami, calon mempelai istri, itu dihadiri oleh ribuan malaikat, kata Nabi. Bahkan mendoakannya pasangan suami istri itu sebuah kenyataan. Cuma sayang malaikat tidak kelihatan, kan gitu. Tapi itu menurut Nabi dalam hadisnya gitu loh. Dan kesakralan dalam pernikahan itu yang keempat adalah sepanjang ada ikatan pernikahan, memandang kepada suaminya atau istrinya dengan sukacita, dengan senang hati, itu dapat pahala. Apalagi tidur bersamanya, luar biasa pahalanya. Itulah sebuah kesakralan dalam pernikahan. Jodoh adalah anugerah Tuhan. Berapa menit dalam pernikahan itu dari haram menjadi halal. Kemudian pernikahan disaksikan oleh ribuan malaikat, bahkan mendoakan calon mempelai tadi. Dan selama atau sepanjang pernikahan menuai pahala, pahala, dan pahala. Maka ketika sudah menikah, maka harus menjaga pernikahan ini. Jangan sampai perceraian terjadi. Karena perceraian yang perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halali indallahi talak. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah sebuah perceraian. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa sampaian ini sebagai pencerahan dan dapat memahaminya betapa pentingnya namanya pernikahan. Salah satu akibat hukumnya saling mewarisi. Demikian Mas Rian.
0: Baik, ya pendengar, demikian tadi paparan ataupun pembuka dari obrolan kita pagi hari ini di Mutiara Pagi dengan tema kenapa suami istri saling mewarisi. Sekali lagi buat Anda yang ingin bergabung untuk bertanya, boleh lewat WhatsApp-nya Program 1 di 081324951935 atau juga di nomor telepon kami di 02318493259 atau 786374. Nampaknya sudah ada yang bergabung nih Ustadz, yeah. Di line telepon kita. Kita akan coba angkat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Mas Rian.
0: Dengan siapa dari Ibu?
2: Bu Reni di Plumbon.
0: Ibu Reni di Plumbon. Baik, silakan Ibu.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Reni, Bunda.
2: Iya, syukur alhamdulillah. Mau bertanya, kalau pembagian waris itu siapa saja yang harus ada di situ jadi sebagai saksi ya? Apakah memang harus keluarga inti saja atau memang ada saksi yang lain lah gitu, yeah. Misalnya dari pihak apa, kakaknya bapak atau kakaknya ibu atau pamannya, sehingga saling mengerti lah di antara keluarga besar itu, siapa saja gitu yang, yeah, yang harus berada di sana ketika ada pembagian waris. Itu aja Pak Ustaz, yeah, mohon penjelasannya. Terima, yeah, kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab.
0: Langsung jawab aja Ustaz ya.
1: Ada lagi silakan.
0: Atau kita boleh. Terima.
1: Oke, okay,
0: baik.
1: Biar cepat.
0: Kembali di 84932559. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
3: Bung Rian yang berdengkot tipis.
0: Ini udah pasti Bu Indah ini Ustaz.
3: Iya.
0: Pagi hari udah ceria, pagi ke siangnya nanti nih Bu Indah.
3: Oh, insya Allah harus selalu ceria.
0: Baik, silakan Ibu Indah pertanyaannya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Yaina Suhafati S-A-G-M-E-S-I.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Indra.
3: Hijau botol.
1: Artinya?
3: Artinya melambangkan suatu partai tertentu.
1: Non simpatisan Bunda.
0: Bahaya nih, politis. Bahaya ya Ustaz.
1: Non simpatisan.
3: Kan
1: tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
3: Kiai Bareskrim ya. jadi bebas politik ya.
1: Ya,
3: mengenai suami istri ini ya, memang suatu ikatan yang unik. Bukan saudara, bukan siap kerabat, tapi kalau nikah ikatannya itu lebih erat dari saudara atau kerabat ya Ustaz. Nah, mengenai harta ini, waduh, pertanyaannya banyak sekali, tapi saya persingkat saja begini. Hukum yang terjadi itu yang barusan oleh Kiai ditampilkan, kalau dikatakan ada hukum agama, ada hukum negara. Dalam hukum negara kan ada ditanyakan dulu kan perjanjian nikah. Ya, ada perjanjian nikah yang menyatakan bahwa masing-masing suami atau istri punya harta bawaan yang nanti diperhitungkan kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan waris. Tapi juga ditanyakan dulu apakah ada perjanjian atau tidak. Kalau tidak, masalahnya lain lagi kan. Nah itu. Kemudian kalau harta bersama yang didapat selama nikah itu kan kalau nama misalnya beli rumah, beli tanah, beli mobil, tapi namanya sebagai dalam tanda kutip tanda kasih kan nama istri. Nah, apakah tak perhitungannya itu harta bersama atau harta bawaan? Karena kan yang wajib menafkahi itu kalau dalam hukum agama adalah suami. Nah, kalau si istri yang mencari nafkah, nah lalu namanya nama istri sendiri itu juga bagaimana? Lalu udah itu aja dulu deh. Karena ada ini di desa juga kan, misalnya istri kan kalau di desa kalau orang kaya anak perempuan dibawain tanah gitu ya Pak Kiai, nah tanah oleh orang tuanya. Dalam perjalanan waktu selama pernikahan ada butuh, tanah si istri ini dijual, yang suami enggak. Nah, tanah istri dijual karena merupakan tanah yang subur lah gitu, lebih cepat dijualnya. Nanti perhitungannya bagaimana? Gitu. Nah, itu ya itu padahal itu tanah bawaan. Segitu aja dulu ya Pak Ustadz. Yeah. Terima kasih Bung Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Dengan backsoundnya ayam jantan berkokok tadi,
1: iya. Ustaz, ya.
0: Oke, nah ini memang mungkin dua pertanyaan dari Bu Reni dan juga Ibu Indra ini memang hal yang perlu diketahui oleh masyarakat umum ya Ustaz. Tadi juga Rian sempat penasaran juga kalau misalkan ternyata jadi status hukumnya harta bersama, bawaan bersama dan campuran itu kadang akhirnya malah
1: tercampur
0: tidak jelas buat masyarakat awam gitu. Okay, ya Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan. Ya,
1: terima kasih Bunda Reni Plumbon dan Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Khusus mengenai Bunda Reni tentang saat waktu pemegang waris siapa saja yang hadir. Yang pertama adalah pihak ketiga, yakni orang yang membagi. Karena warisan bukan pemberian, tapi pembagian. Porsinya pun adalah bagiannya, ada setengah, dapat setengah, seperempat, dua, itu kan bagian. Beda dengan hibah. Kalau hibah pemberian, orang yang punya lah yang memberikan. Tapi kalau pembagian waris, bukan orang yang punya membagi, udah meninggal masalahnya. Maka yang pertama, yang paling utama ada orang yang membagi. Tentunya yang membagi yang punya kapasitas dalam keilmuan yang linieritas. tentang memahami tentang masalah waris. Yang kedua adalah semua ahli waris harus hadir semua, termasuk pasangannya. Kalau ahli warisnya adalah suami, maka istrinya harus hadir. Jangan menjadi polemik setelah bagian waris itulah. Dan yang ketiga harus ada saksi. Saksinya sedikitnya ada dua, tokoh agama sama tokoh masyarakat. Sebagai apa standing apa namanya? Sebagai penguatan setelah semua selesai, ada tokoh agama setidaknya minimal adalah yang punya atau imam masjid ataupun ketua masjid itu loh, atau ketua DKM. Kemudian tokoh masyarakatnya yakni contohnya adalah ketua RT atau ketua RW setempat itu loh. Sehingga legal standingnya dalam pembagian waris itu sudah diakui. Dan otomatis itu adalah hampir sama atau sama kekuatnya putusan dengan putusan pengadilan itu loh. Jadi harus hadir saksi, harus hadir seluruh keluarga yang lain, walaupun suami bukan sebagai ahli waris yang dapat. Contoh, ketika punya anak, saudara-saudara kandung kan tidak dapat, tetap dihadirkan, diundang, itu untuk menyaksikan proses pembagian waris secara non litigasi. Karena pembagian waris ada dua. Ada secara non-litigasi, ada secara litigasi. Kalau non-litigasi secara kekeluargaan, tapi orang yang membagi harus ada. Bukan membagi sendiri-sendiri kan gitu loh. Kalau litigasi, pembagian di pengadilan agama bagi orang Islam, di pengadilan negeri bagi non-muslim. Itu diatur semua hal demikian itu. Jadi harus hadir semua sebagai dalam pembagian waris, apalagi prinsipal, yakni ahli waris harus hadir. Oke, selanjutnya Bunda Indra tentang mengenai harta. Emang tadi sampaikan harta itu ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta campuran. Yang tahu siapa? Yang tahu otomatis suami istri. Gitu loh. Dalam masalah pernikahan, seandainya ada perjanjian pernikahan, harta-harta yang didapat sebelum menikah itu sangat jelas. Kalaupun tidak ada perjanjian pernikahan, tetap harta bawaan milik harta masing-masing. Ketika ada perjanjian itulah beda. Contoh, karena sangat cintanya kepada istri atau sebaliknya. Harta bawaan udahlah milik harta bersama saja. Tapi dalam perjanjian pernikahan, biasanya di akte nikah itu di belakang ada catatan. Nah catatan itu biasa juga sebagai membuat sebagai pernikahan atau sebagai perjanjian pernikahan. Hartaku, hartamu, dan seterusnya gitu loh. Nah itu, tapi sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan, entah dalam kompilasi hukum atau pasal atau undang-undang 71 tentang pernikahan, itu sebagai harta bawaan itu loh. Nah kalau masalah persoalan mengenai apa tadi itu harta bersama itu tidak melihat atas nama siapa atau atas siapa yang bekerja. Sepanjang harta itu didapat setelah menikah, itu harta bersama. Ini menurut kompilasi hukum Islam pasal 1 ayat F. Saya bacakan saja biar lengkap, biar jelas kan gitu. Nah, pasal 1 ya, ayat F ini saya bacakan. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan pernikahan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, contoh sendiri-sendiri. Tadi dikatakan istri sebagai PNS lah katanya, punya usaha gitu loh. Itu loh. Tapi ada ikatan pernikahan tetap sebagai harta bersama gitu. Atau bersama-sama karena jualan gitu. Tetap harta bersama. Termasuk mobil didapat oleh istri katakanlah, kemudian atas nama istri, itu harta bersama juga. Kecuali harta berasal dari warisan orang tua, itu loh. Itu kalau warisan atau hibah dari orang tua, sepanjang tidak ada perjanjian pun tetap harta bawaan gitu lah. Karena suami istri adalah susah senang bersama, maka harta didapat setelah menikah itu dikategori harta bersama. Nanti ketika ada cerai mati atau cerai hidup, harta-harta yang didapat setelah menikah itu harus dibagi dua. Ini untuk menjaga hak saat waktu menikah tadi, sumbernya dari mana gitu loh. Kalau sumbernya setelah menikah tetap harta bersama, toh nanti ketika meninggal pun dapat harta sebelum dibagi waris kan? Itu harus kita perhatikan dalam catatan itu. Jadi sepanjang setelah menikah itu tidak melihat siapa yang bekerja atau atas nama siapa, harta itu tetap sebagai harta bersama. Nanti harta bersama seandainya cerai mati, maka sebelum dibagi waris dibagi dua dulu. Nanti separuhnya yang dibagi waris ini, yang hidup sebagai istri atau suami dapat hak waris gitu loh. Kalau seandainya meninggal suami, istri dapat separuh plus seperdelapan kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, istri dapat separuh plus seperempat. Tapi kalau meninggal dunia istri, suami dapat separuh seperti harta bersama dan dapat setengah bila tidak punya anak dan dapat seperempat bila punya anak. Itu sebenarnya diatur semua dalam Al-Quran sebagai hukum agama, diatur oleh kompilasi hukum Islam sebagai hukum di negara itu. Jadi konkret, jelas sekali. Tapi yang jadi blunder adalah pemihakan ataupun pengakuan secara sepihak. Itu yang jadi masalah. Itu. Maka dalam pembagian waris harus hadir tokoh agama, harus hadir tokoh masyarakat, dan harus ada pembaginya. Itulah. Demikian.
0: Baik. Ya, diatur saja masih menimbulkan potensi konflik ya Ustaz.
1: Apalagi,
0: apalagi tidak diatur.
1: Iya, gitu lah.
0: Baik, ada kembali yang masuk di 8493532 59. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa, Pak?
4: Pak Kasmo dari Subang.
0: Pak Kasmo dari Subang, silakan Pak Kasmo. Iya, Pak Kasmo, silakan.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya,
4: Pak Kasmo? Alhamdulillah, sirabil alamin, Pak Ustaz.
1: Nggih.
4: Iya, luar biasa paparannya. Saya betul-betul sedang punya begitu pisan aturannya. Ada yang dulur perempuan meninggal belum lama, belum 100 hari, baru 40 hari. Nah, cuman gak punya anak. Ya, rumah tangganya ya sudah lama gak punya anak. Siapa yang perlu bertindak masalah mengurusi masalah ini, atau bapaknya atau adiknya? Ya. Masih ada bapaknya sama adiknya gitu. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz ya, cara begini minta diterangkan supaya bisa kelihatan barang bersama hasil rumah tangga udah lama gitu, udah punya rumah, bagaimana gitu caranya. Pas pisan ini topiknya luar biasa. Ya, segitu aja ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ini.
1: Pas
0: Ustaz,
1: banget ternyata. Adiknya masih ada, ayahnya masih ada. Oke, yang meninggal istrinya, berarti kan.
0: Tapi tanpa keturunan.
1: Punya anak.
0: Tanpa punya anak.
1: Tapi ada harta bersama.
0: Ada harta bersama.
1: Terus sebuah rumah gitu loh. Oke, saya jawab. Atau ada lagi, silakan boleh.
0: Jawab aja dulu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Kasmo di Subang. Semoga sehat selalu dan mengikuti kegiatan acara ini. Ada lagi, silakan boleh.
0: Baik, kita akan terima lagi telepon di 8493259. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ajat di Sumedang.
5: Sumedang.
0: Baik, silakan Pak Ajat.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di udara, walaupun saya tidak bertanya, tapi selalu mendengarkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
5: Ada pertanyaan begini Pak Ustaz. Bagaimana kalau harta bersama itu tadi, tapi si laki-laki itu bawa anak, punya anak dari yang pertama gitu. Terus si istrinya itu punya anak juga gitu dah. Misalnya kalau salah satu meninggal, kan hak warisnya mungkin kalau dari bapak punya anak, kalau dari ibu punya anak, dan selama berumah tangganya punya anak lagi gitu dah. Bagaimana cara mewarisnya gitu.
1: Yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa nih? Bentar, Bu.
0: Pak Ajat,
1: yang meninggal siapa dulu?
0: Yang meninggal istri? Suaminya apa istrinya? Ya. Yang meninggal suaminya?
5: Ya, misalnya yang meninggal ibunya atau istrinya. Bapaknya gitu.
0: Oke, atau ya, atau salah satu di antara ya, mungkin ya.
1: Ilustrasi. Ya.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajat.
1: Pak Kasmo Subang sama Pak Ajat
0: Sumedang. Iya.
1: Kaitan Pak Kasmo tentang mengenai suami istri tidak punya anak, kemudian ada harta bersama, kemudian siapa ahli warisnya sudah jelas tadi. Taruhlah seandainya harta bersamanya sebuah rumah, dinilai rupiah seandainya 1 miliar Pak, 200 juta nih, 1 miliar ya biar enak, sesuai semangat lah gitu loh. 1 miliar berupa rumah ataupun yang lainnya dinilai rupiah 1 miliar, karena merupakan harta bersama, dibagi dua dulu. Suami dapat 500, istri dapat 500. Kalau yang meninggal istri, 500 milik suami bukan warisan, tapi keringatnya suami bersama dengan istri, kan gitu. Atau sebaliknya, ketika istri bekerja pun sama gitu loh. Karena namanya menikah itu adalah hubungan sinergitas antara suami istri. Susah senang bersama suami istri pun. Kalaupun pinjam di bank pun, walaupun atas nama istri karena punya SK istri, tanpa ada tanda-tanda suami, dicairkan nggak, Mas Rian?
0: Tidak. Tidak.
1: Iya, karena ada ikatan pernikahan dan persyaratan waktu pinjam, nanya yang paling utama, ada surat nikah nggak?
0: Iya. Kan gitu. Pada saat akadnya itu ya.
1: Iya, Ustaz, gitu loh. Karena kerjasama yang otomatis, kemudian jaminan juga bersama-sama gitu loh.
0: Ada
1: gitu
0: kasusnya juga, karena biasanya itu untuk salah satu pihak aja untuk diuntungkan, Ustaz.
1: Nah, itu suaminya kan aja. Kadang-kadang kan ada semacam kedustaan kadang-kadang.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan beda lagi kan gitu loh. Nah, kita kembali pada persoalan supaya cepat. Nah, maka ahli warisnya adalah suami, ayah. Gitu loh. Kalaupun ada adik, tidak dapat, karena terhalang oleh ayah. Gitu loh. Karena ayah ini dalam apa, dalam literasi hukum waris itu sebagai asobah binafsi. Nah, suami dalam hal ini selain separuh dari harta bersama, dapat separuh lagi. Sebabnya apa? Karena ini adalah tuntunan dari Al-Quran surat An-Nisa 12. Nah, si ayahnya dapat asobah. Asobah itu ada sisa. Seandainya 1 miliar dibagi 2 dulu, masing-masing berapa, Mas? 500 milik suami, 500 milik istri. Yang meninggal adalah istri, yang dibagi hanya milik istri saja. Suami dapat setengah. Surat An-Nisa ayat 12. Berarti setengah dari 500 berapa? 50 dapat untuk suami. Nah, untuk ayahnya istri dapat asobah. Asobah itu sisa. Kalau diambil setengah, sisanya berapa? Berapa sisanya? Setengah lagi kan? Setengah dari 500, sisanya kan? Berarti kan 250 juta. Saudara-saudaranya istri, sebagai adiknya tadi sampaikan, itu tidak dapat waris. Karena terhalang oleh ayah. Di situ. Sudah selesai. Jadi suami ini dapat separuh harta dari harta bersama, ya, dapat warisan separuh dari harta milik istri. Jadi 750 miliknya suami, ayah dapat 250 juta sebagai harta sisaan setelah diambil setengah tadi. Oke, kemudian Pak Ajat di Sumedang tentang mengenai harta bersama. Harta bersama tadi disampaikan kan gitu. Harta didapat setelah menikah. Ketika setelah menikah dilihat dulu siapa yang mendapatkan gitu loh. Seandainya menikah kedua, yang tadi disampaikan, suami bawa anak dari istri yang pertama, yeah, atau istri bawa anak dari suami yang kedua. Menikah yang kedua pun punya anak keturunan. Punya anak.
0: Yeah.
1: Tinggal siapa yang meninggal kan itu loh.
0: Yeah.
1: Seandainya yang meninggal suami ini nih. Yang meninggal suami dilihat menikahnya sudah lama masih baru gitu loh. Kalau seandainya masih baru, taruhlah seandainya baru 5 tahun.
0: Yeah.
1: Tidak ada harta bersama itu loh. Tapi si tidak apa bersama apa namanya kumpul keluarganya di rumahnya suami seumpama. Hmm. Tapi rumahnya suami ini hasil dari warisan dari nikah dengan istri yang pertama atau gonogini dari istri pertama karena cerai seumpama. Maka harta milik suami baru 5 tahun seandainya tidak ada harta bersama, maka 500 juta ini sebagai objek waris dan langsung diwaris, tidak dibagi dua dulu. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri yang sekarang. Yang kedua adalah anak dari suami dari istri yang pertama. Yang ketiga adalah anak dari istri yang sekarang. Tapi anak-anak dari istri dari suami yang pertama tidak dapat. Karena jaka sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Karena sebagai anak sambung masalahnya, yeah, kan yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi anak suami dari istri yang pertama, karena yang meninggal suami, itu anak kandung. Yeah. Jadi ada dua anak ini, ada anak sambung, anak kandung. Yeah. Anak sambung yakni adalah anak-anak dari istri karena dari suami yang pertama tadi entah cerai mati cerai hidup ya nikah pertama itu. Tapi hubungan dengan suami namanya anak apa? Anak sambung. Tapi anak-anak suami dari istri yang pertama entah cerai mati cerai hidup itu anak kandung bukan? Anak kandung. Karena meninggalkan si suaminya. Anak kandung bukan? Anak kandung. Ya, nah anak-anak sekarang menikah dengan istri yang sekarang itu dengan suami anak kandung bukan? Anak kandung. Contoh, menikah dengan istri sekarang suami bawa anak dari istri yang pertama dua, laki perempuan. Menikah dengan istri yang sekarang anaknya dua lagi gitu loh. Yeah. Perempuan semua, segampangannya wis lah. Yeah. Berarti anaknya berapa?
0: Empat.
1: Lakinya berapa?
0: Satu.
1: Perempuannya tiga.
0: Yeah.
1: Anak dari istri yang sekarang, dari istri dengan suami yang pertama, anaknya ada satu, sumpama.

0: Kementerian yang seperti itu Ustaz. Jadi bapak ibunya menikah gitu ya, tapi sama masing-masing bawa anak masing-masing dan punya anak juga dari hasil perkawinan itu gitu.
1: Makanya dia siapa yang meninggal kan gitu. Kalau sebaliknya akan meninggal istri sama. Anak-anak dari suami dari istri pertama tidak dapat hak waris. Sebenarnya tidak nyambung tadi. Tapi anak-anak dari istri, apa milik istri dari suami yang pertama dapat hak waris. Karena anak kandung. Karena hubungannya dengan istri yang meninggal kan gitu loh. Yang paling utama juga tentang asal-usul harta.
0: Asal-usul hartanya.
1: Asal-usul harta ada tiga macam tadi. Ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta campuran. Karena menikah baru 5 tahun, seandainya tidak ada harta bersama, wajar saja. Karena relatif singkat masih. Gitu loh. Tapi kalau ada harta bersama, tetap dibagi dua dulu. Nah, harta tetap diwaris dan istri dapat hak waris. Karena ada hubungan pernikahan. Tapi istri yang pertama tadi cerai, ataupun cerai lah, kalau cerai kan mati kan cari hidup lah. Masih hidup orangnya, tidak dapat hak waris. Karena sudah ikatan, sudah terputus. Tapi nikah dengan istri yang kedua ini, masih ada ikatan pernikahan, itu dapat hak waris. Di samping harta bersama kalau ada. Mudah-mudahan dapat dipahami.
0: Luar biasa Ustaz ya. Islam mengatur hal-hal sedetail
1: jelas.
0: Tapi kasus seperti ini apakah sudah ada di zaman Rasul Ustaz?
1: Ya ada.
0: Oh iya.
1: Cuma bedanya mungkin adat kebiasaan.
0: Kulturnya ya Ustaz.
1: Kulturnya yang berbeda. Kultur pun mempengaruhi hukum gitu loh. Gitu. Tempat juga mempengaruhi hukum. Al-hukmu mutaghayyirun wa mutaghayyirun wal azminat wal amkinat. Hukum bisa berubah karena perubahan keadaan, perubahan tempat, keadaan zaman.
0: Sesuai dengan kulturnya. Baik. Dan kadang hal-hal seperti ini ribetnya dari saudara-saudara pihak suami atau istri ya Ustaz.
1: Makanya,
0: yang tidak memahaminya.
1: Makanya gitu. Namanya warisan itu sangat mudah dalam pembagiannya. Yang paling susah adalah bagaimana caranya menyadarkan ahli waris. Karena di depannya harta masalahnya. Kalau harta akibatnya gelap mata. Itu tidak melihat itu aturan yang paling konkret, yang paling jelas adalah waris itu loh. Mohon maaf, masalah sholat tidak jelas dalam Al-Quran. Tapi dijelaskan oleh hadis Nabi, dilengkapi oleh pendapat-pendapat ulama. Itu loh. Tapi kalau waris jelas dalam Al-Quran, siapa yang dapat setengah, apa sebabnya dapat setengah, ada alasannya. Siapa yang dapat 1/8, kenapa sebabnya. Itu jelas semua surat An-Nisa 11-12 itu.
0: Karena bentuknya juga konkret Ustaz ya.
1: Harta gitu loh. Tidak ada abu-abu Al-Qur'an.
0: Jadi kalau ilmu itu, ini udah ilmu pasti gitu ya Ustaz.
1: Ilmu pasti gitu loh.
0: Udah gak bisa 2 + 2 = 5 gak bisa. Pasti udah pasti 4.
1: Tapi gitu. Yang persoalkan itu karena harta menjadi gelap mata.
0: Dan banyak kasusnya gitu juga yang saling bunuh ya Ustaz.
1: Waduh na'udzubillah banyak. Tidak hanya membunuh loh. Kadang-kadang santet penyantet itu loh.
0: Dan itu susah dibuktikan di meja hijau ya Ustaz.
1: Ya artinya sangat kompleks dalam persoalan masa waris ini.
0: Dan gitu. Banyak yang juga yang datang ke Ustadz dengan kasus-kasus seperti itu Ustadz.
1: Alhamdulillah. Dan insya Allah saya akan membantunya dan clear dan clearan. Baru kemarin aja sudah bagi waris. Tidak menerima. Nah akibatnya sekarang mau dibawa ke pengadilan mangga saja.
0: Karena hukum ya.
1: Baru kemarin itu lah.
0: Baik.
1: Itu disebut siapa dan di mana gitu lah.
0: Baik Ustadz, karena kita akan sekali lagi akan berakhir obrolan kita ataupun dialog kita di Mutiara Pagi. Mungkin apa yang bisa disimpulkan dari tema kita pagi hari ini? Kenapa suami istri saling mewarisi? Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mas Rian. Jadi penting banget masalah pencerahan, pengedukasian masalah waris ini. Karena ilmu waris pertama kali dicabut oleh Allah SWT. Sementara orang yang belajarnya agak malas-malesan karena hitung-hitungan katanya. Padahal sangat mudah sebetulnya itu. Yang paling susah bagaimana menyadarkan. Utama masalah ketika suami istri tidak punya anak. Polemiknya sangat luar biasa. Suami diusir di saat istri meninggal. Siapa yang mengusir? Saudara-saudara istri. Ini nyata di masyarakat. Buktikan ayu ada gitu loh. Sebaliknya ketika meninggal suami, istri pun diusir. Oleh siapa? Oleh saudara-saudara suami. Enak be masih nikono ya turwe ye. Tidak sadar bahwa yang capek itu siapa gitu loh. Kalau meninggal suami, yang capek istri. atau sebaliknya.

0: Nah, itu ketika meninggal karena apa cerai mati, itu tetap dapat hak waris. Itu demikian. Mudah-mudahan melalui RA ini bisa menjadikan penambahan dalam ilmu waris. Mohon maaf, saya kan bukan menggurui, ya, tapi sharing saja.
1: Sharing ilmu.
0: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nasuha, dan terima kasih juga buat Anda pendengar yang sudah bergabung untuk bertanya. Mudah-mudahan saja pagi hari ini obrolan kita memberikan manfaat yang positif tentu saja. Terima kasih, Rian pamit di Muteri Pagi untuk edisi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk.
2: Kloter 6 itu utuh buat Majalengka. Semuanya 435, 445 semuanya. Itu ada jumlah petugas 8 orang berarti jemaahnya yang dari Majalengka.
0: Sari berita, seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak berubah. Proses pemulangan jemaah haji asal Majalengka siap dilakukan. Bersama saya Rian Kristono, inilah berita daerah selengkapnya. Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan.
3: Untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
4: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3: Pada dasarnya sih hampir sama ya. Jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar yang dari SMP ke SMA di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung. Jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra SPMB namanya PCMB, pemetaan calon murid baru. Itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
4: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
1: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
4: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai harapan sistem PPDB atau SPMB 2026-2027 yang dihimpun reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
5: Saya Nono dari Kabupaten Cirebon, salah satu orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya untuk lanjut ke SMP. Kebetulan anak saya baru saja kelulusan di sekolah dasar dan saat ini mungkin masih menunggu dulu pendaftaran di SMP. Dan rencananya memang saya akan mendaftarkan anak saya di SMP yang memang dekat dengan SD anak saya. Dan ya karena ini sistemnya masih sistem zonasi, ya saya harapkan sih tidak terlalu ribet untuk pendaftaran, agak dipermudah begitu ya, karena memang bingung juga ya sebagai orang tua nih, khawatir deg-degan nanti anak saya apakah diterima atau tidak di sekolah gitu.
6: Saya Neila, menurut saya SPMB tahun ini agak bikin pusing ya untuk para orang tua. Tuan nih, khususnya buat yang mau melanjutkan ke SMA ya. Karena kalau dilihat jalurnya tuh banyak banget, terus harus upload data, jadi benar-benar menguji kesabaran ya. Karena kan dari satu upload data aja kan itu kan kayak prestasi akademik dulu nih, dari nilai rapotnya dulu, itu semuanya per semesternya harus diunggah. Terus permapelnya juga ternyata harus diunggah, kayak PAI nanti nilainya berapa itu harus semua diunggah. Terus kayak kakaknya, KTP juga dan segala macam. Harapannya bisa mungkin lebih dipermudah kali ya. Kan banyak juga kayak orang tua kalau yang gaptek itu agak sulit sih sebenarnya kalau menurut saya gitu. Cuman ya mungkin yang namanya sistem pendidikan pasti akan terus berubah ya. Mudah-mudahan sih bisa tetap mempermudah orang tua sih, khususnya yang pengen jalur SPMB buat anaknya. Itu aja sih.
7: Nama saya Iskandar Zulkarnain, salah satu orang tua. Harapannya untuk siswa baru ya supaya ini aja sih Mbak, apa namanya, lebih dipermudah lah ya, apa namanya, untuk penerimaan siswa barunya SPMB ya kalau sekarang ya. Ya itu biar lebih dipermudah, karena terus terang saja saya sebagai orang tua masih agak kebingungan dengan aturan SPMB sekarang ini gitu. Ya sekali lagi harapan saya sebagai orang tua yang kebetulan anak saya juga tahun ini masuk ke SMP, ke jenjang SMP, jadi harapannya untuk khususnya untuk dinas dan pemerintah supaya lebih dipermudah lagi lah.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait proses penerimaan peserta didik baru menjadi tantangan dunia pendidikan di Indonesia, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Dr. Misdi MPD selaku pemerhati dan peneliti pendidikan dari UGJ Cirebon.
8: Mengapa sih Pak proses penerimaan murid baru itu sering jadi momen yang menimbulkan kecemasan bagi orang tua Pak? Menurut Bapak itu kenapa Pak?
9: Wah, ini sebetulnya pertanyaannya harus diinvestigasi dulu ya. Ini dari mana gitu ya. Sebetulnya dikatakan apa itu ya, membuat orang tua cemas itu sebetulnya sebagian kecil ya. Dan itu menghinggapi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya itu dia ada di statusnya itu ditanggung, di ekonomi bawah bukan, di atas juga bukan, sehingga dia masuk ke kecemasan itu. Dia menginginkan apa? Menginginkan anaknya itu sekolah di sekolah yang katakanlah favorit, sekolah yang bagus, padahal kemampuannya mungkin tidak bisa nyaman di sana sebetulnya. Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis, dan ini menghinggapi yang itu, yang kata kategori, mohon maaf, itu di tengah tuh, di tengah-tengah itu ya. Jadi tidak, kalau di kalangan atas sendiri pasti akan melihat yang mereka berani bayar mahal, mereka masuk ke sekolah-sekolah yang memang sekolah unggulan, dan memang mereka akan mengeluarkan uang yang besar gitu, dan nothing tulus gitu, mau masuk yang 40 juta, 50 juta nggak jadi masalah. Dan mereka pasti akan menghindari sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah yang sering dijadikan tujuan-tujuan itu ya, sekolah rakyat, sekolah apalagi itu, sekolah unggulan begitu ya. Nah kalau yang di bawah itu nothing tulus juga, yang di bawah itu menyekolahkan yang terjangkau ada di sekeliling, sekitar rumah, di sekolah yang biasa. Itu aja sih sebetulnya Mbak.
8: Apa aja sih Pak prinsip transparansi yang harus dijaga dalam pelaksanaan PPDB atau SPMB agar masyarakat merasa percaya nih Pak terhadap sistem yang berjalan selama ini?
9: Ya, kalau sistem itu semua sudah bagus, transparansi itu diharapkan semua orang. Sayangnya itu kan namanya sistem yang bagus pun kan tergantung sumber daya manusia ya. Nah ini tetap saja tidak mudah dalam prakteknya, karena bersinggungan dengan berbagai faktor ya. Apalagi sekarang itu situasinya seperti ini mungkin ya. Kata kuncinya itu adalah memberikan akses, keterbukaan dari mulai proses sampai hasilnya itu tuh apa itu terbuka. Nah ini akan memberikan trust kepada masyarakat. Selama itu tidak bisa diakses, maka trust itu tetap aja tidak akan muncul gitu. Dan ini itu kan sering sekali kan, kalau kita lihat itu kan di awal masih bisa diakses, di pertengahan masih bisa diakses, with menjelang penutupan biasanya katakanlah down, katakanlah technical issues, katakanlah internet nggak stabil, katakanlah sedang ada gangguan. Nah itu sebetulnya titik-titik itu tuh sebetulnya yang dikatakan di sana sudah lah, kalau isunya seperti ini masyarakat kemudian bisa mengartikan ada sedikit permainan. Di sana Mbak sebetulnya.
8: Ada pesan nggak Pak kepada orang tua agar tetap tenang dan tidak panik nih Pak selama proses PPDB atau SPMB ini berlangsung Pak?
9: Iya, harus dipahami ya kepada warga, kepada orang tua itu ya. Bahwasanya yakinlah pendidikan yang terbaik itu adalah di keluarga kita. Selama proses pembelajaran di keluarga, kita memberikan contoh yang baik, memberikan akses pada anak-anak kita untuk bermain yang wajar, itu insya Allah itu pendidikan akan berlangsung dengan baik. Bahwasanya belajar itu adalah sebuah proses ya, pendidikan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Belajar mencari pengalaman yang baru, belajar mencari pertemanan, belajar membuat apa itu, memilah dan memilih pertemanan, ya, bukan masalah gengsi ya, ataupun prestis. Jadi, jika hal ini bisa di apa itu dijadikan pegangan bagi orang tua, ya, insya Allah itu tidak perlu terjadi kepanikan ya. Bahwasanya keberhasilan itu ditentukan oleh proses, bukan nama, bukan kategori, bukan jenis sekolah yang tempat anak kita itu belajar. Karena anak kita belajar hanya 3 tahun, hanya 2 tahun setengah. Sementara proses itu akan berdampak luar biasa. Nah ini ya, dan yang terakhir itu perlu orang tua untuk mengakses informasi yang bisa dipercaya, yang kredibel. Nah ini ya biasanya kemampuan literasi masyarakat kita memang belum belum bagus ya, karena memang usia literasi kita itu kan masih baru-baru ini ya digembar-gemborkan, sehingga masih terbawa oleh fake news, terbawa oleh sosial media yang tidak jelas apa itu asal muasalnya gitu ya. Nah ini yang membawa kemudian orang tua itu menjadi ya panik, cemas, tidak nyaman atau apa. Maka berserah diri kepada Allah begitu ya. Insya Allah kita niat yang baik dengan jalan yang baik dan itu akan menghasilkan yang terbaik. Mungkin seperti itu Mbak secara ini. Dan memang apa itu ya, peran perguruan tinggi gitu memang diperlukan untuk terus memberikan apa itu penyegaran ya, literasi informasi kepada masyarakat luas.
0: Bandara Internasional Kertajati menerapkan mekanisme khusus dalam proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Direktur Utama PT BIJB, Ronald Hasinaga, mengatakan keluarga tidak diperkenankan menjemput jemaah secara langsung di area terminal untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan selama proses pemulangan. Setibanya di BIJB, seluruh jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan imigrasi sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asalnya. Setelah seluruh tahapan selesai, jemaah haji langsung diarahkan menuju bus melalui area dalam bandara tanpa melewati area kedatangan umum. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengantisipasi kerumunan sekaligus memastikan proses pemeriksaan kesehatan berjalan optimal. Selain itu, seluruh layanan kepulangan termasuk pembagian air zam-zam dilakukan di lingkungan bandara sehingga jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan lebih tertib, aman, dan nyaman. Jadwal pemulangan jemaah haji asal Majalengka dilakukan langsung dari Bandara BIJB Kertajati ke daerah asal.
2: Jumlah jemaah Majalengka 77 orang pulang di tanggal 29 Juni 2002. Itu sementara jadwalnya.
8: Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Majalengka tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dalam 4 kloter yang terdiri atas kloter 6, kloter 23, kloter 29, dan kloter 39 KJT melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dengan proses penyerahan jemaah yang langsung dilakukan dari bandara menuju daerah masing-masing tanpa transit di asrama haji. Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansyur, kepada RRI.
2: Kloter 6 itu utuh buat Majalengka, semuanya 435 semuanya. Di situ ada jumlah petugas 8 orang, berarti jemaahnya yang dari Majalengka 437. Kemudian kloter 23 yang gabung dengan kota Cirebon, ini sebanyak 164 orang. Ini jadwal pemulangan tanggal 18 Juni. Kalau yang tadi tanggal 5 Juni. Kemudian ketiga, kloter 29 untuk Majalengka itu sebanyak 52 orang. Ini gabungnya dengan banyak kabupaten Bandung Barat, Sumedang. Kemudian KJT 39 jumlah jemaah Majalengka 77 orang, pulang di tanggal 29 Juni 2002. Itu sementara jadwalnya.
10: Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di bandara mereka tidak lagi diarahkan ke asrama haji dan langsung diberangkatkan ke daerah masing-masing sehingga memangkas waktu perjalanan yang cukup signifikan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Vihara Dewi Welas Asih menggelar puncak perayaan Waisak penuh hikmat.
11: Perayaan Waisak yang akan kita gelar tanggal 6 Juni 2026 di Vihara Dewi Welas Asih.
12: Umat Buddha di Kota Cirebon akan menggelar puncak perayaan Waisak 2570 Buddhis Era 2026 Masehi pada 6 Juni 2026 di Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian panjang peringatan Waisak yang sebelumnya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan lingkungan. Pengurus Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon, Richard Dharma Perkasa, mengatakan bahwa perayaan tahun ini diawali dengan pelepasan satwa, bakti sosial, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga meditasi nasional Hening Nusantara. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghayatan nilai-nilai Waisak melalui aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, puncak perayaan akan menjadi momentum kebersamaan bagi umat Buddha di Cirebon dan sekitarnya. Selain ibadah dan ceramah dhamma, acara juga akan diisi dengan berbagai pertunjukan seni dari umat Buddha.
11: Dalam kesempatan ini juga kami mengundang kepada seluruh umat Buddha yang ada di Cirebon dan sekitarnya untuk bersama-sama hadir dalam perayaan Waisak yang akan kita gelar tanggal 6 Juni 2026 di Wihara Dewi Welas Asih jam 18.00. Ya, nanti akan ada ceramah dhamma, juga ada drama dari umat Wihara Dewi Welas Asih ya. Juga ada tarian, ada nyanyian ya. Kita adakan perayaan Waisak di Wihara Dewi Welas Asih tanggal 6 Juni 2026 di Wihara Dewi Welas Asih jam 6 sore ya.
12: Ia menjelaskan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat pemahaman umat terhadap ajaran Buddha. Ia menuturkan semangat Waisak tidak hanya diwujudkan melalui ritual keagamaan tetapi juga melalui praktik kebajikan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, umat diajak untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sebagai bentuk pengamalan ajaran Buddha. Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Waisak dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat menerima audiensi Forum Pondok Pesantren FPP Jawa Barat membahas penguatan tata kelola pesantren, legalitas kelembagaan, perlindungan santri, dan tantangan perkembangan media sosial. Kakanwil Kemenag Jabar Dudu Rohman menegaskan pentingnya menjaga citra pesantren melalui peningkatan transparansi, kualitas layanan pendidikan, serta kehati-hatian dalam pemberian izin operasional. Dalam pertemuan tersebut, Kemenag juga mendorong terciptanya budaya aman di lingkungan pesantren melalui pencegahan dan deteksi dini berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Penyusunan SOP penanganan kekerasan seksual menjadi salah satu langkah yang didorong untuk memastikan santri terlindungi secara fisik, psikologis, dan spiritual. Sementara itu, Kabid PD Pontren Ahmad Syukri menekankan pentingnya validasi data dan legalitas pesantren sebagai dasar perlindungan hak santri serta pembangunan ekosistem pesantren yang aman, sehat, akuntabel, dan ramah anak. Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati sambut kepulangan jemaah haji 2026.
13: Alhamdulillah seluruh fasilitas juga kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak.
4: Bandara Internasional Kertajati memastikan seluruh fasilitas siap melayani fase debarkasi atau kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kesiapan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberangkatan jemaah pada musim haji sebelumnya. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda, mengatakan berbagai aspek operasional telah diperiksa untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas terminal hingga sarana pendukung lainnya.
13: Alhamdulillah seluruh fasilitas juga kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak sehingga untuk debarkasi jamaah haji tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala. Ya, kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat layak ya. Artinya runway kita itu mampu untuk pesawat berbadan besar seperti yang dipakai buat haji ini adalah Boeing 777-300ER. Itu seri terbesar, dia mampu membawa sekitar 450 pax secara langsung.
4: Selain kesiapan fasilitas, terdapat perubahan mekanisme debarkasi pada musim haji tahun ini. Perubahan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada proses kepulangan tahun 2026, jemaah yang telah menyelesaikan proses clearance akan langsung menuju bus yang disiapkan oleh daerah masing-masing. Dengan mekanisme itu, jemaah tidak lagi menuju asrama haji dan dapat langsung kembali ke daerah asalnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon akan menghentikan pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN yang mangkir atau tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno di Cirebon mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut aturan disiplin pegawai negeri sipil PNS. Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran pegawai, serta memastikan ASN menjalankan kewajiban kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, ASN yang tidak masuk kerja dan melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja berturut-turut akan dikenai penghentian pembayaran gaji. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Kota Cirebon nomor B/800.6.2/3007/PKSN 2026 tentang penghentian dan pembayaran kembali gaji ASN yang mangkir. KKMP Pulasaren telah menghimpun 23 anggota dan masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi.
14: KKMP Pulasaren sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung kepada pengurus.
15: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulasaren, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
14: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulasaren. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung kepada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, nah iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
15: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Indramayu. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah EPPD tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Kabupaten Indramayu berhasil masuk dalam 5 besar kabupaten terbaik tingkat nasional. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Indramayu Luki Hakim diusulkan untuk menerima penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menanggapi capaian tersebut, Luki Hakim menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kesbangpol Kota Cirebon mengingatkan pentingnya menjaga persatuan.
16: Perkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat.
12: Semangat persatuan dan kesatuan menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus diperkuat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, menegaskan bahwa Pancasila mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai. Persatuan harus menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, berbagai tantangan sosial yang muncul saat ini dapat dihadapi dengan memperkuat rasa kebangsaan. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa,
16: yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan ya yang beradab, kemudian kita memperkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat, serta kita selalu berkeadilan sosial sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, itu harapannya.
12: Ia menilai rasa persatuan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Sikap saling membantu juga menjadi bentuk pengamalan nilai Pancasila. Pihaknya berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat memperkuat semangat kebangsaan masyarakat dengan persatuan yang kuat. Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Aura Aulia melaporkan.
0: Polres Majalengka kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat kepolisian daerah Jawa Barat dengan berhasil mencatatkan capaian luar biasa, yakni penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, IKPA tertinggi. Penghargaan ini diraih dengan capaian nilai sempurna yaitu 100 pada tahun anggaran 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas keberhasilan institusi dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Capaian ini juga menegaskan komitmen Polres Majalengka dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Penghargaan diserahkan langsung Kapolda Jabar, Irjen Polisi Rudi Setiawan kepada Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwadi dalam kegiatan rapat kerja teknis Rakernis Fungsi Keuangan Polda Jawa Barat yang digelar di Kota Bandung kemarin. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel yang selama ini berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran negara. Rita menegaskan pengelolaan keuangan yang baik memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saudara, berita tadi mengakhiri Brada pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram @RRI_Cirebon. Saya Rian Kristono, selamat pagi dan sampai jumpa.
17: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau misi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Selangor di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada menstrea.
2: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
3: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
4: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu